seperti Chef Stable. Rekan Entrai, demikian Getre Bali di pagi hari ini bersama gue Nge Cynthia, dan sampai jumpa.

Selamat pagi, Rekalan Rai mulai nyorongin gongga Sintia ring acara Rahajang Bali. Informasi lan temang-temang Bali, topik kantun Niki membahas seputaran budaya menanam tanaman toga atau tanaman obat keluarga. Langkah-langkah penanaman, apa yang diperlu persiapkan sebelum menanam tanaman toga, alat bahan, terus Niki cara perawatannya sampun, termasuk Niki nge contoh-contoh tanaman toga dan cara menanamnya. Sampun jangkep Niki Rekalan Rai, tapi durung jangkep yang gue akan ngemang informasi nggih utawi ngicen informasi ini napi kemanten manfaat toga. Jadi tanaman obat keluarga atau toga niki merupakan salah satu tanaman yang mudah sekali dirawat dan mudah tumbuh seperti di pekarangan nggih. Dan maraknya aktivitas bertanaman toga memang akhir-akhir niki nggih napi wastane dari semoton juga perlu mengetahui jenis tanaman toga dan juga manfaatnya. Karena hal tersebut sangat berguna sekali manakala dalam keadaan darurat seperti keluarga minap niki yang tengah sakit nggih, maka setidaknya tanaman toga niki dapat membantu meringankan hingga menyembuhkan penyakit. Jadi salah satunya bisa dikatakan niki napi wastane semeton tanaman toga dan juga manfaatnya dari napi wastane kunyit nggih, kita ambil kunyit dulu sebagai bumbu dapur atau bahan dapur dan juga niki bisa dikatakan masuk dalam kategori tanaman toga atau obat keluarga. Manfaatnya meredakan rasanya sakit yang disebabkan oleh penyakit radang seperti radang sendi. Selain itu, mencegah kanker, membantu mengendalikan diabetes, mengencerkan darah, dan juga mengurangi risiko kambuhnya alergi dan asma. Informasi puniki sane gue nggak kutip saking cnnindonesia.com.

Sobat Budaya, hari Minggu Anda akan kami temani dengan program hiburan drama tari tradisional Bali oleh keluarga kesenian Bali yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali melalui alur ceritanya.

0: mendengarkan Arjen setiap hari Minggu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz program 4 Budaya RRI Denpasar.
1: Si latek ini sebuah badan hidup penyah latek semuanya sudah terlambat hancur.
2: Ada apa, Dek? Kenapa kamu menangis sendiri di sini?
1: Aku kecewa pada kakakku.
2: Waduh, dia memukulmu, menyakitimu, atau dia mabuk lagi?
1: Tidak, lebih parah dari itu.
2: Lebih parah? Maksudmu?
1: Dia ditangkap polisi karena mengkonsumsi narkoba.
3: Jangan sampai menimpa keluarga Anda. Kenali ciri-ciri fisik pemakai narkoba. Berat badan turun drastis. Mata terlihat cekung dan merah. Muka pucat. Bibir kehitam-hitaman. Tangan penuh dengan bintik-bintik merah seperti bekas gigitan nyamuk dan ada tanda bekas luka sayatan. Buang air besar dan kecil kurang lancar, serta sakit perut tanpa alasan yang jelas.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Gimana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361225174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Rumah RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
4: Selamat pagi, rekalan Rai mulai nyaringin gongnya Sintia punikiring programa budaya RRI Denpasar. Sapa sanggra dumun, niki semantan sane nyaringin ring WhatsApp rawat wenteni ayuna. Rahajeng sombong mewali, nini demungi sarang samis tetak enak emargian sudarma. Cuaca driki ram-ram gongnya rahajeng tugas. Widangan nini ayuna, niki tabanan pastikan nge, tabanan minap nikah nge. Niki terpantau, bukan terpantau nge, samun informasikan langsung oleh nini ayuna bahwa driki ram-ram nge. Ringgalah jam itu wau tenuning mangken sampun api nih apakah sampun wenten perubahan cuaca. Talar puniki Kak Angga, rahaja muali Kak Angga metake niki ge wenten live ring TikTok nggih. Ten wenten Kang Yang Dumun semeton nggih. Wenten Talar Ratu Kakyang Karna Wijaya, rahaja muali Ratu Kakyang nggih. Sampun nyarengin niki Ratu Kakyang mogi rahayu. Wenten Bu Dinda Kom, rahaja muali cuaca sabo gongge. Toga dan kayu manis, kunyit lidah buaya nika wentan gongge. Yaning gongge niki nge pasti ke nepi wastane beberapa wentan togas kadi penikan Bu Ninda, tapi tidak semua kentan nge. Masih juga mulai dari nol niki mencari tanaman lidah buaya untuk ditanam di pekarangan gongge sampun niki kemargiang nge. Wentan atau biang sri widangan kekeran sampun nyaringin gongnya Sintia rahajang mewali atau niang sri widangan kekeran nge. Niang meduwe tanaman obat gongge wentan kayu manis kumis kucing wentan malisannya liana. Napi kemantan nika atu niang jangkep informasi ya. Wentan atu haji niki nge haji widya sampun nyaringin wentan kumis kucing. Oh niki tanaman kumis kucing ternyata nge. Widangan Bu Eka langka tapi niki ring haji widya sarang nita wentan meduwe niki nge. Kecibling, oh wentan nalar kecibling nggih niki Bang Leja temulawak nggih temulawak. Terus wentan niki jintan tanaman jintan, wentan lidah buaya jintan gongge uning. Kecibling gongge kurang awam mendengar cibling kenten nggih. Kecibling ampunan niki kecibling nggih. Suksema atu haji Widya sampun effort niki nggih atau sampun api wastane bisa memberikan gambarnya langsung dan juga nama tanaman obat keluarga yang sampun wentan ring pekarangan Haji Widya nggih. Ni Santa sampun nyaringin gongge Cynthia Ichen nike lengkuas saat yang ngalah punya tabiebon daun pepe dados dagingin titisan daun pepe nike sanecen niki Ni Santa nggih. Suksema Ni Santa sampun nyaringin gongge Cynthia semang-semang ne mangkin. Caler puniki gongge pernikahan cuaca dumun ka informasi ya mangkin ring studio Pro 4 sampun berubah cuacanya ne ring ram menjadi cerah nih kesempatan. Nggih. Sane mangken terarah dumun tanaman obat keluarga Druene sinar matahari nggih raklantren nutrisi untuk tanaman dan juga tanah elingan puniki untuk menyiramnya nggih. Sane Liana durus nyaringin gongnya Sintia ring pesawat telepon 0361-223361 membahas topik seputaran tanaman obat keluarga. Sira puniki sane nyaringin sampun mungkah inggih Om Swastiastu selamat pagi.
5: Om Swastiastu selamat pagi Gongge Santi.
4: Selamat pagi atuh biang jegek.
5: Inggih, Gunung Karang cerah niki Gongge.
4: Gunung Karang cerah, Taler niki dan pasar cerah hayam uruk.
5: Itu yang libur mangkin jadi kundangan nonton ngotonin kudu sama tahun niki.
4: Ngotonin inggih, ringgal jam kuda.
5: Jam 10 dong nggih.
4: Oh, jam 10 nggih, malah 1,5 jam niki Bu nggih.
5: Ini toga tipe ngake maduwe dong nggih.
4: Napi nike jenis-jenis toganya nih?
5: Bueka, riki akeh sajam kumis kucing di dalam, riki ngerah bueka.
4: Nggih, rara dumun bibitnya nih, minap dados ketanam ring widangan batu bulan nggih, malah napi.
5: Niki napi kunyit, cire. Wenten nika lidah buaya, titiang nak seneng dong ge. Kanto kampung cingain di ladang, titiang maksud sempun meriki tanam titiang meriki.
4: Oh, ngerarah ring ladang, ring kampung berarti nge.
5: Yang bubahan silik ke ungu wenten, silik ke selik kayu wenten. Napi tanam titiang mentik dong ge, tangan titiang asin ke.
4: Iya, talar tanah aja minap cocok dengan Gunung Karang ya, bakta dari ladang ke Gunung Karang. Tapi yang sering digunakan dari beberapa jenis yang disampaikan ini sanecha nike.
5: Ciri sarang kumis kucing, titiang mireng-mireng angin nyaga kesehatan, makanan yang energik.
4: Oh pantas, berarti sering niki mengkonsumsi nike nge digunakan.
5: Biasa gongnya.
4: Dados.
5: Demang penyinyaan demi kesehatan.
4: Oh kadang gongnya kumis kucing tapi boleh dikonsumsi tapi digunakan di area tubuh kemantan niki.
5: Direbus nika gongnya, doyong ini angin nike kolesterol, angin tensi. Tidak seminggu dua kali rebus sampun nike.
4: Napi rebus daunnya, napi apa nih?
5: Niki sampun mati yang malih ngerumbo gongge. Tampang pisah nike.
4: Iya, dangan ke entik drikange.
5: Kiri, napi angin dados nike. Rebus nike angin napi ajang toyone dados.
4: Nggih. Nah, selain digunakan daunnya direbus, napi malih nika ke angin kumis kucing dumun kita bahas niki tunya?
5: Nika sirih nika.
4: Kumis kucingnya nika?
5: Kumis kucingnya dah ada kenten angin napi ucak-ucak nika angin semutan.
4: Oh, kesemutan.
5: Dagingin garam nika gongge.
4: Dagingin garam ring cokor, ring tangan kesemutan, kucek-kucek dagingin garam. Oh, sani rebus wau kentan basi ya kentan.
5: Basi rebus nika. Oh. Dasar langen pun kentan. Langen meraup kucek penyinyaan nika gongge.
4: Oh, kentan banyak celangan kentan.
5: Nge. Yang di tiang kan mau jujuk kadi di sanjo ramai saja tamu pun ke 10 jam mau jujuk nge.
4: 10 jam kan Tan?
5: Nggih, ta wenten berdadu. Tamu.
4: Iya, pantas nika lah kumis kucing bejak dadiang tapi wasnya obat lah kenten nggih.
5: Urut-urut ampun nika nggih ampun pegal urut sendiri sira man titiang sendiri kudu kanton alit.
4: Iya, selain don base sarang napi wasna nika atau niang kumis kucing?
5: Kumis kucing.
4: Males iki napi sane sering digunakan niki.
5: Lidah buaya yang gigit nyambuk niko oles-olesin ical gongge.
4: Ical oles-olesin ical kentan nge. Yen barak-barak cugut nyamuk gatel kentan nge.
5: Kompon nge. Titiang arang namping obat herbal paling minyak kayu putih mantan. Tenjedo sebut.
4: Nge.
5: Jaga kesehatan, ngajang teratur nge.
4: Iya, benar.
5: Ngomongin kesehatan, walaupun tukang masak, tapi yang jaga pisan kesehatan.
4: Mungkin dikurangi dari segi napi, kentan nge. Betul.
5: Dia hidup sendiri, cucu kantun alit.
4: Iya.
5: Harus ke yang ter dokter setiap bulan, dia ngecek kesehatan nge.
4: Oh, kontrol, dateng nge.
5: Dokter heran, semangat. Tidak punya siapa, kentan ampun dokter.
4: Nge. Nggih, tapi kan Tobiang punya keluarga perempat, nggih, Tobiang nggih. Tidak sendiri.
5: Kenapa lampuro wengi-wengi arang titiang tan nane di jero?
4: Tan kenapa?
5: Tiang arang-arang ring jero wengi nggih.
4: Nggih, tan kenapa Tobiang?
5: Ya makario mangno polih. Angen nak kilo gong
4: ge. Nggih, patah samian nika rara.
5: Iki daging satu dumun gong ge.
4: Nggih, durus-durus. Terus
5: yang penting kundangan.
4: Genten nggih, kan libur mangken nggih. Nggih,
5: libur mari kali rae no bulangan murid iki.
4: Oh, hari Senin.
5: Nggih,
4: nggih, durus tuh biya lanturan-lanturan.
5: Mari ke bos budal waspada ring margi. Selamat rahayu ring margi, keluarga ring jero.
4: Pasti ke.
5: Selamat berempat. Sane dorong boleh munggah, aku nang kecewa. Mari ke bos sekarang enjung ge Cynthia.
4: Nggih, pasti.
5: Mangga selamat rahayu sekarang kami.
4: Rahayu film
5: lagi pengen malih.
4: Nggih.
5: Yang modalen dekat jeroan iki kong ge.
4: Oh, kentan.
5: Puro segaro pesenane iki.
4: Oh, kentan nggih, nggih. Durus. Mau
5: ditiang ma pamit Om Santi. Oh.
4: Nggih, suksema tapi yang menyempatkan waktu niki berbagi sareng kita semua, sareng sematuan sami nggih, jagi reng jam dase, jagi ngerara sate dumun niki nggih, wonten piyotonan. Reung kartu biang yo guys, sira paniki Om Swastiastu rahajeng.
6: Om Satu Rahajang Semang
4: Rahajang Mawali Niki melancaran dumun keselamadak wenten Kak Angku Sudani. Nembe Niki tengah-tengah biasanya paling selit Kak Angku Tiang Niki
6: bangunnya dengan ini Kak.
4: Oke, enten pantas kepupung tuan matangi Niki. Oke, enten terus dado siap Niki paling terakhir masuk Niki Minap.
6: Kita boleh ke?
4: Oh sabar, yang mungkin pun api yang pun cerahan.
6: Pujo wali anu ngadalin kan di merajaan cinek ni sih kan.
4: Oh, kenten. Oh iya, Kak Angku, waktu hari napi nih Kang nge, mungkin wenten petoyan nge.
6: Eh, mungkin petoyan. Ane di panti di Dadion sampun 2 bulan di pantak tetap ngalih paling. Ane bikin merajaan di Kobonan 1 bulan sampun mungkin. Paling 2 bulan cinta.
4: Oh, salat bin abulan berarti nge.
6: Bulanan. Jadi ajak Rio, ampun 2 bulan, saya menutupkan mata.
4: Nih, Kangku, kita membahas tanaman obat keluarga. Tanaman yang bisa dijadikan obat di pekarangan Kak Angku, napi Kak Angku?
6: Anak emak, anak selam juga kita. Daun piduh ngelah.
4: Daun piduh, medui.
6: Pada juk dengis ngelah.
4: Juk napi Kak Angku?
6: Juk dengis.
4: Jepulas
6: nih, Carmen.
4: Cekoh
6: lah macam ni madahano. Isen ngalah.
4: Isen medue.
6: Abang kot ngalah. Lemah dan demen.
4: Okey.
6: Dan kayu manis ngalah.
4: Nggih.
6: Pada tebin ngodong baca ngon sayur sama si lugo anu to lidah buaya ado.
4: Lidah buaya medue. Dado si akeh saniki.
6: Ya nikah tu nikah yang KBB pada tu daun belum bawang apa daun belum yang kecilin sama dag belum bawang. Jadi ke?
4: Nih.
6: Ya nikah bawang gak tu aji saya malu kecibling.
4: Nih kecibling nikah.
6: Sama dag ada nikah pecah beling.
4: Pecah beling kentan.
6: Nih.
4: Oh dados ya misi beling dagingin beling nikah Kak Angku.
6: Kecil belingnya beling kan masih beling masih jualnya di bingkai pecah beling.
4: Oh pecah beling, okey.
6: Memecahkan kataan orang hilangkan sakit.
4: Okey, entan. Tapi ngerara bibit nikah kan berarti Mbah Angku niki sana jemat nandurin obat tanaman nikah ni.
6: Panas.
4: Oh.
6: Emah napi ketang enggal muku.
4: Oh pantas patah berarti tangannya sekadi tubiang yoga wahu berarti. Samian mentik padahal ampun ke napi waslane.
6: Emang api kan ni ataupun tahun kan 6 bulan makin sebut tabiannya mati ke?
4: Oh, berarti napi ngajak nih ke tiba-tiba padam nih kan?
6: Nambut lah kemana waktu?
4: Oh, berarti.
6: Demen mah mulu-muluan.
4: Oke, enten. Ian makin ten wenten mulan napi malih nih ke tanaman obat keluarga kak.
6: Api tahu kan jadi montuan nuan.
4: Aja montuan mantan.
6: Pada na. Sri, aduh, itu yang itu di samping ni kan ada kan ya?
4: Oh, nging.
6: Itu yang anu pun jukut lah, tabio ado, cekoh ado.
4: Tapi kan tabio ni ke belum termasuk toga, tabio bun minap ni ke?
6: Tabio bun ado, tabio bun nanti kan dor mangi biasa langgan pekaro saja kan?
4: Angge, kunyit tenwentan kangku kunyit.
6: Wentan kunyit.
4: Kunyit wentan.
6: Kunyit putih aduh.
4: Oh, wentan kunyit putih warnanya nih kah? Dagingnya mula warna putih kak angko. Iya.
6: Kan kunyit biasa ana. Ada warna putih.
4: Wentan putih.
6: Aduh, kita ngan baso, kita kan ngan ubat tadi.
4: Dados ubat basa, dados biasanya yang kita tahu kan angin basa nih, kan bumbu dapur nggih kak angko nggih. Tapi niki bisa jadikan obat. Iya. Oh iya, kunyit putih wentan untuk radang sendi nih kak angko.
6: Apin kunyit kuning dados ge.
4: Oh, kunyit kuning dados nalar patah ge.
6: Ana pode benandan warangan pinan adene ge.
4: Nggih.
6: Dagingin madu. Ana obat macam ge.
4: Iya, lebih gampang berarti ke angku ngerarah tanaman berkeluarga nek akeh sampun kesambat ge.
6: Heeh. Rajin.
4: Nggih, Kak Angku pun api niki Kak Angku ten jemet nandurin Kak Angku.
6: Geman kan anu kito sebab limone Bang, ingat lenggal menti.
4: Oh, kan tonton cocok berarti tangan Mbah Angku mantan ya cocok berarti.
6: Kan enggak kembali anu ge. Tepukan sama cepako.
4: Nggih.
6: Ini mah ini Kak Man ini macam orang Kak Man mana memulur kini di pot.
4: Di pot, enggak.
6: Bantu nak marah gina semangan siam pun ya banyu.
4: Nyak ni ke mentek tanamane?
6: Mang bu mabungo.
4: Mabungo, oh cepakan api ni ke?
6: Aku putih.
4: Oh putih kuning tan wentan.
6: Kan wentan nak kena, mohon orang di 1,500 kalau bibit nanti yo.
4: Oke, entan, ya pantas. Tapi malih rainan mahal pun nika akresek cempako. Boleh 3, 4. Oh, leh paling.
6: Kan pengaruh tegah namen ya pan ya bupendo mabungo.
4: Oke, entan ge kan lumayan medue bunga tan malih numbal. Sen gue biasane rainan hiasin.
6: Bunganya wentan ini nata ge bunga cuma kertas.
4: Iya, nika kan tanaman hias jatuh nengge. Berarti lengkap niki wenten.
6: Kaki wau tu ada monto kak ngelah kalau saya janisian niki dangin kelat memang meter dangin pagaran dan dinata pemulisan.
4: Ya berarti agat niki kak angko sudah ni medui mah angko niki samian wenten tanaman toga wenten tanaman hias wenten.
6: Anu bongkot wenten masih nge?
4: Bongkot kenten.
6: Kuning bongkot.
4: Bongkot biasanya sambal bongkot kuning.

0: Kanijen kan kadosan punya anak.
1: Inggih, Kak Angku.
0: Inggih,
1: status sehat.
0: Aji, Ibu, mugi raja rayu.
1: Inggih, kadang gonge ical iki suara Kak Angku bengong tiba-tiba. Inggih, sok semua dahat Kak Angku.
0: Ngandona pendidikan ge.
1: Inggih, siap Kak Angku. Sok semua dahat.
0: Iya Kak. Sebagai putri.
1: Nggih.
0: Aduh, sing ngidang meneh salib.
1: Salib-salib kan kenapi? Nah, akeh nyarengin. Mungkin kan ampun polis sareng gonggo sih. Nggih, Kak Anggo nggih.
0: Nggih. Heeh. Nggih, kalawe nggih.
1: Nggih.
0: Oke, Raja Rahayu.
1: Rahayu.
0: Bali bos ya di Budal Losado, Kecamatan Rainan, Bede Benjang, Tilem.
1: Tilem nggih. Heeh.
0: Galungan ampun bin Budal nih, bin
1: 32. Oh, 32 hari ya, Dos Nenge.
0: Berhari cepat berubah bin Kutus Lemang.
1: Kutus Lemang, oh 8 hari. Nggih, petek gua enggak dumun tanggal kuda jadi ke.
0: Nggih. Pas ka Kalangco anti warso ge.
1: Oke, enten. Ye, bulan Mei berarti.
0: Dan Mei 23 Mei.
1: 23 Mei, nggih. Berarti gue nggak tanda dos ngucapin mangkin karena bes di awal tanggal 23 pun ngepas nih. Nggih, sukses semua kangku.
0: Kelang itu umur Pak Agata 47.
1: Ay, 47, nggih percaya pun gue nggak nggih. Bangka angkul yang. Jungkling 7 nih di muka, 4 nih di belakang. Tan kerapi kangku. Inggih, yang penting use lantang niki Kak Angku
0: status.
1: Tan, jak patah-patah samian, yang penting sehat bugar niki. Sukses sama Kak Angku.
0: Nggih, nggih.
1: Inggih.
0: Nang ngripis sabanuna tadi sabua.
1: Oh, kanton, Riki ampun cerah niki dan pasar.
0: Sabua kan Kak Dinata nyo.
1: Oh, kenten. Nggih, nggih.
0: Karena apa Kak Om Santi. Santi
1: saja. Inggih, sukses semua Kak Angku sudah nih sampun nyaringin gongge Cynthia ring semang-semang mangkin. Nggih, mali jawab gongge mali nyaringin sapa sang redumun semeton sani nyaringin gongge ring WhatsApp Pro 4. Nggih, wonten niki Bu Janura mewali nggih sampun napi wastane wonten daftar tanaman toga di pekarangan Ibu Janura ternyata akeh niki nggih. Wonten toga berupa kunyit putih sekali Kak Angku, medue Ibu Janura medue daun sembung sirih merah, kayu manis, lidah buaya, pandan harum, kanten nggih. Temu kunci, napi niki kumis kucing nggih kanto wali niki sampun nyarengin wenten Ibu Janura berbagi informasi beberapa toga nggih sane ketandur ring pekarangan Ibu Janura ternyata wenten akeh nggih. Semeton sane lianen sapun napi niki nggih. Mugi-mugi aja wenten 1-2 tanaman toga yang menjadi penyelamat dumun nggih jikalau wenten keluarga yang memang membutuhkan tanaman tersebut. Wenten Pak Okom lihat padang samian sampun nyarengin gue ngasih Cynthia bawa esel samplangan sampun nyarengin gue Pak Ari Dinamika topatik lengko sampun nyarengin Pak Arya Tabanan Om Swastiastu Rahajeng Mewali Pak Arya Sapunapi salam sehat dumun selamat pagi Pak Arya niki wonten tanaman daun beluntas kayu manis daun salam serai niki sami bermanfaat angin kesehatan gue di samping nika wonten tanaman bunga anggrek tanaman bunga angin keperluan keseharian gue patah sekali gue nge tanaman toga 1-2 tanaman wenten tanaman hias anggrek nggih napi sane wenten kantan nggih nika menjadi daya tarik di pekarangan nggih dan juga minap niki untuk semeton yang suka bercocok tanam nggih rakelan rai pasti keaken niki berbagai jenis tanaman di pekarangan termasuk niki wenten semeton widangan batu bulan Pak Wayan Berata sampun nyaringin pada apang kelongkong nggih wenten talar bulu dawa tetap monitor Ketut Kardiati Rahaja Mali sampun nyaring widangan blung bang bangli nggih semeton melejibas kangge informasi yang mewah pernikahan budaya menanam tanaman toga, tanaman obat keluarga. Sampai makin, mesanakan dumun.

Saya Ida Bagus Rai Dharma Wijaya Mantra, selaku anggota DPD RI di Komite 3, kebetulan juga komite yang membidangi olahraga. Jadi hanya satu kata aja, kalau udah MU nonton itu biasanya ngelawan-ngelawanin dikit lah, capek, sakit, ngantuk, nah pasti kita akan nonton. Kita sebenarnya mendengarkan kabar yang gembira ya, nanti di 2026 ini Piala Dunia ini bisa kita tonton di TVRI dan juga di RRI tentunya, yang tidak asing lagi dan yang paling mudah diakses. Sekali lagi, tonton Piala Dunia di TVRI dan RRI.

bagi para pecinta traveling yang mencari destinasi wisata di Bali, Pantai Timbis di kawasan Badung Selatan kini menjadi pilihan menarik. Terletak di sisi timur Pantai Pandawa, Pantai Timbis menawarkan pesona alam yang mempesona dengan pasir putih yang lembut, air laut yang jernih dengan warna hijau toska kebiruan yang eksotis, serta panorama tebing kokoh yang mengelilinginya. Jika tidak hujan, Pantai Timbis direkomendasikan untuk dikunjungi sekitar pukul 2 siang ke atas. Pada waktu ini, air laut sedang naik sehingga pemandangan menjadi semakin cantik dan cuaca biasanya cerah namun tidak terlalu panas. Hal ini memberikan kesempatan bagi para pengunjung untuk menikmati keindahan pantai tanpa harus khawatir terkena terik matahari yang menyengat. Di Pantai Timbis, para pengunjung bisa melakukan berbagai aktivitas seperti surfing dan berenang. Ombak yang cukup menantang menjadikan pantai ini sebagai salah satu spot surfing yang menarik bagi para peselancar. Pantai ini memiliki pesisir sekitar 80 meter dan merupakan pilihan sempurna untuk menikmati keindahan laut Bali. Dengan suasana yang tenang dan asri, Pantai Timbis menjadi tempat

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
2: Selamat pagi, rakelan rai mulai nyarengin ring acara Rahajang Bali, informasi lan tembang-tembang Bali, topik budaya menanam tanaman toga, tanaman obat keluarga. Semeton kantun galah nyane ke anggen durus ring 0361-223361. Nge, wenten Ibu Wisnu, Tapati Kelungkung, sampun nyarengin gongnya Cynthia. Om Swastiastu, Ibu Sapunapi, apakah meduwe toga, utawi tanaman obat keluarga? Nge, yang tanaman wenten lidah buaya, kunyit isen, seri, jangar ulam. Banyak ternyata nih kinge. Salam sehat Ibu Wisnu Widangan Topati Kelungkung ya. Ring ungkur Kak Angku Sudani. Nah, sirap di kisah nyaringin mawali sapa sanggra Om Swastiastu. Selamat pagi. Ya, niki terputus nggih rakelan rai. Durus kanton galanyane ka angen ring 0361-223361. Satu penelpon lagi niki nggih untuk mengisi obrolan kita di pagi hari mangke. Om Swastiastu, selamat pagi. Nah, punapi niki semeton, nge, alon-alon 0361-223361. Mawali niki sapa sanggra, sirapun niki sana nyarengin, nge. Dan kita akan membahas kembali seputaran toga, tanaman obat keluarga, nge, yang cocok untuk musim pancaroba. Mali jumpa sapa sanggra dumon. Om Swastiastu, selamat pagi.
3: Om Swastiastu, mati
2: aku. Ayahku tahu.
3: Aku bersama dengan Gongge Cynthia.
2: Pun api yang ayah tahu bersama Gongge emang opak nih bu, kenten, du. Curhat, niki dumun curhat. Terwentan sesi curhat, mungkin coba nak eh. Pirang ya, namun pirang topi nih napi mungkin. Niki kan beda toga angin wisuda. Tapi di bidibi sama ton akhir sana wisuda niki anak bangsa. Napi mantan jenis toga ibu durus.
3: Napi.
2: Yeah.
3: Lainan yang pada dia nggak mau. Lah punyaan base gitu.
2: Iya, kok ini akeh mbak duwe.
3: Tidak, dan menten sekarang di Tegal. Maksudnya menten megenep.
2: Megenep, ados ya megenepan.
3: Megenep. Cuma tapi yang boleh kegede.
2: Iya. Ini kebeda.
3: Ini dahulunya nih kangen boreng.
2: Tapi selain base, napi nikah meduwe ibu. Masa nikah mantan?
3: Dan wenten malah suai-wai dipukkan.
2: Don dadap dan wenten.
3: Wenten.
2: Napi wenten?
3: Wenten. Bukan jepun putih wenten.
2: Nikah ten toga. Ne toga. Nah ibu fokusin dulu.
3: Bang, luna de icon arah.
2: Aduh, yen base niki angge napi mantan base yo.
3: Base itu, iya gue kan perempuan. Mm-hmm. Ya dilap-lap. Diminum dan pakai terus mandi.
2: Oh, iya. Daun sirih.
3: Apalagi kasih buah.
2: Heeh.
3: Uh-uh. Aduh. Memang betul.
2: Buah napi, ya. Buah base ya.
3: Buah nginang ya.
2: Lap-lap.
3: Ya, kadang mangkin pun malas. Pun
2: tua. Nak tan mandang tua muda lap-lapin don pun api bu niki.
3: Sakit darinya melimpil, sakit yang melimpil.
2: Angin api nika yen sampun don ne buah ni melap-lap angin api nika bu.
3: Ya bisa diminum ya pakai mani.
2: Pakai mandi juga bisa, pakai minum juga bisa.
3: Yahut itu udah pakai.
2: Oh, iya iya iya. Manfaatnya napi kerasa yang tubuh Bu Vera niki.
3: Hilang gatal-gatal.
2: Ical, gatal-gatal awa. Terus
3: okay. Nih. Gatal atau kita sebagai perempuan.
2: Oh.
3: Ya, bagus sekali itu manfaatnya. Yang dulu sampai pakai getel.
2: Getel?
3: Getel bikin terus melap-lap terus. Bikin siang malam soal yang negak itu.
2: Iya.
3: Duduk. Oh, maaf tuh kan ambayan itu banyak tukang jahit, supir tuh banyak ambayan.
2: Iya, benar. Pekerja-pekerja duduk nika pun memang. Beresiko.
3: Penyakitnya ambayan.
2: Oh, berarti nika anggen base kan tan. Direndam.
3: Sampai punya baskom itu direndam.
2: Direndam berapa menit nika direndam, Bu?
3: Ya, berapa menit kalau kita mandi itu.
2: Oke.
3: Okay, memang betul tuh ya. Betul demi Tuhan yang nika dulu yang kan operasi itu yang banyak orang operasi-operasi itu akhirnya bla bla bla gitu.
2: Iya, berarti nika anggen kantan bunge base. Iya,
3: kan aman operasi ini kan klep irago nika.
2: Oh,
3: nika kahen tuh jengken nika kenten modal
2: iya, punya dadah. Iya.
3: Ampunan operasi cepet nika.
2: Base napi nika? Ke anggen bu?
3: Base nginang.
2: Base nginang.
3: Lap, api malih kenten kunyit.
2: Dagingin kenten.
3: Ngurudu. Semongkan nida merendam di kamar mandi nih kang penangan.
2: Oh, patah cara ya, merendam air biasa. Memang kan ambeien harus berendam di ember kenten bunge. Berarti nika ditambahkan ke dalam air kita berendam dah kenten nge berapa menit nge sesuai kebutuhan mantan bunge.
3: Inge, saya waktu itu. Iya. Namun mungkin enggak akhirnya mengkerut kisar terus kemudian kok.
2: Iya. Oh, Niki nanti gongga informasikan sarang keluarga gongga Niki nih.
3: Itu tuh nge jadi yang sampai mempengot yang terus. Pokoknya pagi sore tiang niko lantan nganggo bunga puan tiang aduh
2: pagi sore kentan ibu nge pokoknya setiap mesiram berendam kentan
3: itu kebanyakan orang 99% ambayan kalau sudah kerjaan duduk tuh.
2: Iya benar berisiko ya. Betul ambayan betul risiko. Betul bu
3: gua nge kalau orang ambayan berarti itu bla bla bla tuh.
2: Iya. Coba kita bahan alami dulu digunakan tanaman obat keluarga salah satunya basing ini nge
3: ampunan cepat berarti. Niki seperti tiang mau tiang kan lah boh patah kaki ni kan operasi tiang disuruh saran dokter operasi tak usah operasi kasih gitu dah rebus-rebusan
2: akhirnya nggih pulih
3: makanya tak rendam gitu.
2: Oke entan nggih siap ibu akhirnya niki manfaatnya nih ternyata nggih dari base gongnya mau unin ternyata base bisa napi waste memulihkan ambaian kan tan ibu nggih
3: sampai mulut yang tuh.
2: Oh iya betul
3: terus dan daluman mulut yang semangat itu ulat.
2: Oh nggih ibu siap sukses sama informasinya nih Bu Vera lanjut beraktivitas.
3: Om Santi
2: Om ibu sukses mendehat nih kini kebetulan niki keluarga gongnya wenten seni ambayan nanti gongnya coba informasikan nggih basi nginang nggih direbus ditambahkan wau napi kunyit kentan nggih direbus abis itu dicampurkan ke dalam air mandi kentan nggih ember mandi terus berendam 2 kali sehari atau saat kita mandi kan memang 2 kali sehari kentan nggih pagi dan juga sore nggih. Sukses mendehat Ibu Vera semantan sami. Nah, nikalah beberapa informasi yang sangat berguna nggih dari tanaman obat keluarga ternyata nika bisa menjadi solusi nggih raklanrai jika lau enten sane membutuhkan tanaman toga ya berupa sakit pasti nggih. Nah, jenis toga yang cocok niki untuk musim pancaroba seperti sekarang kadang hujan dagingin angin kan nggih dan juga tiba-tiba cerah kan nggih raklanrai jadi musim pancaroba atau peralihan musim dan waktu di mana bakteri dan virus berkembang biak dengan cepat. Jadi sehingga tubuh rentan terkena penyakit seperti flu, batuk dan juga demam nggih. Dan solusinya adalah yang berkhasiat meningkatkan imunitas dan menghangatkan tubuh sangatlah tepat dengan tanaman obat keluarga nggih. Selain itu wenten temu lawak juga bisa kencur serai, bawang putih, sirih merah nggih. Nah, nika nggih raklanrai beberapa tanaman obat keluarga yang cocok sekali untuk musim pancaroba nggih. Sering-seringlah niki nggih rajin-rajinlah menanam tanaman obat keluarga yang menjadi solusi Anda untuk mengatasi berbagai penyakit nggih raklanrai jikalau ingin mengkonsumsi bahan-bahan alami atau tanaman-tanaman alami nggih. Bagi-bagi ngemasang ini tanaman obat keluarga makin bermanfaat ring urip iraga serang sami dan di pagi hari makin dan juga niki didukung sinar matahari pagi tentunya. Yes, semua sehat, semua gembira, talar suksema dahat, sematan sane sampai nyerangin gongge ring acara Rahajeng Bali Mangken, ring lain telepon, ring WhatsApp perempat, talar ring Facebook program budaya RRI Denpasar. Mesenakan dumun samar kebanda punikan untuk galah ring Rahajeng Bali, informasi lan teman-teman Bali. Mali jebas mali nyerangin kantor muniki ring program budaya RRI Denpasar.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ro 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali.

Selamat pagi, Raker dan Rai. Berbagai langkah dilakukan Dinas Pertanian Kota Denpasar dalam menghadapi musim kemarau. Salah satunya dengan menanam tanaman varietas unggul yang tanah kekeringan. Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian Kota Denpasar, Anggreni Suwari, kepada RRI pada Kamis 14 Mei 2026 mengungkapkan pihaknya sudah mengalokasikan bantuan bibit padi varietas tahan kering seperti varietas Cakrabuana seluas 205 hektar.

Dan juga varietas M70D seluas 5 hektar. Selain bantuan benih varietas tahan kekeringan dan sekolah lapang PHT padi, pihaknya pada anggaran perubah ini juga menganggarkan asuransi usaha tani padi AUTP sebesar 400 hektar. Anggra Niswari menambahkan pihaknya juga menyiagakan petugas pendampingan pada petani untuk mengantisipasi perkembangan organisme pengganggu tanaman di musim kemarau. Selain itu memastikan aliran air irigasi agar tetap aman sehingga tidak mengganggu proses taman. Raka dan Rai, demikian Gatre Bali di pagi hari ini bersama Gonggek Sintia dan sampai jumpa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Waktunya kentongan. Setelah terjadi bencana, keadaan korban yang bagaimana yang paling membutuhkan penanganan medis atau profesional? A. Tidak tenang atau sulit tidur selama 1 sampai dengan 2 minggu. B. Tidak nafsu makan selama 2 atau 3 hari. C. Pengalaman mengerikan yang masih melekat jelas dalam ingatan selama 2 atau 3 bulan. Jawabannya adalah C. Pengalaman mengerikan yang masih melekat jelas dalam ingatan selama 2 sampai 3 bulan. Orang yang baru saja mengalami bencana biasanya memiliki tingkat traumatik yang tinggi, maka mereka sangat membutuhkan penanganan medis atau profesional. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Ring Marga yang berupi hitung desa dan pasar mulai nyaringin gue nggak Cynthia Ring Pro 4 nggak RRI dan pasar suara budaya Bali. Pablibagan kesarengin KPAD Provinsi Bali dorong presida puniki kemargiang nggak rakalan raya pasti kemangin prai sami karena kan tanggal merah kenten nggak dagingin gue nggak untuk informasi menarik. Sane gue nggak Cynthia kutip niki samian ring RRI titik co.id kantos jam desa sama Malaysia bos niki wonten informasi menarik dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bali Denpasar kesarengin Dinas Kebudayaan Kota Denpasar niki melakukan diseminasi krama istri melek jaminan sosial ketenagakerjaan membangun masa depan pekerja aman dan juga sejahtera nggih. Jadi kegiatan niki menjadi upaya melindungi seluruh tenaga kerja pemekasnya di daerah Kota Denpasar. Kegiatan niki semeton bertujuan meningkatkan pemahaman terhadap pentingnya niki perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan dengan membentuk keagenan komunitas lebih luas di Kota Denpasar melalui perikatan krama istri desa adat sekota Denpasar. Kegiatan niki juga dihadiri dan dibuka langsung oleh Kepala Dinas Kebudayaan Kota Denpasar Dr. Radus Raka Purwantara MAP.

Pelot adalah suatu batu karang menyerupai gili kecil yang dikelilingi laut. Sebagian dari batu karang itu ditimbuni tanah sehingga tumbuh-tumbuhan bisa hidup di atasnya. Karena itulah tempat itu disebut Tanah Lot, yang artinya tanah di dalam laut. Tempat itu terletak di pantai selatan Pulau Bali, dekat Desa Beraban, Kecamatan Kediri, daerah tingkat 2 Tabanan. Di atas batu karang yang menyerupai gili kecil itu, terdapat Pura Tanah Lot. Pura ini didirikan sekitar abad ke-16 atas petunjuk pendeta besar bernama Dangyang Nirarte yang datang dari Jawa Timur ke Pulau Bali. Panorama laut sekitar tempat itu indah sekali. Pemandangan Tanah Lot itu akan lebih indah dan mempesona bila dilihat pada sore hari menjelang matahari terbenam. Nah, sahabat budaya, Tanah Lot memang ramai mendapat kunjungan wisata, baik luar maupun dalam negeri. Karena di samping keindahan panoramanya, juga sangat mudah dijangkau. Fasilitas juga lengkap.

0: sebenarnya dia misi latek. Dia sudah memadam hidupnya latek. Semuanya sudah terlambat, hancur.
1: Ada apa, Dek? Kenapa kamu menangis sendiri di sini?
0: Aku kecewa pada kakakku.
1: Waduh, dia memukulmu? Menyakitimu? Atau dia mabuk lagi?
0: Tidak, lebih parah dari itu.
1: Lebih parah? Maksudmu?
0: Dia ditangkap polisi karena mengkonsumsi narkoba.
2: Jangan sampai menimpa keluarga Anda. Kenali ciri-ciri fisik pemakai narkoba. Berat badan turun drastis. Mata terlihat cekung dan merah. Muka pucat. Bibir kehitam-hitaman. Tangan penuh dengan bintik-bintik merah seperti bekas gigitan nyamuk. Dan ada tanda bekas luka sayatan. Buang air besar dan kecil kurang lancar. Serta sakit perut tanpa alasan yang jelas.
3: Rumah RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

0: Kan pendewekan ring perumpat RRI Denpasar, suara budaya Bali.
1: Ngiring di tiba Maide, Maide kapeng
2: memulai acara dogang gantal weh. Mai
0: iya, sajo
2: salam menyamodogen di tiba belinyoman yuk kangkong.

Selamat pagi, Rakelan Remo, Ali Nyaringin Gongnya Sintia, punikiring acara Rahajang Bali, informasi lan tembang-tembang Bali, kantos jam desa semua Mali jebos. Selain kita membahas ringgal aja itu kantos jam siwawu, kesehatan tubuh, mulai dari rambut, kulit, kantan dan juga dari tanaman obat keluarga pun bisa juga untuk menghilangkan kesemutan ambeien yang sudah kita bahas, dan tidak boleh ditinggal salah satu niki bagian yang paling penting yang paling cantik Rakelandra, bisa dikatakan juga yang bisa dihias dengan berbagai warna terus motif adalah kuku tidak hanya sebagai pelengkap estetika untuk mempercantik jari jemari. Nah, kuku niki juga menjadi indikator penting dari kondisi kesehatan seseorang secara menyeluruh. Semeton niki kuku yang sehat umumnya ditandai dengan tekstur yang rata, halus, serta warna bantalan kuku yang kemerahan. Sayangnya, niki kesehatan kuku sering terabaikan. Nah, sirapun niki semeton sane sering mengabaikan kesehatan kuku dengan kebersihannya tanpa diperhatikan. Padahal kuku niki bisa tumbuh hingga 3,5 mm setiap bulan. Dan kuku tangan memiliki pertumbuhan yang lebih pesat dibandingkan dengan kuku kaki. Nah, menjaga kebersihan dasar adalah langkah utama untuk menghindari pertumbuhan bakteri dan juga jamur. Ini sangat penting bagi semeton, niki Rakelandra, untuk memastikan kuku selalu dalam keadaan kering karena lingkungan yang lembab menjadi sarang empuk bagi mikroorganisme penyebab infeksi. Selain niki, kegiatan yang sering dilibatkan dari pemanfaatan kuku adalah saat mengkonsumsi makanan secara tidak langsung. Niki semeton yang tidak terbiasa menggunakan napi wasne sendok reklan rai pasti ke ngajeng ngangin tangan kantan yang kuku tidak terjaga, kuku panjang berwarna coklat ataupun hitam. Nah, niki juga bisa menimbulkan pertumbuhan bakteri dan juga jamur secara tidak langsung pada makanan yang kita konsumsi. Jadi sangat penting sekali untuk memastikan kuku selalu dalam keadaan kering dan juga bersih, Selain niki menjaga kelembaban kuku, teknik memotong kuku juga harus diperhatikan dengan benar. Niki menjadi kunci kekuatan agar kuku tidak mudah patah atau mengalami luka, Jadi para ahli dermatologi juga menyarankan untuk memotong kuku secara lurus mendatar, hanya sedikit membulat di bagian ujungnya saja. Serapun niki sane sering juga kebiasaan buruk menggigit kuku atau mencongkel kuku sembarangan. Biasanya alit-alit niki semeton jadi para orang tua harus memperhatikan atau memberikan penjelasan bahwa kebiasaan buruk seperti menggigit kuku atau mencongkel kuku niki juga mengalami masalah yang harus sekali dihindari karena tindakan agresif yang dapat merusak bantalan kuku secara permanen dan juga memicu peradangan yang menyakitkan. Bang Dejangkap informasinya ini sapu napi perawatan kuku Rakelandra.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Barong Kedingkling di Pura Lur Natarsari, Desa Apuan Baturiti. Barong Kedingkling juga disebut dengan Barong Blas-Blasan yang berarti memblat-blatan atau terpisah-pisah. Merupakan cabang seni suatu pertunjukan pewayangan kuno klasik yang ditarikan oleh manusia. Di Bali, terdapat beberapa kesenian tari Barong Kedingkling yang sangat disakralkan dalam setiap pegelarannya. Salah satunya di Pura Luwur Natarsari, Desa Apuan Baturiti, Tabanan Bali. Keunikan pada Barong Kedingkling terletak pada bentuk-bentuk topeng yang dibuat dengan mengikuti tokoh-tokoh dalam cerita Ramayana dengan bentuk dan karakter dari masing-masing tokoh yang berbeda-beda diwujudkan dalam bentuk pewayangan yang ditarikan oleh 9 orang penari dengan formasi menari beriringan. Para penari Barong Kedingkling menggunakan kostum rambut badan yang terbuat dari serat batang pohon padma, terkecuali 2 tokoh punakawan yang menggunakan kostum baju koko kuning atau sangut dan baju koko poleng atau dalem. Selain itu, keunikan yang paling menonjol pada Barong Kedingkling yang terdapat di Pura Luwur Natarsari yaitu perwujudannya yang mengambil konsep 9 dewa penguasa arah mata angin atau dewa Tenawasanga yang dalam ajaran agama Hindu merupakan simbol dari penyeimbang alam semesta dari berbagai arah, sehingga perwujudan Barong Kedingkling tersebut berjumlah 9 tokoh dan masyarakat lokal menyebutnya dengan sebutan Tapakan Ida Betara Sakti Nawasanga. Tarian dan gamelan Barong Kedingkling di Pura Luwur Natarsari juga memiliki ciri khas yang sangat unik dan klasik. Gerakan para penari Barong Kedingkling mengikuti gerakan-gerakan yang mirip dengan gerakan wayang, namun ditarikan oleh manusia dengan diiringi gamelan keklentingan yang memiliki suara yang sangat khas.
4: RRI Denpasar, suara budaya Bali.
5: Suara budaya Bali.

Selamat pagi, Rekalan Rai mewali nyaringin gongnya Cynthia Punikiring FM 106,4 MHz perempat suara budaya Bali ya. Rekalan Rai Ketua Dekranasda Provinsi Bali Nyonya Putri Koster menghadiri acara reuni lintas angkatan alumni tahun 1983 dan 1984 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana. Sane berlangsung ring gedung Kertasabe Jaya Sabe dan Pasar pada Minggu 10 Mei 2026. Nah, jadi dalam kesempatan tersebut ia mengajak niki kalangan akademisi untuk turut berkontribusi menjaga keberlangsungan Tenun Bali melalui penelitian dan penguatan ekosistem UMKM lokal. Putri Koster Talar Niki menyampaikan bahwa identitas Bali sejak dahulu adalah menenun, bukan membatik. Namun demikian, menurutnya persoalan Tenun Bali telah berlangsung puluhan tahun, mulai dari produksi hingga pemasaran. Putri Koster juga menyoroti kendak Bali yang telah memiliki kekayaan intelektual komunal, termasuk wenten kain geringsing Bali. Namun penjualan di lapangan justru masih didominasi produk tenun dari luar Bali. Karena itu berharap dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana dapat ikut mengurai persoalan tersebut melalui penelitian serta bekerja sama dengan Brida untuk membedah persoalan Tenun Bali dari hulu hingga hilir. Menurutnya rantai ekosistem Tenun Bali saat ini sudah terputus sehingga tidak lagi sepenuhnya berbasis swadesi. Selain andak, Putri Koster juga menyoroti keberadaan songket Bali yang kini mulai banyak diproduksi dengan teknik bordir sehingga mengurangi nilai tradisionalnya. Dan ia pun berharap hasil penelitian akademik nantinya mampu memberikan solusi dan titik terang terhadap persoalan tenun di Bali. Informasi punike sane gongge Cynthia kutip saking rri.co.id dados informasi terakhir nge Rekalan Rai ring acara Rahajeng Bali mangken. Sampun nampak punike galahnya nih ring galah jamda sesama nike artinya nih gongge Cynthia sampun telas nge galah bertugas nge. Rekalan Rai semeton titik yang sarang sami rau iriki dumun gongge nyaringin Rekalan Rai sampun 5 jam nike bertugas dumogi napi sane sampun gongge sobia hang ring ambara stata bermanfaat tur mepi kenoh ring arsa talar kayun pemiar sesami nge. Yening mienten atur gongge dorong mana ring arsa sarang sami gongge Cynthia lungsur gengkerana pengampura malu jebol selesan gongge Cynthia ring galah jam dasa kantos jam 3 sanya wenten beli dedeng ya. Selamat pagi Rekalan Rai, selamat beraktivitas kembali ring marga ayam uruk pitung dasa dan pasar gongge Cynthia ngelungsur mau pamit duman pembetan gongge Cynthia untuk ngucarang para mesanti om santi santi santi om.

0: Selamat pagi, Bu Agung. Eh, pagi-pagi sudah rapi aja. Wah, Dedek Kairanya ikut juga nih, Bu.
1: Eh, iya, Bu. Dia mau ke Banjar. Kan sekarang waktunya posyandu. Eh, Dedek Bagas gak diajak ke posyandu, Bu?
0: Enggak, Bu. Gak penting juga.
1: Ih, kok gak penting sih, Bu? Posyandu itu kan unit pelayanan kesehatan masyarakat yang dikelola masyarakat dengan bantuan tenaga kesehatan. Posyandu ini bertujuan untuk memberikan layanan kesehatan untuk ibu hamil, bayi dan balita, terus mendukung program kesehatan nasional, Bu.
0: Memang pelayanan apa aja yang kita dapatkan di posyandu itu, Bu Gung?
1: Nah, di posyandu tuh kita dapat penyuluhan, terus ada konseling kesehatan untuk ibu dan anak, program imunisasi, membantu anak dan bayi mendapatkan suplemen kesehatan, terus ada peningkatan gizi anak juga, dan membantu untuk memantau tumbuh kembang anak untuk mencegah terjadinya stunting, Bu.
0: Oh, gitu ya, Bu Gung. Oke deh, saya ajak Dedek Bagasnya ke posyandu ya. Kita berangkat bareng ya, Bu Gung.
2: Nah, gitu dong. Jangan ragu ke posyandu demi tumbuh kembang anak yang optimal dan cegah stunting. Ayo, kita ke posyandu.

Sahabat Budaya, paparan paham radikal terhadap anak dan remaja menjadi perhatian serius berbagai pihak. Minimnya pemahaman serta kondisi psikologis yang masih labil membuat anak-anak mudah dipengaruhi kelompok radikal dan intoleran. Tim Idensos dan Pencegahan Densus 88 Anti Teror Satgas Wil Bali Ibda Hadi Natakusuma mengatakan kelompok radikal memanfaatkan kondisi psikologis dan pada anak-anak yang masih labil. Selain itu, celah aturan hukum terkait perlindungan anak juga kerap dimanfaatkan untuk mempengaruhi anak-anak terlibat dalam tindakan penyimpangan. Sekian Getar Bali bersama Dede, sampai jumpa.

0: Sila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Yong Sagita.
2: Saya De Uli.
3: Widi Widiano.
4: Ayu Saraswati.
5: Yan Peri.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Rakyat dan Rai, ingin tahu lebih dalam mengenai Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu. Rakyat dan Rai pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program yang beda dan eksklusif cuma di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor, atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Di sini, Rakyat dan Rai bisa dengerin cerita unik, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di lapangan hijau. Menariknya lagi, Rakyat dan Rai bisa gabung secara langsung secara live tiap hari. Ayo Rakyat dan Rai, hari-harinya makin seru bareng program RRI yang sepak bola. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Dengarkan lagu pop Bali favorit Anda? Nah, acara yang satu ini pas sekali untuk Anda. Ngelila Ulangun, program musik yang menghadirkan lagu-lagu pop Bali dan juga memberikan kesempatan untuk pendengar ikut berpartisipasi melalui line telepon maupun media sosial.
1: Cara dua ini Ngelila Ulangun kesarengin kuari talent.
2: Siti Aisyah Raswati, Om Swastiastu.
0: Dengarkan acara Ngelila Ulangun setiap hari pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Din, ngapain senyum-senyum? Dapat mainan baru dari mamamu ya?
4: Enggak kok, Dit. Aku hanya seneng karena udah boleh sekolah. Kangen, kan udah bosan daring.
3: Kalau aku, enakan corona. Jadi, kan waktu main gamenya lebih banyak.
4: Kata mamaku, enggak boleh, Dit. Kan kita harus sekolah biar pintar.
3: Tapi, main game kan seru.
4: Kata mamaku, main game gak bagus. Nanti matanya bisa buta.
3: Gitu ya, Din. Gak jadi main game, ah.
4: Katanya

Om Swastiastu, Om Awiginamastu Namasidam, Om Anubadrah Kertawiyantu Wiswata. Aingi keratu ide dane semeton sarang sami Surya Gusti Ditiang, sani dahat kesumbayang Ditiang, sani stato oneng susatia ring perumpat budaya RRI dan pasar warna genah melestari yang mewah ngawur yang seni lan budaya pastikan semawali kecunduk sarang titiang nongoman ring galah dina kabar semakin ring sukrem penemuan tanggal 15 yang ini wang mungkin ya ide dane kantun pada sayaga ring pesawat radio 2 sarang sami ya. Kalau runding ayang Pak Man di tiang, ikis, maton di tiang, saya wenden ring paumahan, ring jero, ring merajan, mana wita wenden, saya wenden ring mari agung, wenden pemargi, ada dah tetujon, tapi je sepatu diker mugi, stada mangus selamatan ye, rahayu. Ingat pengalih sapun ikut, uningan yang titian taler, kanyak mungkin mang de ide dane, semerton dengan gandal sarang sami, pengundang setian, iki nge, ring perompat RN pasar, nge, uningan Pak Man taler, ring se nyabran, ring dino sukre, puniki ke bawah, we have out, we have on, nge, pasti ke, semerton, karyawan, karyawati, iki ring RRI, ring DJ, ya instansi, niki, pasti ke, wenten, ten, ngeranjing, utau, we have makada saking rumah hari di jadado nanging rasa subaktin tresnan di tiang nangoman iki ring budaya ulama niki ris meton perempat pengundang setia daga kantal sakesidan pasti sampun Pak Man nyarengin niki nggih sakesidan pasti kempun nyareng niki nggih mugi ngancan kecunduk inggih badan sinar bagi rasa dan rumah pelceng punika dina ke pamoruan yang ada Pak Man makin di Jawa Pak Man pun nyabran tetap niki se kancan ring dina sukre makin pasti ke sama tontian sama dina ring selat tigare nah makin siapun nabi untuk mangdo proside sama tontian ring selat tigare munggah titan unas bing banget taman pun ring darat niki menang ya bos-bos bengge bangtan ketap-ketap alat memang de presiden masih munggah niki nggih. Inggih badan sinar pikir saya lurus ning 0361223361. Niki Bu Putih GWK yang nyalam niki nggih, voice note niki nggih. Om Swastiastu. Inggih dagen niki, lan tegaran mewah niki nggih. Om Swastiastu.

0: Nggih, niki wenten pun Om Swastiastu. Nggih, sampun jarang siaran ngerja. Mglebung nggih. Nggih wawanan. Matur dhewe arep slat gara durus. Nggih, dagingin. Namun wita sampun ping 3 dan bersido munggah. Nah, dos meton tiang sini lintang, ya, senti ocan, ring darat, iki, utawi ring lian yang segara, nge. Nge, demun, lurus meton tiang sementara darat segara. Dan bersidang, iki. Iyalah, salam. Om Swastiastu.
1: Pak Man.
0: Ditiang.
1: Om Swastiastu, tiang ini kongsang padang sampean kelon niki jekten anten ngeranjing tapi
0: tetep Pak Man, Bang Yang, Dumun, Sematuan, Tiang, Sudah Segara, nge. Bersidang, Tan Bersidang, Ledang, Dumun, di Tan Bersidang, kan pun api, nge, bos. Nggak sedang, dat menek, raga, wintar, munggat. Iwang, nge, Om Yang, nge. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Nge, Om Swastiastu. Nah, mugi badan niki Om Swastiastu.
2: Nge, Om Swastiastu.
0: Om Swastiastu.
2: Saking rembohan talar.
0: Ah, niki pasika sampun mawinan. Sane tiwa sampun munga dumun nge. Kada raga munga. Dan dina tanpa sidas metuan tiang ring lak segara niki nge. Nge, dulu. Sido,
2: salam tiang niki Pak Made.
0: Siang Pak Nyoman.
2: Oh, Pak Nyoman. Nge, siang. Sarang
0: ireh. Sarang Dede Mahendra Purbakala Sirkunamos.
2: Ah, semua Pak Dede.
0: Yeah.
2: Om Swastiastu.
0: Orang. Yeah, Dulus.
2: Yeah.

0: Nggih, larang-larang, Mas Iki.
1: Wangit bagus duduk hati.
0: Tung dewa, dewa peragaan perusa sani nudut kayun, nudut ring siron yang hati.
1: Sampun yang kepitung ulan.
0: Aduh, cengkeh. Ini pedak pegan ini. Tapi dengar.
1: Sampun yang kepitung ulan.
0: Nah, menawi tepun ini sampun jangkep. Daging-daging sana jaga pacang cetin cepang.

0: Ampun, pasti kerawuh kewentanannya nih.
1: Mungkin dekaitan saatnya.
0: Nah, doan sepuluh suece, ralis kapi cayang pemudar tanah. Nih.
1: Dan lepati sudah semua maka arangan.
0: Kebiseka kantuk itu menggelar Rabu sudah semua.
1: Malis sikit.
0: Yeah.
1: Walau yering panyung penan.
0: Unaluya punika kadiring sabot atur panyung penan.

0: tenan taler ini esah margi ni tani
1: ngelajang yukti becat pisang
0: tanpa sama dana bepecat margi ni dani
1: mari pola dahat bau.
0: Tapi ni apa?
1: Pari pola dahat bau.
0: Ide wara tu boring ni kan pari pola pari laksana ni pun ike manut pisan ering margin sang pranade.
1: Asing solah gawe
0: asing pari laksana dasaran untuk ledang resi lebih kayun dek.
1: Panjak sami pada anggap mengatunang
0: sami punika waduh banyak ibengong yakti ngantenin
1: ini semua Pak Aman
0: ini
1: teman galah ini mungkin itu nasib yang galah mari kita yang nanyinin semeton dua ring selat segara peniki mandi presiden nyarong Pak Oman mikir studi lagi ya kape ngajang peniki ke anik dalar ring jeningan lalu di eka dalar namun gak lebar sarong Pak Oman di kangkang
0: bu putri GWK narang niki nge
1: iti yang
0: bu putri GWK
1: nge suksima ini orang askaran je. Kalau niki Pak Dewi kalau mengira hajam penyusup
0: Pak
1: Prat.
0: Pak Dewi, Pak Dewi.
1: Kali niki Jerman Kupina kalau mesti ajarin sempang kalau mengira hajam dengan lembong niki Pak Yulis ni yang darat sama niki niki buat KBB. Ibu puniki sarangan rebutan oleh Pak KBB, Ibu KBB. Besok semua Pak Naman sarang Pak Dede Mahendra. Besok semua galah. Mungkin atur titi yang galah dengan Pak Naman. Minta titi yang itu orang mau santu. Om, santu, santu.
0: Besok semua sana tiwasnya. Jangan sandat yang jeniki Pak Dewi. Kalem. Om swastiastu.
2: Om swastiastu. Rajang Semang Pak Man.
0: Iya Rajang Semang salam-salam lagi.
2: Bicang Haji selas
0: segara. Ingin dulu Haji kan salam saya kenapa Kak Rancik niki ya. Kak Rancik dia setata monitor niki Kak Rancik.
2: Iya semua salam kenal. Jadi ngasih 6 niki Pak Man. Kita mana sarung.

වෙන්ඩන නිද්ද නටෙනින් ජගත් ඉද දෙවිකුන්ති කචරික

0: Yeah, and sing believe band oh, at money bonde one to Dewi Magdalene.
1: Niwa atman agi pandu
0: semalene yang dani wang atman aja diune Prabu Pandu
1: kelebuak ring kawah neraka.
0: Wenten dari kering kawah yang mau dilukun.

0: kemu kemu kemu menin tuntun pendak atman hajin tau biang tedewoni
1: tinggi sesama beliman bagus
0: tinggi
1: mandu kena sekate sani wawu siren ke biman
0: pegaduh dia kau jauh pandai nak penuning ni kau.
1: Oh,
0: gendang. Yeah, ye, salang kau rancak ni kita bawa kau muda lek ni kita wendan. Sami ni kita wendan kita dong ngeplus, ye.
1: Yeah. Okay. Ni kita yang langgalang ibas ni kita. Ye. Yeah. Macam ring. Ni kita macam ring Pak Dewi ring ceningan munggah Pak Dewi.
0: Ah.
1: Mereka pun ikut datang.
0: Ini Pak Dewi tu.
1: Di rumah ku peraja. Pak Ani.
0: Ni kita rancak dah kasi rancak ni kita Pak Man kita buat ni.
1: Nggih, salam kenal orang Pak Gusti Haji niki di Selat Segara.
0: Oh, Si Haji Manggu.
1: Oh.
0: Haji Pati.
1: Nggih, pagendan niki di rumahku dalam bidang mandu satu enak. Kenton kena doaning senang raga di kenton di radio RI ke paman. Nggih, galah walang titiang untuk titiang untuk Ramu Santi. Om Santi, Santi, Santi Om.
0: Iya, suksemam. Ini sendiri diwasan.
2: Aku belajar pati tadi.
0: Ini sendiri diwasan. Om Swastiastu.

0: Ya, sana tiyo nak terus hubungan ya, pantan suwe niki. Om Swastiastu. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Nah, sana niki.
2: Aduh, Om
0: Swastiastu, Pak Mas. Kang Wan emang kata dumun nge, Pang Polis dari Tiwas Meton Cicang dumun bulu dereng nge, sana sana sana segara. Nah, aduh, daging, anu dumun, magatra kangkat dumun.
2: Nge, kita tangga sara sami, Pak Mas.
0: Nge. Nge,
2: Pang Polis mitra sarem nge.
0: Betul.
2: Om, santi.
0: Iya, ratu, seksama belodera malah jabot. Daging malah belodera, nge. Nge, menawih, nge, santi lintang, nge, terus.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361225174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

memiliki makna simbolis sebagai perwujudan Trimurti, Brahma, Wisnu, Siwa. Porosan menjadi landasan utama dalam pembuatan Banten seperti canang sari, sehingga porosan tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap, tetapi juga sebagai inti spiritual yang memberikan makna pada setiap persembahan.

keporosan, umat Hindu mengekspresikan penyatuan kekuatan Tuhan dalam kehidupan, sekaligus mencerminkan rasa bakti yang tulus dan suci.

0: Ingi dedane sampun sami pamiarce wawen dan sematre sane sampun lintang. Makin mewali jaga daging Pak Maniki ring 0361 223361. Semoga hati anda segera Om Swastiastu. Nah, sampun niki sampun. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Ingi sarang sira.
1: Bali nyaman bagus.
0: Jalan-jalannya prakulingan banyak manis. Cula pare yo jor sandat.
1: Pohon liyoman pohon. Warung japun liyoman.
0: Ada. Beri kira ini dah, you know?
1: Halo, sedih liyoman.
0: Yeah.
1: Nyaring gede nih. Om Swastiastu.

0: Inge. Ratu. Apa ni kau?
1: Sang
0: yang dengar yang. Suksema pun ni ratu yang widi.

0: Sura.
1: Suryo Agung Gusti Titiang Sami.
0: Aksi Titiang Nereng Kido.
1: Apa ini kang?
0: Aksi Titiang Reng Kidul.
1: Aksi kewenten semah pung baktin Titiang Ratu Reng Selat Garep.

0: Komentar nanti tiang dari kering jagat nusir aku.
1: Doyu tikan kasingan.
0: Mogir aku taler. Ngaksi nyingak kewenan titiangnya.

0: Kawentane mogi ratu maling yo, malinge keur kering sareun nepi ka ayeuna ratu urang kana nanti tiang.
1: Sama beli nyoman, kanya meli.
0: Kadon mah doalnya do.
1: Kana pun ke pekana. Bakaran ieu man.
0: Tapi ini kan bergerot kan ya?
1: Di pinggir margi ini kan nanti sami kios nih ke.
0: Kenapa?
1: Pengslet kecap listrik.
0: Bidan ke bidan? Bidan ke?
1: Dua hari pun.
0: Ini ngenari media nih kan ya?
1: Masa kan mirang nih man.
0: Iya, pekan api ini ke bakaran?
1: Ya.
0: Paksar api ini ke?
1: Pasar-pasar pemecutan, pemedilan.
0: Oh, gendan.
1: Nih.
0: Itu lagi, udang blon nih, kok.
1: Sudah ingin satu, dua, tiga, empat, nih, kok.
0: Korban, gendan, jiratu, panggungi, jawaban, kan.
1: Lima, edan, ambure, dan.
0: Barang, mandan, ya, nih.
1: Edan, ya, man.
0: Barang-barang, mandan.
1: Nih, panjangnya, pun. Niko mantan kolkas sami pun niko. Angi amal niko mantan liaman tutut sarang sami om santi.
0: Ngesuk semua jeruk.

0: Anu babanu babanin. Nah. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Ini Om Swastiastu.
1: Tuan yang kantun malih gede niki tiang nagi niki apa mas?
0: Dures.
1: Di Praja niki mengatur mantan ge.
0: Dados, lagi mendembang dados, kadon gak lah.
1: Sampun boleh di tiang waru mendembang.
0: Inge, pun apa yang ketimbang dan mengangge gak lah dalamnya.
1: Gengge puniki, ring darata puniki, gadi bu adi ring tangkas, antaler, nagung sri agung taler, arunggung kak adi sama, ari us puniki galah. Kendan niki selak segara makin kendan.
0: Niki sebetulnya, niki sebetulnya selak segara panggil demun.
1: Inge. Niki dah cuma dioke, mari bos kendan inge. Suksima.
0: Sana ering selak segara bangun demun jero. Sana selak segara panggil mengatur demun.
1: Enam ter sibuk kan tu niki dan presiden tu menggayen.
0: Iya, koleng mentar agan koleng banyak bangun.
1: Iya.
0: Sira mantan mana dari Selat Tenggara, Ceningan, dari Lemongan, Jungut Batu, susah agam sira mantan.
1: Sarah Pak, kemana meniki ring studio? Nih, oleh yang
0: siang. Koleng sira mantan mana dari Jungut Batu ya? Ring Ceningan sira mantan.
1: Ring Ceningan ke Pak Dewi dalam, ke Ani dalam.
0: Unsur Nusa agam sira?
1: Ya. Ring banyak nyuf niki Kak Pina
0: dengan. Oh Kak Pina sehat agam bumi ya.
1: Pun wau sana munggah. Tak perasa loreng batu kandik penika dan. Ya yang presiden tu, ngiring munggah. Mungkin lebih
0: bos. Ya ramai niki.
1: Kuman. Malian niki yang galah entah tu jangan tu permasalahan. Om.
0: Zuk semua.

guys, but I'm going to say the word that I'm going to be misalnya daerah yang ranjeng bercadang dulu dikiri rawan dikiri 0361 22 3361. Ya makin bebas ya niki dua nih terus ngeranjeng semata mata harus lagi gara ya. Ya makin dulu taman pun cukup kerasa madu kita om prosiatu.

Begitu dan sultan suami surya gusti titan ledang jermun ge iki galas sampun jam 12 mangkin jaga iring tiang mesanak dumun ge melebot jaga lantun di tiang iki ring galah rebut nge durut seneng nyangking ring galah rebut melebot sarang-sarang nge.

Sahabat budaya, dunia pendidikan saat ini menghadapi tantangan dari semakin luasnya interaksi remaja di media sosial. Pengaruh lingkungan digital dinilai membuat pelajar lebih mudah terpapar berbagai konten negatif di luar pengawasan sekolah. Kepala SMA 2 Kute Utara I Ketut Supardanayase kepada RRI mengatakan, aktivitas siswa di luar sekolah yang lebih banyak berlangsung di media sosial menjadi tantangan dalam pengawasan remaja. Menurutnya, interaksi sosial remaja yang tanpa batas di media sosial membuat pengaruh negatif lebih mudah masuk ke lingkungan pertemanan pelajar. Karena itu, sekolah mulai memperkuat edukasi pengamanan media sosial secara bijak kepada siswa. Ya, sekolah berharap adanya sinergi antara guru, orang tua, masyarakat, dan pemerintah dalam mengawasi aktivitas digital remaja. Langkah tersebut dinilai penting agar pelajar tidak mudah terpengaruh konten negatif di media sosial. Sekian Getter Bali bersama Dede, sampai jumpa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mugianto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI menyiarkan Piala Dunia 2026. Kini saatnya kita bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: tertib sosial. Mari selalu kita lakukan perilaku tertib sosial. Tertib sosial adalah perilaku kita dalam mematuhi norma sosial yang berlaku di kehidupan bermasyarakat, seperti membuang sampah pada tempatnya, mengikuti gotong royong bersama warga,
1: mari kita sisihkan baju gotong royong biar sampai,
0: mengikuti kegiatan ronda, mematuhi aturan berlalu lintas, dan melestarikan budaya antri.
2: Antri dong.
0: Mari tetap jaga keamanan lingkungan dengan tetap melakukan tertib sosial. Karena dengan tertib sosial, keharmonisan akan terwujudkan.
3: Hai, kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
4: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
5: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
3: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
4: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

0: Ay, nga da, Dani. Maton. Pangunang setia da gagal. Aduh, da gini gini. Nah, makin ringgala rebutan. Nah, tidur-tidur sang kami niki ikan ini sebagai niki. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Ini sarang sirah yang dija.
1: Tapi gak terapa, Man.
0: Astungkara beci.
1: Ma, udang seni niki, Pak Man.
0: Ya?
1: Ma, udang seni niki.
0: Udang seni, ya?
1: Ragor.
0: Iya, barang kaki ragana ngetik naskah niki.
1: Iya. Ya, udangan sempiji, Pak Man.
0: Iya, tiada kasam.
1: Iya, barangin bajang, ya.
0: Iya.
1: Barangin nanti sinom. Menawit dan manut sinampura. Om, gracias.

Rika ida sang Prabu ring jagat jadi madak jumeneng nade.

Wendan ini dengar jagat dulu ya. Cipisan. Kerja. Rah harja. Jagat ini kering jadi.

Orine kang swecani de. Mabukti mapice kober aleng-aleng jagat, taler. Kereta menawi terlar kepercayaan.

0: Semalih ide Sang Prabu jak stajo. Mapice kewerukan, mapice ke bawah utaman, sang ngomong jagat.
1: Semua paman.
0: Ingin wali.
1: Ingin menggatre, kita sekarang sami seitre dagang ganta, sejebak dan sinar bagi rasa den, nomor plecing. Kalau fitra ring selat segara, wau sampun, rajang sanakan lumun. Semua paman.
0: Ingin.
1: Rajang tugas, kalah
0: sakitnya kami.
1: Oh, santi-santi. Santi,
0: Suksema.

0: Yaston ki de, nanging utamu dagingnya de, ngupot ingin de.
1: Iki Pak Mada Setirta dan Solemong, Pak Mada.
0: Yeay, berikan iya do, yeay, ratu.

Jadi yening padut menika mliyare ibadun bingine.

0: Rob perembun bunyan ibringine ke pungkur bekas bagus bos sayu panjagat
1: sesep mau paman nanti galah serang atas paman
0: ini ibu Dewi sadeng dia anak nelpon kan nanya menek dan
1: ingin munga niki ingin niki dengan kirana munga nge sarang nisanta jero cito pulau munga ingin paman titan sarang kami suwitra ring dagang gantar sejebak batang sinar bagi rasa dan lemah pecing. Pak Man Rahayu mulai jebak budal lon-lon Pak Man. Atur ngalangi. Om Santi Santi Santi Om.
0: Suksemo dah bini.

0: Ya darat tu, bagian daging niki. Nah, niki sabun lancar. Om Swastiastu. Tinggi, Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Tinggi.
1: Aman.
0: Ya, iya memang, dia aman. Si goreng dua man.
1: Ya.
0: Nah, ya ikan ini nih, ikan sayur.
1: Ijian paman.
0: Oh, ya ikan ini nih.
1: Naja paman.
0: Nah memang.
1: Om Swastiastu. Amonika atur titia.
0: Ingin sakit sampun pemuput amonika sematro titia. Ingin sakit warung kak oler nikin.

0: Tumbuh bagio nirmalo kasukertan jagat.
1: Ela ula alo ale.
0: Bicik mana ni nallo elah ketemuan ni ke?
1: Ampu apa?

0: Puput, Atur, Semak, Terus, Titian, Saking, Meman, Warung, Kak Oler, Puniki, Suk Semua Pisan, Daratum.
1: Suk Semua, Pak Man, Nanti Atos, Nani. Weta sempat mulai munga, Pak Man.
0: Dere.
1: Salam, salam.
0: Pak Noceng, salam, Pak Noceng, Pak Noceng.
1: Dan lemah pecing, salam menyamu dogen. Yang Pak Man, nah. Nih Pak Man ya sayur, nyiap-nyiap warung Pak Man.
0: Nah, nyanan masih enggak.
1: Santi.
0: Beli rakyat.

0: ini daging-daging buat KBB gerobak pemene. Nah, ya, Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Swastiastu.
1: Paman.
0: Iya.
1: Lewek nih.
0: Nggih.

0: Dane.
1: Dadah. Menggelebuk uya ke kadang cek ni kita. Lidah di perut. Om swastiastu.
0: Om swastiastu. Ratu hidup pedano ring perumpatannya. Wah, marah manen jaget luai sing man tamu beli nyoman jaya peranu.
1: Salam jekan Riani persegeran niki yang sedira beli kue lele lagi.
0: Beli nyoman jaya peranu. Nadi pedidi beli.
1: Ini dua neng pati saunggalang, ay saunggalang.
0: Ninja pati saunggalang
1: beli. Di kasur pangeran.
0: Ingatlah ada di pemain drama apa, Mas?
1: Nah.
0: Oh, aku tingkli.
1: Meh.
0: Ning, nang, ning. Gret. Udah dia ngalahin beli nyoman. Kalah ya kalah, saya mati aja sama ngaling.
1: Beri anda.
0: Ya ngeri nih kau, Pak Ma, dosakan masa lalu.
1: Iya.
0: Ya, begitulah pasti saya Pak Manja nih pada gunung. Aduh. Dong saja rago. Jek ampun boleh on air nih jek plong asa pemikiran
1: lu. Ya, benar bersih demen ibu jadi naen dong tuh kau.
0: Mengening eh.
1: Ya, seperti kita.
0: Om swastiastu. Upoh ginado.

0: Pini ka?
1: Ella, antuk ngerorohin.
0: Halo, Ella antuk ngeruruh yang sampun kaya nun subakti.

0: Dan mati lan ilalah kadang nge yang ngudah nge penyepan juga.
1: Sapap dakop daun pido.
0: Alar ke jangkepin daun pido.
1: Umben teki sarwo lato.
0: Umben teki sarwo lato pun ke jangkep lagi.
1: Manut berin ilakina kepamunah.
0: Pasti ke pun ke dados angin pamunah. Emang ada persidang ngelinunya.
1: Jadi zaman dulu ni kan tadi abut-abut lah kan di sini je seger kan ye.
0: Yeah.
1: Ya mungkin ye ter dari keter nak ujang zaman dah maju mak.
0: Semarah
1: aja rayu zaman jaya prana.
0: Yeah.
1: Bagus si dewa rajang juga semangat. Pro 4 RI tetap jaya di udara merdeka. Om Sandi Om.
0: Bu Dewi Sading yang niki durut lagi Bu Dewi Sading. Tinggi di radio. Om Dosiatu Bicike. Diro niki alami
2: pantang
0: niki alimo di mobil ibi.
2: Rajang siang, rajang tugas Pak Mon.
0: Ye Pak Yan, sehat Pak Yan.
2: Bu cantik dia ni Pak Wung.
0: Ye.
2: Pak Man, arengan Pak Man. Om Swastiastu. Dados ngerago ma.
0: Ingin sarang kaki niki ya kendan diputar wigatirane.
2: Nggih.

0: Ning pikayun, manah aja ke pacang rauhin.
1: Rau maring tak mengerti.
0: Rau saking dagingin kayun Darmo.
1: Darmo sadu budi kepa.
0: Darmo sadu wantah ni kepada penggerwat agar.
1: Tan raketik Tata tayi
0: punika yang sampun rumaket antuk. Yeah.
1: Sudah cita wang susila.
0: Oh, susilan. Etika iraga becek antuk memargiang.
1: Nentan darbu tidur kreti.
0: Pastika mangda prosida iraga moyasa bertemu kerti lawan yasa ring jagat.
1: Pengan.
0: Ya.
1: Tambah ni pengan tambah. Tegar berjalan ni.
0: Tegar.
1: Dalam waliang puput prama santi om anti santi santi om.
0: Suk semua Pak Yan. Ya daging ini daging berjalan ke us. Kan dia ni matur kan? Om swastiastu, Cipi.
2: Om swastiastu.
0: Tak elang. Salam Niki, saking Pak Bagong ni kan? Guru Badai Rai, jalanan terbuka.
2: Semua. Bagaimana Mas Kumambang, Pak Man?
0: Yes.

0: Res kewendanan ide Dewi Durga. Mau bawas nyur-nyur manis ngedep kayun.
1: Kening sang yang kalor.
0: Jenin.
1: Patut pisan ajin jenin.
0: Patut pisan ke bawah sajin dewan ni.
1: Ibu ngicin panugrah.
0: Sepatutnya penikah jadi ibu. Mapice penugrahan lawan dewan.

0: Bodenan makin jagat pengendan kali.
1: Dewa paroko bawasan.
0: Olyoge punika bawasan makin kalau kencangan jagat teh.
1: Ibu mapi cering ceni.
0: Ini ibu mau picek.
1: Gajagan suara-suara bakso.
0: Jadi ibu ngajak suara bakso panghidang. Dari ibu ngecek yang jagat.
2: Mbak, Mbak.
0: Iya.
2: Tidak doa, Mbak, Mbak.
0: Nah.
3: Om, swastiastu, Pak Man.
0: Tidak, rayu, swastiastu.
3: Kira nyarang, Pak Man.
0: Ikan riani.
3: Iki ya Pak Yan lah babu ke?
0: Inge jak kalang duwe.
3: Kan dumun Pak Yan. Najak pupuk pangkur Pak Man.
0: Inge.

0: Dedikeur aris dari mewentenan mayogelan semadi.
1: Sarang aku terang ida ngawe jaga tumpur agak.
0: Dedikeur ada noja menawi pada duduga micuyang pun ukuran. Ini.
1: Sat merano maring jaga
0: wanta jaga pacangi calang ke bawah sap-sap merano ni
1: kakak ayat mamanya
0: toh. Ujat musami sampun gitu.
1: Kesit semua pak man antuk arto sekarang galah
0: ni. Yeah, yang sudiro ring bito nyalam ni kau yang sudiro.
1: Ini kesit semua mak nak kenak ni salam kenal saking yang dahulu. Tetap sekarang sami sejebak batan sinar bagi rasa den lomba pecing mak nak kenak sekarang sami pak man. Salam
0: menyamu dogen ingin.
1: Yeah. Yang apa mit om
0: sendiri. Yeah, sebaya. Ingin pokoknya sama-sama biasanya bikin iki nih yang joge yang sekali kalau bu yang saling merta pendan bu EKBB niki kita nikah Indriani nyarang di tiang ingin payang diro ingin duduk masih kini kini nah. Om swastiastu.
2: Om swastiastu, Pak Man.
0: Inge.
2: Niki niang teng tegal lalang.
0: Oh, dulu niang dagingnya malah ziki niki dados.
2: Nge, ginadeng ya, Pak Man.
0: Inge.
2: Om swastiastu.

0: warna-warni semalih wonten sekar mriku wandah simbol para yang dewata. Nggih. Nggih, Malaysia iki menen iki nggih, lurus daging yang niki. Dibawa niki nggih. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Pak Man.
0: Nggih, penyut nggih.
1: Nggih. Kang Yang, Yang. Lagi kawitin Pak Man.
0: Nggih.
1: Mas Kumambang nggih.
0: Nggih, dadah nani kabut.

0: nilai hasih kewedanipun ni. Talar ramanipun ni. Kalanipun maka kalih masa sambatan.
1: Nah, pun waktu. Ingin,
0: ledang pesan dikini. Ampun boleh ni.
1: Ingin.
0: Ingin aja dulu.
1: Ingin. Dalah waliang Pak Man. Bagus. Om, santi, santi.
0: Ingin ratu dedane Surya Gusti ini jangan semeton sami. Aduan sampun ke Bandung mau segala kita sampun lah. Ratu, micayang, miki ampuro, micayang. Alah tu nak ampuro, sana dari yang kau ni kecawe, nawi talar dari yang oleh nyarengi, leh jangan ring galah, ring somo malah kita jadi. Micayang kedarangan, nangoman ikan liani kaki babang mendarle. Kadang cek niki musuh ke pamit nge, di mobil udah galah, benjang, bukan, jatuh-jatuh. Pindah-pindah ngatur-ngaturan, dia pramu.

kita berarti aksi ukirlah pasir. Ukir pindah ke waktu ning kar pasir rangel bur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kan meduk, aprikos dening peraja.

saudaraku sekalian, di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tangan

kesujatiannya nih. Angge serire kebersihin antuk toyo. Dikayun kesucian antuk darmu kepatutan. Jiwatmu kesucian antuk pepelajahan suci. Tapo berade miwah keperanyanan saking pengurus saneng patut. Sane mangkit ngiring ulangan pikayun sareng-sareng muncarang puje Trisandya.

0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

swastiastu, rahayu ngaturidang wajang ring para pamirsa sami, sanika dun bergabung ring perempat suara budaya Bali. Dumugi kandun pangin didiang sadekena, Dede Mahendra, pacang nyarangin para pamirsa ring rahina sukre, mulas mei warsa kali talina melikur, ring didiang ring siaran teras UMKM. Menyajikan informasi dan musik mulai bos jagi sangra di tiang ring 223361. Temang jungun jagi katur saking di alot beklang mati.

0: Semudah di daerah kalian rai, para pemirsa, seni kantor nyarangin dede ring perumpat suara budaya Bali. Si tembang saking beli de alot seni wawu sampun aturin di tiang. Nah, niki sila sinungil tembang lawas. Bekalang mati seni wawu sampun aturin di tiang. Dumugi ja presiden terhibur ke mantan. Yeah, menurut wenten semua dari dia seni jagi bergabung, yuk kita bergabung ring 223361. Ari semua sabun bergabung nih, gini. Om Swastiastu, selamat siang.
1: Om Swastiastu, selamat siang di dede. Ya lu sekar satung payangan.
0: Lu sekar satung payangan.
1: Nanti kata di dede.
0: Kena sungkare, lu sekar punapi kena.
1: Dan sinar matahari dede. Saking ibi sabar dede.
0: Ring payangan.
1: Nih, ring ibi sabar niki wau medal tara surya.
0: Bang yang mang de agak dayung kide nih. Dan pasar panas niki.
1: Lintuni hujan maka jarang wau medal. Dan pasar tahun sabar.
0: Panas.
1: Oh, panas. Ini udah mau bikin aku dede.
0: Oke.
1: Makasih kita dede.
0: Terus nah.
1: Rencana Cicata, Kak Mangkus Dani, Rencana Nini Ita, Rencana Pak Kuda Waringin, Rencana Pak Eka Plaga, Pak Dedi Karja, Niang Kirana, Pak Tut Mancung, Pak Yan Harbe.
0: Niki Niang Kirana nyalamin.
1: Nih, Rajang Siang, Niang, Nemegi Rayu. Pada kaje wenten iki sira mari Nini Daniang wenten Pak Dipolo Saler wenten Ibu Jerman Bu Mbah Nah tu Nini wenten Pak Manada Landak wenten Pak Man Pandu Serang Sami semeton perumpat RRI Rahajang Siang Kemagi Serang Sami Niki Majaring Targatia Ring Satu
0: Niki Winton semeton di tiang Wayan Budiane alias Lanying Metallica
1: Rahajang
0: Ring Tag Tag Taru Niki nyalamin.
1: Oh sekian Tag Taru Demogi Rahayu semeton Taru Serang Sami
0: Sulatre talar Niki sampun bergabung
1: Sulatre sekian napi bila deh
0: sekian napi ragaane Niki.
1: Kadangnya selasa semacam di hari ring winter ring kampung ni kan.
0: Oke.
1: Ira aja yang siang serang kami. Udah apa dek di dede? Dah mungkin rayu pak man atau semacam serang kami ni pengantar RRI serang kami. Bu Vera, tanya Bu Vera. Semoga rahayu salah satu dari rajang tugas semua Om Santi Om.
0: Inge, semua wenten Made Aris bagus semua kepluk genda niki makin wenten ring pos satpam. Ede, salam gigi badeng niki. Lanying rajang Sastiasu beli dede titi yang sedang mekarya pelingih kocap ngeh pokoknya laris manis niki beli lanying bagus mekepluk misi jamul dek. Oke okay. Yawi sira niki. Oke okay, semua sampun bergabung Bu Agung semua sampun nyarangin ring seputaran Guang Sukawati ngeh. Selamat siang, halo.
2: Selamat siang, halo dede. Tunas tembang deh.
0: Bang Napi.
2: Kapten Oleng deh.
0: Kapten Oleng.
2: Kebus nih ngahang Kapten Oleng, pang seru deh. Gak ya, gana bawa cedok belah, sing laju mandi.
0: Oke. Iring ibu.
2: Bu Darmo, Gak Katur, Bu Pamit, Om Santi Om.
0: Ingi, sing semua Bu Eka ring seputaran Batu Bulan Kangin, sana wawu sampun bergabung. Wenten Bracok bagus niki sing semua semudah di ring seputaran Sibang. Wenten Bu Lodre alias Lo Galuh ring Sibang punapi gatre. Dumugi kena nggih. Relan rai para pemirsa ring studio niki sampun jam roras nanggu 17 menit kantun tajeng niki sang yang surya. Nah, mawi nang dadane di tiang para pemirsa sami. Sene kantun mekarye durus merarian dumun. Istirahat ngajeng genden nggih, mali jebos. Malih mewali lanturang pekarian ruine. Sane wendor ring margi alon-alon. Dumugi rahayu selamatkan dah sering tujuan. Mewali sang dari tiang ring 223361. Majang ring semudah di tiang. Sahabat budaya sane jagi nyarangin. Om Swastiastu selamat siang. Ngeri, huri, huri, huri. Oke, selamat siang. Inge, siren iki, ayo di sini. Aduh. Om Swastiastu, selamat siang.
3: Selamat siang. Cerah, Ringkarang Asam, Pak Dede.
0: Ringkarang Asam cerah.
3: Ya, Ringkarang Asam yang cerah di sana iki.
0: Ye. Durus Bu Utama.
3: Ya.
0: Durus-durus sangen kalah dulu ini.
3: Ye. Tunas kembang wae ding.
0: Kembang napi.
3: Napi tunas yang mangkin ye, tembang masadah wae ding ye.
0: Tembang masadah.
3: Ye.
0: Ki tembang lawas niki saking.
3: Atos nge tembang lawas nge.
0: Oh, apa-apa. Saking yang Kirana mulai jebos nge.
3: Semua Bang wae ding.
0: Iring-iring.
3: Kena rahil sarung
0: sami yang
3: pamit
0: om santi santi santi
3: om.
0: Si semua wenten gede buyar rahayu li dede rahayu mo. Keren niki namanya buyar. Oke, mali jebos mali jagi sangra di dia ngiring 223361 sampunapena frekuensi ring pro 4 RRI Denpasar. Sane makin lurus dumun piar sayang sane pacang lintang.
4: Ternyata enggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
6: rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Porosan. Porosan merupakan sarana dasar yang wajib ada dalam setiap upakara Hindu Bali. Terdiri dari daun sirih, kapur, dan pinang yang memiliki makna simbolis sebagai perwujudan Trimurti, Brahma, Wisnu, Siwa. Porosan menjadi landasan utama dalam pembuatan banten seperti canang sari, sehingga porosan tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap, tetapi juga sebagai inti spiritual yang memberikan makna pada setiap persembahan.

Pemborosan, umat Hindu mengekspresikan penyatuan kekuatan Tuhan dalam kehidupan, sekaligus mencerminkan rasa bakti yang tulus dan suci.

0: Sudah di dengarkan Rai para pemirsa Senegar Dunia Rengin Dedering Perumpat Suara Budaya Bali. Semang seneng wau sampun naturin di tiang nyarangin para pemirsa sami ring galasi yang mangkin tamannya nih sempeton seni sampun ngarsan temani wau dumugi je presiden terhibur ke mantan irin di tiang antos jam kali meli je bos antuk ngaturan teman-teman pop Bali. Inge menurut wentan malih seni janggi bergabung kembali di Sapa ring lain telepon 223361. Selamat siang Om Swastiastu. Ngiri wau anang malih nge. Selamat siang.
1: Selamat siang, Dede.
0: Inge, Bu Vera.
1: Inge, tiang.
0: Bu Napi, sehat?
1: Seger. Dede bagus ganal ide siaran. Cuirannya mana nih? Dede.
0: Tiang.
1: Nah, lagu balik kulilu. Gan beli gan adi tukang jahit.
0: Oke, ditunggu nge.
1: Nge. Tim sama Dede Raja.
0: Giring.
1: Aha. Om Santi Santi Santi Om.
0: Inge, suk semua wentan Bu Vera. Sanawu dari seputaran Pasar Tabanan, sanawu sampun bergabung. Nge, selamat siang.
2: Selamat siang, Bli Dede.
0: Inge, selamat siang.
2: Selamat siang, sarang Pak Dodi nih kok Bli Dede.
0: Pak Dodi.
2: Nggih, punapi Li Dede.
0: Kena punapi suasana ring Pangiangan kene nggih.
2: Pangiangan patut.
0: Pangiangan. Jembrane punah.
2: Boleh gerimis Li Dede makin cerah berawan iko.
0: Kenten.
2: Lihat-lihat
0: iko. Napi kegiatannya makin iki Pak Dodi.
2: Niki napi niki mekaryo sangkeh niki kadang duwe selepan Li Dede.
0: Kan wenten gendingane.
2: Napi niko.
0: Tang-tang kulentang yukut kentang metangkeh tangkeh.
2: Anak niko wentan tembang ring perempat di sini.
0: Napi.
2: Niko sampun.
0: Aduh tembang lawas nih ke tan masuk sana nih.
2: Alaman ken.

0: kan tembangna beli kejur ke mantan.
1: Napi
0: dah dos niko.
1: Oke, ditunggu nge.
0: Besok semua beli dede.
1: Aha.
0: Yang mekemit di propam panti.
1: Aha.
0: Durung mepamit yang uncarang Pramo Santi. Om Santi Santi Santi Om.
1: Inge Om Santi Santi Santi Om. Susemau Pak Dodi sanuin tendering Jembrane. Sanuwu sampun bergabung niki nyarangin dede ring perempat suara budaya Bali. Kalian baik para pemirsa, sarang sami, sani kantun menikmati suasana hari libur. Mari pisan rahajeng kemantan. Nggih, minabdi tiang mungkin semeton jagi merencanakan sesuatu bepergian. Dalam becik pisan angin melilit cita ke sarangin keluarga. Nggih. Nggih, mewali sang radio tiang ring 223361 majang ring semeton sahabat budaya sana jagi nyarangin durusan. Selamat siang. Nggih, selamat siang.
2: Om Swastiastu, selamat siang Dede.
1: Swastiastu Haji.
2: Aduh ring seputaran niki penebal de galinga mali gurimis mali wenten ai mali gurimis kenten.
1: Aduh kenten nggih.
2: Gue pun api nak emang kini terima komandan ya yang hujan yang memon yang nai banteng masih memon kan?
1: Ya harus nih ke. Nah biasanya dengan situasi sekali niki waspada ngomong sengin di pinungkan demam berdarah jinge. Halo, Haji Tatag. Oke, minam tidak sinyal dulu nih tentang kuat niki. Niki wenten kadek nih Om Swastiastu beli dede bergabung niki napi niki. Oke, sira niki. Suk semua kadek nih sampun bergabung nih. Rek lan rai, waspada ngemuaseng ini demam berdarah. Yang namanya perubahan cuaca kada niki pasti ge sampun berpengaruh dampak pisan niki ngemuaseng ini kesehatan ruin nih. Nah, menurut semeton di tiang ring pekubon. Nemuang kada niki utawi ring pekarangan nyane wenten genyu klopok kada niki yang berpotensi membuat genangan air. Nah lebih baik di apa ya dibuang kada nggih, karena niki tempat yang empuk bagi nyamuk Aedes aegypti untuk bertelur. Hindari juga niki tidur di jam 10 pagi, karena pada jam-jam nike nyamuk Aedes aegypti nike berkeliaran. Nah ya, sana meduwe kebiasaan ngantung pakaian kada niki baju celana napi je seluirnya nering belakang jendela atau belakang pintu kendan. Nah tolong di apa ya, sampunang malih kendan nggih, karena nike kan tempatnya lembab. Biasanya nih nyamuk-nyamuk nike bersarang rika. Nggih, susama niki sampun bergabung kita ke WhatsApp Dumun wenten mo putu sekaryani ring keboiwo. Susama putu sampun bergabung nggih. Ketut pondok talar niki ring sida mudut Bangli rahajang sampun nyarangin Dede Dewan yang Kirana wenten Ibu Wisnu ring Toh Pati Kelungkung susama sampun bergabung. Kalian raih berapa miarsa sampun sampai na frekuensi ring 106,4 FM perempat suara budaya Bali kandun keserangin Dede Mahendra nyarangin para pemirsa untuk ngaturang teman-teman Pak Bali semakin durus dumun piarsa yang sane pacang lintang.
3: Om Swastiastu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, shalom, namo budaya, salam kebajikan rahayu untuk kita semua. Saya Wayan Koster, Gubernur Bali, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus dengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.

0: Din, ngapain senyum-senyum? Dapat mainan baru dari mamamu ya?
1: Enggak kok, Dit. Aku hanya seneng karena udah boleh sekolah. Kangen, kan udah bosan daring.
0: Kalau aku, enakan corona. Jadi, kan waktu main gamenya lebih banyak.
1: Kata mamaku, enggak boleh, Dit. Kan kita harus sekolah biar pintar.
0: Tapi, main game kan seru.
1: Kata mamaku, main game gak bagus. Nanti matanya bisa buta.
0: Gitu ya, Din. Gak jadi main game, ah.
1: Katanya

Ragulan Roy Pro Pemirsa sebelum di yang sedekat nyerengin Dede Ring Pro 4 Suara Budaya Bali. Tembang senewa sampun aturin di tiang nyerengin para pemirsa ring galas yang mangkin dumugi ja presiden terhibur ke mantan. Ledangan pisan niki rentukan galah durin niki sampun telas. Mulai je bos, mulai jagilan durang di tiang untuk ngaturang siaran ngelilu langun kados puput galah durin jam kali.

Sahabat Budaya, program Kampung Nelayan Merah Putih bertujuan meningkatkan kesejahteraan nelayan Indonesia. Program ini meliputi upaya pembangunan perkampungan nelayan yang tertata rapi. Namun dalam praktiknya, program Kampung Nelayan Merah Putih memerlukan penyelarasan yang mendalam dengan situasi dan kondisi nelayan yang berbeda di setiap daerah. Ketua Paguyuban Nelayan Tradisional Bali yang juga anggota DPRD Kabupaten Tabanan, Insinyur Ketut Arsano Yase, dalam dialog di Pro 1 RD Denpasar menyebutkan, salah satu tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program ini khususnya Bali, yaitu tidak semua wilayah mampu memenuhi persyaratan luas tanah untuk pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih. Sekian Ketro Bali bersama Dede, sampai jumpa.

Asal-usul topeng Sidakarya. Topeng Sidakarya adalah pertunjukan tari sakral yang ditampilkan untuk mengiringi upacara yatnya di Bali. Pementasan topeng Sidakarya berhubungan erat dengan seseorang yang termasyhur bernama Brahmana Keling, yang berasal dari daerah Keling, Jawa Timur. Suatu ketika, beliau mendengar bahwa keraton Gel-Gel Klungkung diperintah oleh saudaranya yaitu Dalam Watu Rengong, dan beliau pun bergegas untuk menuju ke tanah Bali. Sesampainya Brahmana Keling di keraton Gel-Gel, beliau langsung menuju Pura Besake, di mana saat itu di Pura Besake sedang dilaksanakan upacara Nangluk Merana. Melihat ada seseorang berbusana lusuh bagaikan pengemis dan mengakui dirinya saudara dari Dalam Watu Rengong, membuat para penggawa kerajaan marah. Atas perintah Dalam Watu Rengong, Brahmana Keling diusir, dan sakit hati dengan perbuatan saudaranya, Brahmana Keling mengucapkan suatu kutukan yang isinya agar pelaksanaan yatnya tidak sukses, bumi mengalami kekeringan, dan rakyat terserang wabah penyakit. Menyadari kesalahannya, Dalam Watu Rengong dan penggawanya mencari Brahmana Keling dan memohon agar mengembalikan keadaan kembali seperti semula. Dalam Watu Rengong pun bersabda, "Mulai saat ini dan selanjutnya, setiap umat Hindu yang melaksanakan upacara yatnya wajib nunas tirta penyidakarya agar upacara yatnya menjadi sidakarya."

0: Lagelan Rai Berapa Miyarsa Semudah Nidiang Sini Kedua Nyerang Dede Ring Perempat Suara Budaya Bali Kantun Iring Nidiang Ring Siaran Nilai Lo Langun Antu Ngaturang Teman-teman Pok Bali Talar Tembang Sampun Katur Nyarangin Berapa Miyarsa Sami Antu Tembang Sane Sampun Aturan Ditiang Wawu Dumugi Ja Presiden Menghibur Para Pemiyarsa Ringgala Siang Mangkin Nge Semudah Nidiang Sane Jagi Bergabung Kembali Dibuka Ring Lain Telepon 223361 Selamat Siang Inge, selamat siang.
1: Halo.
0: Halo.
1: Siang, Dede.
0: Siang.
1: Iki mendung, Dede.
0: Hmm?
1: Di Mengui.
0: Mengui mendung.
1: Di mendung, iki wawu, wawu entenai.
0: Oke, okay,
1: entenai. Kenapa jatrol, Dede?
0: Kena, Nini. Ini Agus.
1: Ini Nunas Tembang. Tembang, ini... Mati dan tu Liku juga
0: Liku juga gendan
1: Abli dede
0: Tiang
1: Takon dek ye Ada Minyak napi ada ni kan Liku tingkau
0: Satu sa
1: Satu sa
0: Aha
1: Yang tiang nespun Ada saya nangkap dan tingkau Agus tadi ya
0: Okey mungkin Mali jebos
1: Bidede kan sana bos ni pang yang abang ni.
0: Ngeh. Okey.
1: Kami mengui kan sana.
0: Aha, ngeh ni ni.
1: Ngeh. Aha. Bidede tu semua.
0: Ngering.
1: Atur kalah mungkin ini agus mau pamit om cantik.
0: Ngeh, suk semua. Oke, okay, ini Agus ledangan dumun nenten preside titiang memberikan informasi yang lebih banyak dan niki riantukan mangke niki roomnya beda niki nggih. Oke, okay, nanti diinformasikan sarangin Pak Agus. Om Swastiastu, selamat siang.
2: Om Swastiastu, selamat siang, Dede.
0: Nggih.
2: Penasih rata dede.
0: Kenak, titiang.
2: Enak kenak ini nenek baru bangun nu bulak bulik ni dengar radio sambila. Nenek mau gatel kita dede.
0: Inge, terus na.
2: Inge mau gatel dede mau kenak satu. Jadi masuk nini, hari itu semua masuk nini. Enggak melebos. Pak Ciatok. Memangku Sudani, Kok Perang, Kok Kenara aja, Nini Ayuna, Nini Agus yang pun ngangge, Encan Bu Eka Bebe yang pun ngangge. Nge, Raja Musana Bu Eka sempidi nyaranya saya semua Bu Eka. Granan yang ke sawah, Encan Bu Yan Suartini, Nini... Ibu minit tua dim, lo kena udah weni, muka bolodro. Bentar patut sirko, patut murdayo, sablago sama mama. Sudah sarang sami dede.
0: Jering.
2: Angdo sarang sami kena rasaja. Sup semua tu kalau nini mau pamit om, tadi om.
0: Sup semua nini Ita, senang ring seputaran Tabanan. Yeah, selamat siang.
3: Selamat siang.
0: Tiang.
3: Pak Dede di mana, Pak Dede?
0: Pak Dede lagi di studio Pro 4 RRI Denpasar.
3: Sama siapa, Pak Dede di studio, Pak Dede?
0: Sama lo galuh di Sibang.
3: Ini galuh di Sibang. Amun Pak Dede main ke Singapur, Pak Dede.
0: Kurang jelas niki suaranya, Napi.
3: Buang kaca ngepor, Pak Dede.
0: Mungkin ke Singapura batal karena ada acara di Singapadu.
3: Ya. Siapa Dede ke Singapadu nih?
0: Mungkin Dumun. niki, lo galo dados tukang sensus, Napi, niki.
3: Ya.
0: Lo galo mungkin posisinya di mana niki?
3: Di sawah niki.
0: Di sawah. Ada.
3: Ya menata sama Dede di kubur nih.
0: Oh. Wenten acara napi ke ring kubu.
3: Wenten nyanto Pak Dede antarin.
0: Aduh. Aduh meletus.
3: Rindu, aku rindu sama Pak Dede. Nanti malam ada Pak Dede.
0: Nanti malam ada Bluetooth mus.
3: Iya, Pak Dede tak ada lah. Nanti ya malam ya.
0: Kan pun siaran mungkin malam kan tanwentan male.
3: Iya Pak Dede. Bagusnya Pak Dede tuh.
0: Aih.
3: Aduh,
0: Bu Lodron. Ih, Bu Lodron tapi lo galo niki.
3: Pak Dede dikasih nama.
0: Oke. Okay. Deh, aduh, tengkes siapa aku?
3: Makasih siapa aku?
0: Lo galo, temen-temen jadwal pentas niki.
3: Sampai Pak Dede.
0: Kenten, mangkin ring sawah niki.
3: Nge, Pak Dede.
0: Nge, male jebos, male jebos, budal, susut nak kidik cokor nge, pangten uya endut.
3: Ampun, Pak Dede, ampun.
0: Nge, rike rarang ring pasar, sira uning, wenten dagang usam. Niki angin ngebag kidik pangten belah-belah.
3: Bobi, ampun.
0: Beres lah gale, angin galah dulu ini megatren. Tapi ngarsang tembang, mang de polis sama tahun sana tiosan.
3: Ngarsang tembang Pak Dede.
0: Tembang napi.
3: Aduh, hobi dek. Hobi dek.
0: Hobi kedek.
3: Tembang Pak Dede di Diana, Pak Dede main rakanter.
0: Judulnya napi.
3: Aduh, mau janji.
0: Mau janji?
3: Di jaman.
0: Aduh.
3: Asik-asik ya.
0: Inget suksema lo gale. Sampun bergabung nih kinge. Ring perempat suara budaya Bali.
3: Nge, Pak Dede. Nita, Mas Ana Anita. Mas Arya Bedang. Nagingan Pala Siani. Pak Dede.
0: Tiang.
3: Atur jangan lama Dede.
0: Terus.
3: Aduh, kangen rindu panikan Pak Dede.
0: Inge.
3: Upetan jangan manggil Pak Dede. Ante Pramo Santi, Om Santi Santi Santi Om Rahayu.
0: Niki wentan salam lo.
3: Yang silam Pak Dede.
0: Dek Uli keserangan Widi Widiana.
3: Inge. Uli sarang Pak Widi Widiana. Dia kalau sering nonton deng TV ya Pak Widi Widiana nge sarang Buda Uli.
0: Nyeh.
3: Hatur dia ngalah Pak Dede.
0: Ngiring.
3: Yang mangke nantu Pramo Santi. Om Santi Santi Santi Om Rahayu Pak Dede.
0: Inge. Sik semua lo galo ring seputaran Sibang Senewawu sampun bergabung.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
6: rri.co.id.

Kakak dan Rai suka dengan kerawitan Bali? Acara Lila Cita akan temani ruang dengar Anda dengan sajian kerawitan Bali. Dengarkan acara Lila Cita setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

lain cepu. Nusa Penida adalah sebuah pulau kecil yang menyimpan sejuta pesona budaya dan tradisi. Salah satunya adalah kain cepu. Kain cepu adalah simbol identitas kebanggaan masyarakat Nusa Penida, tepatnya di Desa Adat Tanglad. Di balik keindahannya, kain cepu juga memiliki fungsi sakral dalam upacara adat dan keagamaan. Kain ini sering digunakan sebagai busana dalam upacara panceyatnya. Ada 6 jenis motif cepu, antara lain cepu liking paku, cepu kecubung, cepu tangi gede, cepu sudemale, cepu kurung, dan cepu mekawi.

0: Ayo, dadane para pemirsa Simron Idias saking kandungnya ringin dedih ring perempat suara Buria Bali. Teman saking Elias Senewawu sampun aturin di tiang nyarangin para pemirsa lubak mebulu siap. Wali sani jagi nyarangin di sang radit yang malik kalah durini ring lain telepon 223361. Selamat siang.
1: Selamat siang, Pak Dede.
0: Yeah.
1: Mungkin yang gak lo, yang ring tegalala.
0: Yang kisawah.
1: Pacut.
0: Yeah, terus nih yang.
1: Nih nunas, ya nampung nunas kemang kan ada semoga serah kentang jadi.
0: Nih segi-segi.
1: Nih ampun kentang kemang mantan je nih. Gusti ngurah Gusti ayu.
0: Repeni sampun mertemang wawu sana tiawasan umun.
1: Oh sampun, ampun kentang silam. Yang mus mantan nih.
0: Napi nikah.
1: Napi asane nikah. Beli ngidang, beli yang rujak, kecoh nyebat nih Pak Dede.
0: Aduh, napi nih ke. Nge nyarang dumun nge, nyarangin dumun nge.
1: Nge megata sarang sami mantan nge Pak
0: Dede. Ngiring, susma nih yang kesawa.
1: Rajang reng Dede, rajang tugas nih yang mepamit. Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Nge, Om Santi, Santi, Santi, Om nih yang kesawa. Selamat siang. Halo. Selamat siang.
2: Selamat siang.
0: Nggih, sampun sira niki. Nggih, ngiring-ngiring. Ah, sane diawasan numun nggih, ten jelas wau niki swaran ruine. Raglan rai para pemirsa sampun di dias sane pacang bergabung durusang ring 223361. Nggih, selamat siang.
3: Halo, selamat siang Bri Dede.
0: Tiang.
3: Sekarang Pak Dodi ring panjangan Jembrana.
0: Sampun wabu Pak Dodi, sampun masuk. Senetiosan kasih ijen dumun nge. Bentuk kan Pak Dodi sampun boleh masuk wabu. Senetiosan mewali, selamat siang.
4: Selamat.
0: Iring wawu anang male. Rekalan Rai, sahabat budaya. Mbah Kaciran kayaknya tadi nikah kalau gak salah. Nge, selamat siang. Halo.
5: Iya,
0: Pak Dodi. Iya, sire niki. Sira, enggak ngarani bu. Sira?
5: Bu Eka.
0: Nih, punapi.
5: Ajak nak semang dede.
0: Durus durus.
5: Kriga, saking kecap ini dede.
0: Oke.
5: Tajang dede.
0: Miring.
5: Om Santi Santi Santi Om.
0: Semua sampun bergabung Miki Wentan Bu Eka nggih. Raglan rai para pemirsa ilingan unggang dumunaran ruine nggih wau megatre tawi ngarsang temang. Sampun nang tebak-tebakan iki riantukan galah sampun mepet taler mangde polis semeton sanetiosan nggih. Oke raglan rai ledangan pisan galah sampun telas niki mali jebos muali kecunduk ring siaran suara budaya nusantara lokal Bali. Rakalan Rai kandos jam 3 iring di tiang ring pro 4 RRI Denpasar.

Miskin bukan sekedar tak punya uang. Di mana kita malas untuk berubah. Di mana kita menghabiskan waktu hanya untuk mengeluh, untuk berbuat sesuatu. Di mana kita mempunyai kebiasaan yang menunda, menolak dan menyerah. Di mana kita selalu menyalahkan keadaan daripada untuk mencari solusi. Mari buka mata dan bergerak untuk keluar dari kemiskinan.

Sahabat Budaya, sebanyak 5 truk dalam kapal KMP Agung Samudra 9 mengalami kerusakan usai benturan akibat terjangan gelombang tinggi yang melanda perairan Selat Bali saat tengah berlayar dari Pelabuhan Ketapang menuju Pelabuhan LCM Gilimanuk pada Selasa kemarin. Guncangan dahsyat yang terjadi sekitar 1,5 mil dari dermaga tujuan membuat barisan kendaraan logistik tak kuasa menahan benturan. Akibatnya 5 unit truk jenis coal diesel mengalami kerusakan serius pada bagian bak setelah terlibat insiden senggolan beruntun di ruang muat kapal. Sekian Getar Bali bersama Dede, sampai jumpa.

0: Sebenarnya dia kalian rai berapa miarsa sering ada nyarang yang dede ring perempat suara budaya Bali dumugi kantun pangin di tiang kena nge wali jagi lanturan di tiang acar dudu ini untuk ngaturan siaran suara budaya Nusantara lokal Bali boleh je bos kita akan membahas ngemuasang ini tradisi-tradisi sani kantun kelaksana yang ring pulau dewata sani makin tembang dumun jagi katur dudu sviar sayang.
1: Om Swastiastu.

0: mendengarkan lagu pop Bali favorit Anda? Nah, acara yang satu ini pas sekali untuk Anda. Ngelila Ulangun, program musik yang menghadirkan lagu-lagu pop Bali dan juga memberikan kesempatan untuk pendengar ikut berpartisipasi melalui line telepon maupun media sosial.
1: Cara dua ini kita ulangin kesarengin gue hari talen.
2: Siti Aisyah Raswati, Om Swastiastu.
0: Dengarkan acara Ngelila Ulangun. Setiap hari pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Adek kan sebentar lagi selesai kuliah. Kita harus nyiapin dana lebih biar bisa jadi ASN.
1: Tapi jadi ASN kan susah loh. Lagian anak kita gak pintar-pintar amat, nilainya juga kecil. Gak usah ah jadi ASN.
0: Tenang aja Bli, kalau soal itu Tiang ada kok teman orang gede yang bisa bantu.
1: Orang gede? Lo belong maksud lo?
2: Oh no.
0: Hah, bukan gede badannya, tapi pejabat. Ah Bli itu.
1: Yang benar nih, nanti kadang gak lolos gimana?
0: Lolos kok, buktinya anak Pak Ngura kemarin bisa. Yang penting uang pelincinnya sesuai.
3: Hey bro, hari gini masih main suap. Hello.

Gender Rambat. Gender merupakan instrumen yang berbilah, dibuat dari kerawang atau campuran tembaga dengan timah yang berlaraskan selendro. Tiap-tiap instrumen terdiri dari 10 bilah yang digantung dengan 2 helai tali di atas resonator bambu yang ditopang oleh tumpuan kayu atau cagak agar tidak bersentuhan satu sama yang lainnya. Biasanya, tali yang dipakai untuk menggantung bilah-bilah itu dibuat dari kulit sapi yang disebut jangat.

Gender juga merupakan nama salah satu waditra atau alat gamelan yang berupa bilah-bilah logam perunggu yang diletakkan mengambang di atas wadah yang disebut sangan. Bilah-bilah ini lebih tipis dan lebih lebar dibandingkan dengan bilah-bilah saron. Di bawah setiap bilahnya terdapat tabung suara dari bambu atau seng. Sesuai perkembangan fungsi yang dimiliki, kata gender misalnya dirangkaikan dengan kata rambat. Gender rambat atau gender embat merupakan sebuah instrumen dalam barungan gamelan semar pegulingan dan pelegongan, dimainkan dengan kedua tangan, dengan memukul, dan sambil menutup sekaligus. Menurut Bandem, tahun 1983 halaman 18, gender rambat dapat dibuat berpasangan dan berfungsi sebagai pembawa melodi.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Kemudian di dengar kalian Rai Berpami Arsa Senegar dan nyerangnya Dede Ring Perempat Suara Budaya Bali Arjuna di hati Jek Lempung keserangin Betty Senawau Sampun Aturin Diti yang nyerangin Perpami Arsa Sami Ring Siaran Suara Budaya Nusantara Lokal Bali Ring Gala Suri Mangkin. Sahabat budaya semudah di tiang Seni Mangkin Dede Pacang membahas tradisi ngoncang Senewenten Ring Bali Utara tepatnya nih Ring Kabupaten Buleleng Tiosan Ring Kabupaten Buleleng Ring Tabanan Talar Wenten ngoncang tepatnya nih Ring Keramitan nah tepatnya nih Ring Desa Timpak genteng ya sekemauan Dede Pacang membahas ngoncang Ring Kabupaten Buleleng Ingian Pudike melibatkan aktivitas menumbuk padi secara bersama-sama 5-8 orang menggunakan alu atau batang kayu dan lesung untuk menghasilkan irama ritmis. Tradisi sakral ini melambangkan keharmonisan, kebersamaan, dan memohon kesuburan serta sering dilakukan saat upacara pitreyadnya utawi ngaben talar menggunakan tradisi ngoncang niki nggih. Ngoncang niki diartikan sebagai simbol kebersamaan trihite karana hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesama dan manusia dengan lingkungan.

Taler tradisi ngoncang yang dilakukan semeton ring Padang Bulia dilaksanakan sehari sebelum Nyepi. Kegiatan mengusir energi-energi negatif dilakukan dengan ritual yang cukup berbeda di desa yang ada di Padang Bulia. Untuk mengusir energi-energi negatif, para masyarakat melakukan ritual ngoncang. Apa itu ngoncang? Nah, ngoncang niki memukul kentungan. Nggih. Persis seperti orang yang sedang menumbuk padi, nah ngoncang ini memiliki perbedaan dengan menumbuk padi atau nebuk. Kalau nebuk kentongan nika kan mendaging padi, kemauan kalau ngoncang di dalamnya nika kosong. Karena kosong, maka ketika dipukul kentungan

0: itu menimbulkan suara yang khas dan cukup keras menyerupai suara gamelan. Nah, ini ke rakan Rai, sahabat budaya, sampun tidak informasikan ya tradisi-tradisi unik sane kantun kelestarian kantos mangkin ring Pulau Dewata.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Wirawista. Umat Hindu di Bali tentu sudah akrab atau sering melihat rangkaian atau anyaman alang-alang yang diikatkan di kepala yang disebut Sirawista. Sirawista berasal dari kata sirah yang berarti kepala atau mahkota, dan wista yang berarti pengendalian diri untuk mencapai tujuan spiritual. Dalam kehidupan, keseimbangan dan harmonisasi adalah kunci, dan penggunaan sirawista merupakan salah satu cara untuk mencapainya. Sirawista terbuat dari 3 helai alang-alang yang dirangkai melingkari kepala dan biasanya dipakai saat prosesi pewintenan seperti upacara Samawartana atau mengawali proses belajar, dan upacara Mejaya-Jaya atau menyelesaikan proses belajar. 3 helai alang-alang ini diikat bersama 3 jenis bunga berwarna putih, merah, dan hijau yang melambangkan Dewa Brahma, Wisnu, dan Siwa. Cara mengikat sirawista memiliki simbolisme penting, terdiri dari 1 tangkai alang-alang ke kanan dan 2 tangkai ke kiri, serta 1 tangkai yang dibawa ke atas tepat di tengah dahi. Pengikatan ini melambangkan Ruwa Binede atau dualitas dan keseimbangan yang dicapai dengan mengarahkan 1 tangkai ke atas. Selain sebagai penyeimbang pikiran, sirawista juga digunakan saat pengeruatan dan pengelukatan, serta sebelum prosesi Mejaya-Jaya yang dipimpin oleh seorang sulinggih. Pemakaian sirawista dengan cara yang benar tidak hanya mengikuti tradisi, tetapi juga memperkuat simbolisme Trimurti dalam ritual tersebut. Dengan memahami makna di balik sirawista, masyarakat Bali diharapkan dapat menjalani prosesi persembahyangan dengan lebih

Pemirsa semuanya di Dian Reglan Reis, ini kandun nyaringin Dede, tinggallah sore ini makin kandun ring siaran suara budaya Nusantara lokal Bali. Sana wawu sampun membahas ngomong ini tradisi ngoncang ring Bali Utara. Nih, tapi jisana sampun katur wawu dumugi je presiden menambah wawasan. Ida dan nih para pemirsa sami. Ya dengan pisah Niki, liantukan galahe sampun telas, Dede ngelusur mau pamit, sarang sami, suk semua untuk ratiannya nih. Beli jebawah semuanya di tiang, beli gede anang du. Duta pada nyarangin para pemirsa kados puput gelah druine jam 7 wengi malih jebos pindah kawasan nang ngatur acara puniki puputang di tiang duk pramo santi om santi santi santi om.

Akademi RAI, Radio Republik Indonesia atau RRI sebagai media publik memiliki peran penting untuk menjaga jati diri bangsa, memperkuat wawasan kebangsaan serta membangun optimisme masyarakat terhadap masa depan Indonesia. Akademisi Universitas Pendidikan Nasional atau UNIKNAS, Dr. Niwayan Widyastini, SOS MSI, dihubungi RRI pada Kamis kemarin mengatakan posisi RRI sangat istimewa dalam menumbuhkan nilai-nilai keindonesiaan. Menurutnya, melalui siaran RRI akan dapat menggugah hati masyarakat untuk cinta Indonesia di tengah munculnya degradasi kebangsaan. Dr. Niwayan Widyastini juga mengakui saat ini konten atau sudut pandang yang berbeda dengan media lain sehingga hal tersebut menjadi lebih istimewa dan mengangkat branding di mata publik. Terkait kolaborasi dengan dunia pendidikan, Dr. Niwayan Widyastini berharap RRI dapat memperbanyak konten siaran berdialog langsung dengan para siswa, terutama di daerah pelosok, untuk mengetahui kondisi di masing-masing daerah, termasuk kesulitan yang mereka alami. Demikian Gatra Bali, saya Gede Duta, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Rakyat dan Rai ingin tahu lebih dalam mengenai Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu. Rakyat dan Rai pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program yang beda dan eksklusif cuma di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor, atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Di sini, Rakyat dan Rai bisa dengerin cerita unik, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di lapangan hijau. Menariknya lagi, Rakyat dan Rai bisa gabung secara langsung secara live tiap hari. Ayo Rakyat dan Rai, hari-harinya makin seru bareng program RRI yang sepak bola. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Hai hai yang suka goyang dangdut, ayo kumpul di sini. Pro dangdut.

106,4 MHz Sakaran Rai, masih bersama dengan Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Dan hai hai hai, apa kabar semuanya di hari yang cerah ini? Kembali lagi bersama dengan saya, Gede Duta, pastinya di acara kesayangan Raka dan Rai sekalian. Tentu saja di acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Ya, di sesi Jumat ya, edisi Jumat tanggal 15 Mei 2026. Kali ini Deduta akan menemani Raka dan Rai selama kurang lebih 2 jam ke depan. Nah, seperti biasa nanti Deduta akan mempersilahkan Raka dan Rai untuk request lagu dan juga bergoyang bersama. Tentu saja juga boleh salam-salam dan juga senggol kanan, senggol kiri. Tapi nanti ya, setelah lagu yang satu ini. Jadi Raka dan Rai, siapkan diri kalian karena kita akan bergoyang.

0: mana? Lagi borong nih, Nah.
1: Eh, Ingrid. Iya nih, lagi temenin adik aku beli buku.
0: Ya ampun deh, zaman sekarang masih beli buku. Hello, kan udah ada gadget, Nah.
1: Betul sih, udah ada gadget. Tapi aku nggak mau kalau adik aku jadi kecanduan gadget.
0: Loh, kenapa emang, Nah? Bukannya bagus ya biar dia nggak gaptek juga?
1: Iya sih, cuman kita kan tahu kalau anak-anak kecil rasa penasarannya tinggi banget.
0: Bukannya bagus ya kalau punya rasa ingin tahu yang tinggi? Nanti kan dia bisa dapat banyak pengetahuan.
1: Nggak gitu juga kali. Coba bayangin deh, kalau mereka buka link yang nggak tanpa pengawasan orang dewasa, kan bahaya banget.
0: Wah, bener juga tuh ya. Belum lagi kalau kontennya gak sesuai dengan usia mereka, bisa berdampak negatif juga ya, Nah.
1: Nah, itu udah pinter.
2: Barong Mongga. Barong Mongga merupakan tarian yang hanya ada di Desa Bunutin, Kintamani, Bangli. Tarian ini dilangsungkan pada paruh bulan Kapat. Gagasan dari tarian ini, para penarinya yang dipakaikan kostum yang terbuat dari daun paku. Wajah penarinya ditutup dengan topeng, jadi penari Barong Mongga tampak bagaikan tumpukan paku yang menari-nari. Mongga sebenarnya merupakan tradisi yang sangat tua di Bunutin dan tidak memiliki pakem tarian seperti tari-tari Bali pada umumnya. Penarinya menari seolah-olah liar mengikuti gamelan dan kadang terjatuh. Tujuan diadakannya tarian Mongga ini adalah untuk mengusir hama dan penyakit.

0: Halo, halo, halo, rekan Rai, masih di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Pastinya hanya di Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Ya, rekan Rai, tadi sudah diduta awali ya perjumpaan kita dengan sebuah lagu yang berjudul Koyo Jogja Istimewa ya, dari Darboy Gang ya. Dan lagu ini sendiri merupakan lagu dangdut berbahasa Jawa ya, yang dirilis oleh Darboy Gang, yang dirilis nih pada tahun 2022. Ya, lagu ini menggambarkan komitmen cinta yang tulus dan spesial ya, layaknya perjumpaan kita ke dan Rai. Iya, itu dia tadi lagu Koyo Jogja Istimewa. Nih, siapa nih rekan Rai yang punya hubungan cinta yang tulus dan istimewa kayaknya seperti keistimewaan kota Jogja. Oke, karena Deduta sudah putarkan sebuah lagu nih, seperti biasa rekan Rai yang ingin request lagu bisa langsung saja di line telepon 0361223361, dan yang ingin senggol Deduta di WhatsApp bisa langsung di 0878988224020. Dan rekan Rai yang aktif di Facebook bisa langsung komen nih di postingan teratas dari Facebooknya Programa Budaya RRI Denpasar. Oke, saatnya Deduta buka line teleponnya. Rekan Rai siap-siap ya. Siapakah yang beruntung ini membuka awal jumpa kita nih? Bisa langsung saja di 0361223361. Halo Pro Dangdut.
1: Halo, pernah dangdut adalah kita dari Sabang sampai Merauke, bahkan dunia.
0: Bu Pera yang cantik.
1: Goyang
0: yuk. Ayo dong.
1: Inul Daratista,
0: apa judulnya?
1: Itu dah, goyang
0: yuk. Oh, goyang yuk. Oke, kita cari panjang, dulu.
1: Panjang goyang panggung. dua hari sing man hiburan pengang.
0: Lo kemarin kan naik sama Deduta.
1: Ya itu kemarin kejap. Dua ya sih. Harinya tuh Selasa sama Rabu itu.
0: Oh iya.
1: Ya soalnya perempat RRI pengantungan jiwa man yang
0: asik jos. Bu Pera, ini ya. Kemarin banyak yang suka kalau kita ketawa berdua.
1: Ya, apa namanya, selingan sing bisa gede kan, kan suka.
0: Iya bener.
1: Berarti, Dedika.
0: Saya cadel Bu Pera, enggak bisa.
1: Baru masuk ke darana. A I U E O rari ruri ro. Kan jadi nuke kan aja yang mau reda.
0: Enggak tahu. Yang saya tahu. Ini ibu bu. Ai pas pes pus kepes kon di.
1: Pas pes pus. Ini Ita, geng.
0: Nanti naik nih Ita, Bu Pera.
1: Kalah
0: aja Bu Pera. Bu Pera, ini lagunya goyang Inul aja tak putarnya.
1: Ya, goyang Inul lah.
0: Oke.
1: Sebab ini perempat R ini seluruh dunia mendengar. Karena kita bermacam-macam ada di perempat RRI yang positif.
0: Iya benar.
1: Jadi sekarang ini kan bergurau. Ya ini jam segini nih ya bergurau, kita menenangkan pikiran otak gitu. Juga minta lagu supaya ada manfaatnya lagu-lagu itu.
0: Benar, buat ngibur ya Bu Pera ya.
1: Ya. Bagi yang senang. Ya. Bagi yang tidak. Ya, deket pintu.
0: Bagi yang tidak, Kang Wang dengerin Deduta sama Bu Pera ketawa.
1: Nih Indol Daratis tadi bekanan gede aja unyu nih salam pendengar perempat RRI dalam Pasar Tabanan, Pasar Novalo, Ibu Wira. Pasar Novalo selamat jualan, pasar sini selamat jualan. Kita jadi dagang suka duka itu pasti ada. Yang penting bisa Deduta lagi siaran ini bisa kita ketawa.
0: Yang penting bisa ketawa ya Bu Pera ya.
1: Biar tidak ngenah sedih.
0: Ya benar.
1: Tadi ini kawan dari sini bawa apa nih bu-nya kayak banyak deh Duta orang senang sekali ini ngobrol Pak RI. Koleng lah Bu Pera ngangsat.
0: Catat nih Bu Pera.
1: Mencatat mencatat yang bang bang lah catatan. Yang penting udah kan dikonek dari Sabang sampai Merauke, bahkan dunia kan. Iya, berarti singgih dan konek di soalnya banyak temen akan mau naik sama Deduta.
0: Kalau satu,
1: selamat bertugas. Mantap, perempat RRI mantap.
0: Mantap, merdeka. Merdeka.
1: Tadi om.
0: Iya, tak ada apa-apa, Ibu Pera. Wah, ini penelpon kita langsung yang pertama Bu Pera ya, langsung semangat nih, jadinya semangat langsung ketawa-ketawa dia ya. Ya, Deduta doakan untuk Bu Pera dan juga Raker dan Rai sekalian selalu sehat semuanya ya, biar bisa ketawa-ketawa nih kita di Pro 4 RRI Denpasar. Oke, itu dia tadi Bu Pera. Deduta buka lagi line teleponnya di 0361-223361. Kita lihat siapakah ini yang di belakangnya Bu Pera. Nah, sudah ada ya nih yang masuk. Halo Pro Dangdut.
2: Halo Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Asik. ini dari daerah mana?
2: Daerah Gianyar.
0: Gianyar. Aduh, Deduta lupa lagi modulasinya ini.
2: Lupa ya?
0: Mohon maaf.
2: Ya, ini Niang Kirana.
0: Ini Niang Kirana. Ah, berjumpa lagi kita Niang. Sudah lama kita tidak berjumpa.
2: Iya. Niang tidak bisa naik tuh.
0: Oh gitu. Ya. Tapi sekarang udah bisa.
2: Sekarang udah bisa. Tapi yang mendengar itu selalu tiap hari Niang mendengar.
0: Iya, semua Niang selalu modus gini ya, mendengarkan ya, selalu stay tune. Gimana kabarnya ini?
2: Apa?
0: Kabarnya Niang gimana ini?
2: Ya baik. Deduta gimana kabar?
0: Sehat dong ya.
2: Oh ya. Deduta. Niang bertanya ya.
0: Tinggi.
2: Deduta dari mana ya?
0: Saya dari Taman Abian Semal.
2: Oh, Abian Semal.
0: Iya Bu.
2: Banyak apa?
0: Dari Jempeng.
2: Oh, Jempeng.
0: Tahu kan Niang?
2: Ya, Niang punya anak kawin ke sana.
0: Siapa tuh?
2: Banyar Sampalan.
0: Sampalan?
2: Ya, tahu ya?
0: Sampalan. Sampalan?
2: Ya, Banyar Sampalan.
0: Sampalan, wah kurang tahu deh Duta ini.
2: Abian Semal, Banyar Sampalan.
0: Nanti coba Duta cari tahu ya, Niang ya.
2: Iya, namanya Dewa Gede Nano.
0: Oke.
2: Ya.
0: Nano.
2: Ya, Dewa Gede Suar Nano.
0: Oh, Suar Nano. Nih, Niang, nanti kalau Duta tahu nanti Duta kabarin ya.
2: Iya.
0: Niang mau request lagu apa ini?
2: Minta lagu bisa. Dan salam-salam.
0: Bisa.
2: Oh ya. Minta lagu dulu ya.
0: Lagu apa tuh?
2: lagunya Tera Jana ya.
0: Tera Jana.
2: Iya. Itu asli lagunya.
0: Iya.
2: Musiknya bisa pakai olahraga.
0: Asik, bisa buat goyang keluar keringet ya, Niang ya.
2: Iya, itu dah diduta.
0: Iya, mau salam-salamnya.
2: Salam dulu dikit ya.
0: Iya, silakan.
2: Ya, ada ini ada Luseka Setung Payang ya.
0: Mm-hmm.
2: Ada Jermangku Kuta Waringin juga.
0: Iya.
2: Ada Haji Widura juga.
0: Mm.
2: Ada Pak Digunawan juga.
0: Mm-hmm.
2: Ini tadi ada Bu Pera ya.
0: Iya, Bu Pera.
2: Ya, Bu Pera. Selamat istirahat dulu.
0: Mm-hmm.
2: Ini ada Mbak Handira juga, semoga cepat sehat.
0: Astungkara cepat sehat.
2: Ada Nini Ita Pegasen.
0: Mm-hmm.
2: Ada Bu Jero Jerman juga.
0: Mm-hmm.
2: Patu Nini, Nini Agus, mm-hmm. Nini Ayuna, Pak Hegi.
0: Mm-hmm.
2: Ini ada Bu Komang Budok juga ya.
0: Tinggi.
2: Iya ada. Bayu Silungan, Bayu Tuban, mm-hmm. Bu Putu Keboyuwo juga, Pak Yan Arbo.
0: Mm-hmm.
2: Ini ada Kenaro juga. Wes Kane, Pak Murdayo, Pak Depolos Jayo, Pak Panitamo juga, Pak Eka Mamal, Pak Eka Plago.
0: Mm-hmm.
2: Ini ya, ada siapa lagi ya? Ini ada di Bustin yang Murni juga, mm-hmm. Bu Darmawati. Ada Bu Eka BB, Bu Eka Sembidi,
0: mm-hmm.
2: Bu Sinta juga ya, mm-hmm. Bu Suartini.
0: Mm-hmm.
2: Ada siapa lagi? Ini ada Bu Yanura juga, Bu Jero Susi.
0: Ingin, Niang.
2: Ya, untuk semua nih deh.
0: Oke, diungkus dulu ya, Niang ya.
2: Iya, diungkus. Selamat bertugas ya.
0: Terima kasih Niang.
2: Soalnya Niang jarang-jarang bisa naik ini. Kasihan ini teman-teman itu selalu ini Niang di calling selalu gitu.
0: Sekarang bayar hutang ya.
2: Iya.
0: Bayar hutang nguling.
2: Ya di duta ya.
0: Iya Niang.
2: Ya selamat bertugas. Dadah bye bye.
0: Dadah bye bye. Dadah bye bye Niang Kirana dari Gianyar. Terima kasih sudah menemani ya, menemani Deduta di sore hari yang cerah ini Niang. Semoga kedepannya bisa naik terus nih Niang Kirana. Kasihan ini kesusahan. Rekha dan Rai yang lain juga semoga bisa selalu menemani kami-kami ya. Ya penyiar-penyiar ini selama bertugas. Nah karena sudah ada dua penelpon, Deduta berpindah nih ke WhatsApp. Waduh, sudah ada yang nyenggol nih. Ada Bu Jero Kukuh yang ikutan bergoyang. Ya, yeah, sukses semua Bu Jero Kukuh. Dan ada Bu Putu Kebo Iwo nih yang ikutan goyang. Minta dikedetin. Ayo Bu Putu, naik-naik Bu Putu. Tapi setelah satu lagu ini ya.

0: maafin Inul ya. Udah dulu ah.
1: Barong Gajah. Barong Gajah sesuai dengan namanya, tarian barong ini wujudnya menyerupai seekor gajah. Barong ini ditarikan oleh dua orang. Barong Gajah termasuk jenis barong yang langka, sehingga dikeramatkan warga masyarakat pengemongnya, sehingga masyarakat Bali pun jarang menjumpai barong jenis ini. Sekali waktu atau pada saat-saat khusus, barong ini dipentaskan secara berkeliling desa atau ngelawang tanpa membawa lakon. Pementasan barong ini diiringi dengan gamelan batel atau ketamburan. Barong ini terdapat di daerah Gianyar, Tabanan, Badung, dan Bangli.

0: Raka dan Rai, program acara obrolan yang satu ini akan temani Anda di pagi hari.
1: Ini manik, nangon simbol kebahagiaan Raga Widjo. Ngalih legan awak, ini sing ada dagang obat segar. Cuma dini kan Raga ngalih obat segar. Satu selesai.
2: Nak dini seboi Raga, nak rawasan lo.
0: Membahas topik aktual dengan obrolan yang santai dan penuh humoris.
1: Ini kalah bebekal si Aji Diang nih.
0: Dengarkan acara Gegonjakan setiap hari Senin pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Masih di acara Pedang Dut, dan Dut adalah kita bersama dengan Gede Duta, tentunya di Pro 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Ya, tadi sudah kita dendangkan lagu legendaris ya, berjudul Terajana, ciptaan dari Roma Irama. Nah, kembali lagi di Duta kedatangan Niki Bu Putu Kebo Iwo. Ayo naik Bu Putu. Dan juga Niki ada Mbah Egi yang katanya belum dapat naik. Ayo ayo naik Bu Mbah Egi, yuk naik naik yuk. Nah, udah di Duta kedatangan nih. Ayo, siapakah ini yang dapat kesempatan? Bisa langsung ya di 0361223361. Silakan Akhil dan Rai. Nah, sudah ada penelpon nih. Halo Pedangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Asik.
1: Asik, asik, asik.
0: Niki dari Penate.
1: Dan Bujana Kuku.
0: Oh, betul kuku. Ingat
1: apa deh duta?
0: Yang kena betul kuku. Akhirnya bisa naik ya.
1: Aduh, nombor aduh mewah pang ketibang. Set pencet pencet anti jeriji niki.
0: Kang yang bu jeru.
1: Ingat soalnya akhir niki. Tapi terus tapi senang
0: Niki. Senang berdangdut semuanya Niki.
1: Tapi senang acara RRI Nafi deh.
0: Nafi, Bu Jero.
1: Nggih, menek wau enten yang Kirana sampun rajeng sandakan yang. Kalau Bu Pera rajeng menjarit-jarit. Aduh, di Cokaden Ragana tuh keliling yang rara di pasar Tabanten ketemu-ketemu.
0: Lo, telepon makanya.
1: Itu nuning nomor teleponnya deh.
0: Oke, okay,
1: Mas lagu dong deh.
0: Ya, lagu apa ini, Bu Jero?
1: Bola, bola.
0: Bola. Asik lagunya. Silakan, banyak juga boleh.
1: Nggih, sarang Nini Ita, Mangde Kena, Taler, Bu EKBB, Mungga Bu Durung Munggah Niki. Wenten Bu Ayu Saputan, Bu Tukeboyo, salam Pak Pakde, Pak Yanarbe, Pak Termancung, Rajang Sami. Aduh, siapa Niki tuh?
0: Langsung ngeblank ya.
1: Leng langsung mau kalau mau nggak Niki ada sudah sekarang Sami yang pun deh
0: dibungkus nih
1: sekarang Sami mantep enak sekarang Sami yang pamit
0: nanti
1: santi om
0: dadah bye bye Bu Jero Kuku. Terima kasih Bu Jero Kuku yang akhirnya bisa naik nih dan request lagu. Ya, untuk akhiran Rai yang lainnya yang belum sempat naik nih, nanti ya, nanti di sesi kedua nanti Dede Duta kasih kesempatan buat masuk lewat telepon. Nah, sebelum Dede Duta putar nih lagunya requestan dari Bu Jero Kuku, Dede Duta bacakan dulu nih satu-satu yang nyenggol-nyenggol nih. Ada Bu Wisnu Tohpati Klungkung yang nemenin Dede Duta nih di sore hari yang cerah ini. Kemudian ada Nini Santa dari Sanur yang menemani Dede Duta, tapi kelihatannya Nini Santa ini lagi kesusahan ya untuk naik ya, nanti Dede Duta akan datang satu-satu deh. Kemudian ini ada Kak Ciatop dari Tanah Lot yang ikutan bergoyang. Yesus semua Kak Ciatop. Kemudian ini Wenten Mbah Mangku Pajepati yang nyenggol. Nah, ini info dari Bu Pera Niki nggih untuk Bu Jero Kuku. Tokonya Bu Pera Niki ada di Blok K nomor 44. Nanti nomornya Bu Pera saya kirim ke Bu Jero Kuku nggih. Nah, itu dia tadi yang ada di WhatsApp. Dede Duta bacain dikit dah yang di Facebook. Ini ada Pak Wayan Brata dari Batu Bulan yang ikutan goyang gesuk semua. Dan ada Ari Petanu yang ikutan menemani dedutan gesuk semua. Oke, tanpa berlama-lama mari kita putarkan nih lagu bola. Tapi sebelum itu ada yang mau lewat dulu ya.

0: panas sekali.
1: Hei, kenapa kok cemberut gitu?
0: Gimana gak cemberut? Cuacanya panas sekali kayak gini. Udah skincare mahal, perawatan mahal, tetap aja gosong. Rugi dong.
1: Iya nih, akhir-akhir ini cuaca memang lagi panas-panasnya. Setahu aku, ini diakibatkan karena perubahan iklim.
0: Terus, apa dong yang harus kita lakukan?
1: Gampang sih, hanya butuh kesadaran dari diri kita sendiri. Seperti menjaga alam tetap asri, tidak menebang pohon sembarangan, hemat energi, tidak membuang sampah sembarangan. Dan satu lagi tuh, harus gunakan produk yang ramah lingkungan, termasuk kemasan skincare yang kamu punya.
0: Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabuh. Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabuh.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Akhiran Rai, Perumda Air Minum Tirta Sewa Kardama Kota Denpasar mulai melakukan langkah mitigasi memasuki awal musim kemarau kali ini. Langkah tersebut sebagai upaya untuk mengantisipasi dampak musim kemarau terhadap pasokan air bersih di Kota Denpasar. Direktur Utama Perumda I. Putu Yase pada Kamis lalu menjelaskan pihaknya akan mengoptimalkan instalasi yang dimiliki baik IPA Waribang dan IPA Blusung. Pihaknya melakukan pengerukan terhadap long storage dan berkoordinasi dengan Balai Wilayah Sungai atau BWS untuk peminjaman alat pengerukan. Putu Yase lebih lanjut menjelaskan dalam mengantisipasi musim kemarau ini, pihaknya juga bekerjasama dengan penjaga-penjaga bendungan, mulai dari bendungan Mambal hingga Kedewatan. Hal ini dilakukan untuk memastikan pengaturan aliran air yang menuju Subak agar tak terganggu dan juga tak mengganggu kebutuhan Perumda. Demikian Gatra Bali, saya Gede Duta, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

Hidup bukan hanya tentang menunggu perubahan, tetapi tentang berani mengambil langkah untuk mengubahnya. Mulailah dari hal yang kecil, rajin belajar, bekerja keras dan saling peduli. Ingat, perubahan besar berawal dari berani untuk mengambil keputusan. Karena masa depan ditentukan oleh tindakan yang nyata. Mari kita ubah hidup menjadi lebih baik.

Yoga adalah olah tubuh yang memadukan pengaturan nafas serta ketenangan pikiran yang berasal dari tradisi kuno Hindia. Yoga dapat menciptakan keseimbangan antara fisik, mental, dan spiritual. Selain itu, yoga juga membantu meningkatkan fleksibilitas, kekuatan tubuh, konsentrasi, serta menghadirkan ketenangan batin.

0: 106,4 Pro 4 RRI Denpasar. Raka dan Rai masih ditemani di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Iya, kita masuk di sesi kedua nih di acara Pro Dangdut. Sebelum Deduta buka line telepon nih, Deduta mau kedetin dulu nih ya, kedan Rai yang dari tadi nyinggol-nyinggol Deduta. Ayo Bu Putu Kebo Iwo naik-naik, Mbah Hegi ayo naik, Ninik Santa ayo naik yuk. Dan juga nih yang gak kelihatan dari tadi nih, Bu Eka BB, ayo naik Bu Eka. Tante Jerman juga ayo. Dan juga ini yang biasanya selalu bergabung, Ninik Dania dan Pekak Dania, ayo naik yuk. Oke, sekarang saatnya ada Duta buka nih line teleponnya. Siapakah nih yang beruntung nih dapat kesempatan request lagu? Bisa langsung di 0361-223361. Halo Pro Dangdut. Terputus sekedan Rai. Ya, nanti coba lagi ya. Silakan ada Duta buka lagi nih line teleponnya. Nah, sudah ada penelpon lagi nih. Halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, Deduta.
0: Asik.
1: Ke kota membeli jajah konteng dan kukus sama arek.
0: Cakep.
1: Deduta sangat ganteng, bagus kalau barek.
0: Aduh, Pak Tut. Hei, pun api gak terlalu lagi Pak Tut.
1: Pak Tut Siro.
0: Pak Tut Merdaya.
1: Satu jalur nih, satu jalur.
0: Loh? Bukan Pak Ded iki?
1: Kan.
0: Iya, Kak Eka iki.
1: Cuaca ini semangat hujan, berarti makin terang.
0: Iya.
1: Kenapa gak terang nih?
0: Yang saya sehat iki, Kak Eka. Kak Eka pun api iki.
1: Ada pada sehat tak sembaru.
0: Eh, kadang tiang Pak Tut Merdaya niki karena isi buka-buka pakai pantun.
1: hampir sama modulasinya ya.
0: Iya, apalagi bisa ya. Isi bilang Deduta ganteng. kak.
1: Memang betul ganteng dari bapaknya memang ganteng kabarnya.
0: Bisa aja nih Kak Eka. Iya.
1: Minta lagu dangdut dulu ya.
0: Lagu apa ini Kak Eka?
1: Termiskin di dunia ya.
0: Termiskin di dunia.
1: Okay. Ya salam dulu dikit.
0: Silahkan banyak juga boleh.
1: Ya, Bu Putu Keboiwo. Siapa Jeromangku Sudani.
0: Yeah.
1: Bu Pera. Mbak Inira. Semoga karena. Ini Uta, Paya Narbo, ini Dania bersama kakek. Semoga sehat selalu Pak Ketur Murdayo, Pak Ketur Irko, Pak Ketur Sumarjo. Siapa lagi? Bu Eka BB, Nini Mika. Siapa lagi? Ini Mati Nini, Nini Agus. Siapa lagi? Ini Agus juga. Ya, salam kompa aja semua kita.
0: Oke, dibungkus salamnya.
1: Salam sama keluarga supaya sehat selalu di keluarga kita.
0: Inggi, ya. Kak Eka.
1: Itu aja dulu. Besok dapat naik yang belum tergolong sekarang, besok bulan lagi.
0: Inggi.
1: Karena pulsanya miring ini kita.
0: Oke, ntar G, pantas cepat-cepat tuh men. G.
1: Iya. Itu aja. Terima kasih.
0: Dadah. Terima kasih Kak Eka Plage. Dadah, bye bye. Ya itu dia tadi Kak Eka yang dapat kesempatan pertama nih di sesi kedua Pro Dangdut. Semoga Kak Eka sehat-sehat selalu nggih bersama dengan keluarganya. Siapa tahu nanti Deduta bisa jalan-jalan nih ke Plage. itu dia tadi Kak Eka ya. Dan Deduta buka lagi nih line teleponnya. Siapakah di belakangnya Kak Eka Plage ini? Silakan rekan lagi di 0312233361. Halo Pendangdut.
2: Halo Pendangdut. Dangdut adalah kita.
0: Asik. Dari Tanah Lot kah ini?
2: Dari Tanah Lot, korek di kopi.
0: Korek, pekak ciatop.
2: Aduh, Kak Eka nya, Kak Eka sing metayo, Kak Eka pelagonya pinter bersair berpantun.
0: Iya, tiba-tiba syair mati.
2: Aduh, nanti Kak Ciatop akan belajar bikin pantun. Belajar sama Kak Eka-nya ya.
0: Siap, nanti deh Duta juga deh biar gak kalah.
2: Ya, dalam siap awal berpantun dulu. Oke, deh Duta.
0: Kak Cia, mau request lagu apa nih?
2: Lagu ya sekarang adalah Perjuangan dan Doa.
0: Perjuangan dan Doa, oke.
2: Dari Roma Irama.
0: Siap, lagunya sudah siap ini. Mau salam-salam dulu?
2: Oke, salam-salam dulu sama nenek-neneknya yang cantik.
0: Oke.
2: Sama kakek-kakeknya yang gaul. Tadi pertama Bu Pera tertawanya kakak juga ikut ketawa sama dedukannya itu luar biasa tuh.
0: Iya, emang hebat Bu Pera ini.
2: Tapi ketawanya hebat sekali Bu Pera. Kakak berasa terhibur sekali. Ini isanya sudah dari tadi itu colek-colek, tidak mau dia utang.
0: Oke, dan
2: Mas Mikli juga dari tadi colek-colek. Kira Bangku Dani juga susah. Semuanya pada pegel nih.
0: Kajang dumun.
2: Kasian deh lu.
0: Dah, aduh dikasihanin sama Kak Jatop tuh.
2: Kak Jaya yang leda sekarang Kak Jaya sama ngeledanya kakek Dania, sama Ningu Danianya ini dari Sander. Biasanya mereka berdua pasti dapat penyu.
0: Iya benar Iko.
2: Iya kan?
0: Iya pasti pertama.
2: Sementara Bu Putu Kubuiwonya masih sibuk layani pelanggan nih. Ada yang beli beras, ada yang ambil aqua galonnya, wah macam-macam nih Bu Putunya, laris manis Bu Putu.
0: Laris manis.
2: Bu Peranya ngakak nih kita.
0: Langsung dicolek sama Bu Pera lagi. Dicolek
2: sama Bu Peranya. Biasanya Mangku Sudiani yang jalan-jalan ini lagi dia bisa. Kalau dia gak punya WA nih Mangkunya. Pedes. Dimanakah Dikel? Lama tak berjumpa nih Kak Pedesnya. Semoga sehat selalu ya.
0: Kalau Kak Pedes biasanya nyolek dia lewat WhatsApp.
2: Yang jeleknya Kak Pedesnya pasti baru bangun nih kayaknya deh.
0: Oke, entar.
2: Iya, baru bangun dari Boci.
0: Buat siang.
2: Ada Nini Kirana tadi ya. Nini Kirana Islam. Nini Kirana. Selamat beristirahat di sore hari. Nini Ayuna juga lama tak mengudara nih, kemana kah Dikel. Nini Agus juga. Kayaknya iya nih yang jatuh tadi itu kan, ada yang jatuh tadi kan?
0: Iya, ada yang awal nih ke, ada yang jatuh.
2: Ini Agus kayaknya nih. Wah, ulang-ulang nih Agus.
0: Ulang-ulang nih Agus.
2: Oke, dedukan.
0: Oke.
2: Salam buat semua-semuanya. Supaya sehat selalu.
0: Oke.
2: Dari salam dari Kak Yatok Ternolok. Oke, cheerio, adios, marios, makasih.
0: Dadah, bye-bye, Kak Ciatop. Jack adios, makasih. Keren keren keren Kak Cia. Ya nanti mungkin kita bisa bareng-bareng nih Kak Cia belajar berpantun biar bisa saut-sautan di udara. Biar nanti dipunduhin dah Kak Eka, Kak Ciato, Pak Dodi dengan saya, nanti kita saut-sautan berempat. Iya itu dia tadi Kak Ciato yang sudah request lagu. Nah niki wenton yang nyenggol nih dari Tabanan, ada Pak Arya Astra yang ikutan goyang. Katanya niki Pak Arya Astra titip salam buat semua sahabat penggemar dangdut dimanapun berada, semoga sehat selalu dan rezekinya dimurahkan. Yesus semua Pak Arya Astra. Kemudian Niki Wenten Nenek Romi nggih yang selalu ikutan bergoyang katanya dan ikutin 4 nih dari pagi sampai sore namun tidak bisa naik nggih, enggak pernah bisa masuk katanya dan ini katanya lagi ngamuk. Jangan ngamuk-ngamuk dong Nenek Romi. Dicoba lagi yuk Nenek Romeo. Nanti Deduta coba panggil-panggil ya. Oke. Ige nanti Niki Nenek Romi nyolek lagi katanya sudah lama gak pernah naik sampai dikirain sudah di round telu sama Gong Biang Mesin. Aduh jahilnya. Inggi itu dia tadi penelpon kita dan juga yang udah nyenggol-nyenggol ya di WhatsApp Pro 4. Nah kalian Rai dan Duta kasih tips deh nih, biasanya kalau udah selesai lagu pasti dah kita penyiarnya langsung buka line telepon di acara Pro Dangdut ya. Nah ini ada nih langsung nyenggol satu nih, ada Nini Tuade yang ikutan goyang guys, semua Nini Tuade. Oke itu dia tadi yang nyenggol-nyenggol, untuk yang lainnya nanti kita bacakan ya. Untuk sekarang mari kita dendangkan nih lagu requestan dari Kak Eka, Termiskin di Dunia.

porosan. Porosan merupakan sarana dasar yang wajib ada dalam setiap upakara Hindu Bali. Terdiri dari daun sirih, kapur, dan pinang yang memiliki makna simbolis sebagai perwujudan Trimurti, Brahma, Wisnu, Siwa. Jadi landasan utama dalam pembuatan banten seperti canang sari, sehingga porosan tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap, tetapi juga sebagai inti spiritual yang memberikan makna pada setiap persembahan.

Pemborosan, umat Hindu mengekspresikan penyatuan kekuatan Tuhan dalam kehidupan, sekaligus mencerminkan rasa bakti yang tulus dan suci.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Rumah RRI Denpasar, suara budaya Bali.

0: Rakan Rai masih ditemani acara Pedangdut, dangdut adalah kita. Bersama saya Gede Duta dan tentunya di Pro 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali. Iya, tadi sudah kita dendangkan nih dua lagu requestan Rakan Rai, ada Perjuangan dan Doa dan Termiskin di Dunia. Nah, sekarang saatnya Deduta buka lagi line teleponnya ini, Rekaden Rai. Silakan yang mau request lagu langsung saja di 0361-223361. Yeah. Niki sudah ada penelpon. Halo, Pedangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Asik.
1: Salam kenal ya.
0: Yeah. Dengan siapa, Niki?
1: Mailin di Denpasar.
0: Mohon maaf, siapa? Bisa diulangi?
1: Mailin.
0: Iya. Mailin.
1: Ini beli Deduta ya?
0: Iya, Niki. Deduta Niki
1: buat Mailin. Karena acara Mbak Putri baru sering naik.
0: Oke, enteng.
1: Iya. Ini tumben bisa naik.
0: Inggi. Salam kenal ya, Mbak Mailin ya.
1: Apa?
0: Salam kenal ya.
1: Iya, kenal balik. Gimana kabar ini?
0: Sehat dong, Mbak Mailin ya, gimana ini? Orangnya
1: menggelegak.
0: Wah. Menggelegak. Ige.
1: Cuaca di sana gimana di Ayamuruk?
0: Di Ayamuruk cerah nih, seperti cerahnya hati Mbak Mailin.
1: Kalau di sini juga cerah. Cerah hati kita berdua ya.
0: Aduh.
1: Yang lagi siap-siap di udara.
0: Ige. Ige, Bu Mailin. Saya panggilnya Ibu apa Mbak ini?
1: Mailin.
0: Mailin saja ya.
1: Ya.
0: Ige, Mailin, mau ya. Lagu, mau request lagu apa ini?
1: Lagunya Gubuk Bambu ya.
0: Gubuk Bambu.
1: Siapa tahu gubuk bambunya Mailin menjadi gubuk yang sederhana, istana sederhana.
0: Asik.

0: kenal, salam kenal aja. Okay. Kalau yang udah kenal, salam kompak.
1: Asik. Oke, Wailin, terima kasih.
0: Buat Abli Gede Duta yang ganteng.
1: Astu.
0: Selamat bertugas sampai tuntas ya.
1: Oke.
0: Ingat lagi kesehatan. Mudah-mudahan rezekinya Abli Gede lancar terus.
1: Iya, rezekinya Wailin juga lancar nih.
0: Nah, terima kasih. Bye.
1: Dadah, bye-bye Wailin. Terima kasih sudah bergabung di acara Prodangde. Semoga Wailin bisa sehat selalu dan tentu saja menemani kami para penyiar saat siaran. Supaya tambah ramai ya. Ya itu dia tadi Wailin dari Denpasar dengan requestan lagu Gubuk Bambu. Semoga gubuk bambunya Wailin menjadi tempat yang walaupun sederhana tapi tempat untuk pulang dan beristirahat ya, menjadi tempat yang nyaman lah ya. Oke, okay, kita buka lagi line teleponnya. Silakan kalian lagi di 0312233361. Nah, ini sudah ada penelpon. Halo Perdangdut.
2: Kemantare.
1: Yeah, Bulandra. Yeay, Bula Troll.
2: Aduh, baru ketemu. Suaranya gak ketemu sama Ibu Ladra.
1: Iya, tumben ini bergabung Bu Ladra. Kemana aja?
2: Lalu di sawah lagi, Bajuta.
1: Oke, entah.
2: Kita merdu sekali.
1: Eh, sama-sama merdu kita, Ibu.
2: Wajah
1: Dedutan
2: tidak tahu
1: Bu Ladra. Gimana Bu Ladra? Wajah Dedutan gimana?
2: Yang Niki ketemu lagi.
1: Oke. Ayo, ayo. Nanti kita bertemu ya dengan orang lain. Tidak
2: tahu Bu Ladra wajah Dedutan.
1: Sudah tahu?
2: Tidak.
1: Oh, tidak. Mereka sudah tahu. Mereka sudah tahu.
2: Mau ganti studio Dedutan lagi.
1: Iya, nanti diulang lagi. Nanti Dedutan datang lebih awal deh kalau gitu.
2: Dedutan. Yang Dedutan pulang mampir ke rumah Pulada ya Dedutan.
1: Iya, nanti dikasih bunga enggak? Bunga pacah enggak? Kasih bunga pacah enggak?
2: Dedutan.
1: Oke.
2: Sama siapa di studio nih Dedutan?
1: Lagi sendiri Bu Lodra.
2: Sendiri ya?
1: Iya, tadi ada Beli Dede tapi sudah pulang.
2: Pulang saya tidak ketemu sama Dede Maedra baru Dedutan.
1: Kenten.
2: Iya Dedutan.
1: Iya Bu Lodra.
2: Minta lagu dibuat Dedutan.
1: Lagu apa ini Bu Lodra?
2: Lagu yang
1: Suling Bambu,
2: Suling Bambu,
1: Suling Bambu. Oke, lagu Suling Bambu ya. Lagunya udah siap ini. Bu Lodra mau salam-salam.
2: Ya, salam-salam dulu tadi ke Dedutan.
1: Oke, silakan Bu Lodra.
2: Iya. Sama Dedutan ya deh.
1: Oke.
2: Ada
1: Bu Ladra, terima kasih.
2: Setiawan Setiawan ya deh.
1: Oke, entah nge.
2: Ida bagus haji bawa tuh, naik tuh.
1: Nge, naik lagi.
2: Naik patut. Neti, naik Pak Deki.
1: Nge.
2: Pak Dejapo. Pak Komang Pandu. Naik Pak Komang.
1: Naik, naik.
2: Duh, Jermanggu sedami naik Jermanggu. Semangat Jermanggu. Pak Yanarbo, naik Pak Yanarbo. Pak

0: monyet tokek apa deh Payanarbe.
1: Gimana tuh? Jadi penasaran.
0: Jangan deh pantal aja kerja Payanarbe. Semangat jarangan deh juta bagus. Muncul kemarin sudah dekat dan dena juta naik bu betul jom ya yoga semangat jom ya yoga nanti lebih nanti mereka mereka sambidi main
2: lagi
0: Bu Desi, jere gede nanti pembahasan nur, jere kamera nge, bu tetap tayangan nih ga naik. Mini Ita sudah lah bu.
1: Ampun.
0: Mahanira, gelis-gelis ya nama, dok kasihan nih bu lah dragon mama.
1: Iya, semoga cepat sehat nih, Mahanira nih.
0: Mas Tunini, Mas Ayuna, Bu De Kardiasi naik Bu De, pun api gadro Bu De tak pernah naik Bu De Kardiasi. Bu Mas Tunini, ini agak sering mengui naik Bu Agus. Tini yang kesawa nih kan naik. Mas Yegi, Mas Nange, ini santai naik nih. Ya kita aja deh kita.
1: Oke Bu Ledra, dibungkus ya.
0: Ya kita digoleng, dibungkus jadikan satu ya deh kita.
1: Oke mau di smart berapa nih?
0: Bungkus aja lah sama kertas minyak deh kita supaya jatuh ya.
1: Iya oke dibungkus pakai kertas minyak ya.
0: Aduh Bu Ledra kangen rindu sama deh kita.
1: Iya, Bu Lodra. Nanti kapan-kapan
0: kita. Dadah,
1: dadah, bye-bye, Bu Lodra. Itu dia tadi Bu Lodra dengan suara khasnya. Akhirnya dapat berjumpa lagi nih Duta dengan Bu Lodra. Udah berapa hari nih nggak ketemu di udara. Sehat-sehat ya Bu Lodra ya, dan juga kakek, supaya bisa selalu menemani nih Deduta dan penyiar lainnya di Pro 4. Oke, itu tadi dia Bu Lodra dan juga Maylin yang sudah request lagu. Sekarang saatnya Deduta bacakan nih, ada senggolan dari Ibu Janura Bangli yang ikutan bergoyang. Katanya titip salam ke Tante Jerman, Bu EKBB, Mbah Indira, Nini Santa, Niang Kirana, Jerucita, Putri Mangis, Odah Weni, dan semua pecinta dangdut seka. Semuanya, yes, semua Ibu Janura. Niki Wenten, Wayan Swartini, Bu Wayan Swartini dari Sedang yang ikutan bergoyang. Yesus semua Bu Wayan Swartini. Dan ada nih yang lagi metanding sambil monitor Pro 4, pastinya sambil joget-joget ya itu ya. Ini ada Bu Ninda Kuum. Yes, semangat metandingnya Bu Ninda Kuum. Ingatan goyang-goyang dikit bahunya biar gak gini biar gak kaku.

Katanya Bu Lodra cantik sekali. Bu Lodra niki dibilang cantik sama Nini Nyoman Sudiyati dari Dupadi. Nggih, suksama Nini Nyoman. Oke, selanjutnya ada kita coba cek nih di Facebook apakah ada lagi yang nyenggol ya. Coba, waduh, baru tinggal sebentar ini sudah banyak. Dari Duta baca agak cepat ya keren raya. Ini ada Beli Dinamika nih dari Topati Klungkung yang ikutan. Ada De Apong dari Tegak Klungkung. Dari Klungkung Tegak maksud dari Duta yang hadir menemani. Kemudian ada Oko Mulyarte dari Padang Sambian yang juga hadir. Dan ini ada Bapak Ida Bagus Widiantara dari Sidembunut Bangli yang hadir dan ikutan bergoyang. Kemudian seperti biasa Niki ada Abah Waisel Samplangan Gianyar yang ikutan. Kemudian Niki ada dari Kamasan dari Bulu Dawe kan guys, dari Bulu Dawe Kamasan Klungkung yang hadir guys, semua rekan-rekan semuanya. Oke, itu dia. Mari Deduta. Mari Deduta. Oke, saatnya Deduta putarkan nih lagu dangdut kesana dan rai. Tapi sebelum itu Deduta langsung pamit undur diri dulu ya. Karena ini waktunya sudah mepet ini ya, akadan rai. Tapi jangan khawatir karena Deduta akan tetap menemani akadan rai sampai nanti di pukul 7 witang. Oke, Deduta ucapkan terima kasih nih untuk Akaran Rai yang sudah mau bergabung lewat telepon maupun senggol-senggol lewat WhatsApp ataupun Facebook. Terima kasih ya Akaran Rai ya semuanya. Sampai berjumpa di edisi selanjutnya di acara Pro Dangdut. Oke, Deduta pamit undur diri. Dadah, bye-bye semuanya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Rakan Rai, pengembangan budaya berbasis kearifan lokal memberikan dampak positif bagi masyarakat di Bali. Selain menjaga tradisi daerah, pengembangan budaya lokal juga membuka peluang usaha dan mendukung aktivitas pariwisata masyarakat setempat. Salah satu pengembangan budaya tersebut terlihat di Desa Dukuh Penaban, Karang Asem, melalui pelestarian warisan lontar. Ketua Forum Komunikasi Desa Wisata Bali Imade Mendre Astawa menilai, pengembangan budaya lontar tidak hanya menjaga tradisi daerah, tetapi juga memberi dampak ekonomi bagi masyarakat setempat. Mendre Astawa juga menambahkan keterlibatan masyarakat menjadi faktor penting dalam pengembangan pariwisata berbasis budaya di Bali. Menurutnya, masyarakat desa perlu dilibatkan sebagai pelaku utama agar pengembangan pariwisata dapat berjalan berkelanjutan sekaligus tetap menjaga budaya lokal yang dimiliki masing-masing daerah. Demikian Gatra Bali, saya Gede Duta, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

0: Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Nama Budaya, Rahayu, Salam Kebajikan. Saya Kepala Dinas Distrik Pora Kota Denpasar, DRS Anak Agung Gede Wiratama MAG, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmen dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus mendengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekian, terima kasih. Om Santi Santi Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Raklan Rai, sane arse tatas uning Piala Dunia, sampunang berikam berikingi, biar sayang ring pro 4 RRI Denpasar. Wenton program-program sane metiosan, tur eksklusif indik sepak bola. Nenten jam membeli bagan indik pertandingan, skor utawi sira sane ngogolin kemanten, Rakelan Rai teler presiden miar sayang cerita unik, utawi sane siosan, ngeninin indik pemain bintang, kantos teknologi sane kewiguna yang ring lapangan. Rakelan Rai naler dados nyaringin live nyabran rahina. Nyiring piar sayang program sepak bola RRI. RRI, Radione Piala Dunia Kalih.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Mudara saking margi hayam ruk nomor pitung dasa dan pasar kedon rai kanteng sarangin pro 4 RRI dan pasar suara budaya Bali. Inggih kedon rai pemirsa sarang sami kanteng sarangin niki gede duta ngiring acara lingsir sanje. Sane pacang menyajikan informasi terkait dengan destinasi wisata lokal yang ada di Bali. Sane kaslingang antuk tembang-tembang pop Bali. Nah, ring Raina mangkin, Raina Sukro tanggal 15 Mei warsa 2016 likur di duta pacang nyarangin nakadan Raina niki ngawit jam 5 kantos jam 7 waktu Indonesia Tengah mari bos nge. Inggih pinaka pengawit di duta niki asiki tembang katurin di duta ngir kadang Raina ngiring pihak sayang dukun.

0: Tertib sosial. Mari selalu kita lakukan perilaku tertib sosial. Tertib sosial adalah perilaku kita dalam mematuhi norma sosial yang berlaku di kehidupan bermasyarakat, seperti membuang sampah pada tempatnya, mengikuti gotong royong bersama warga,
1: mari kita sisihkan baju gotong royong biar sampai,
0: mengikuti kegiatan ronda, mematuhi aturan berlalu lintas, dan melestarikan budaya antri.
2: Antri dong.
0: Mari tetap jaga keamanan lingkungan dengan tetap melakukan tertib sosial. Karena dengan tertib sosial, keharmonisan akan terwujudkan.
3: Permainan tradisional meong-meong. Permainan tradisional meong-meong yang dikenal pada umumnya berbentuk bundar. Namun, pada permainan meong-meongan ini, bentuk posisi yang dipakai berbentuk kotak. Permainan ini dilakukan dengan menyiapkan sebanyak 16 pemain dan membentuk 4 deretan barisan yang masing-masing terdiri dari 4 orang. Bagi keempat orang tersebut, saling berpegangan tangan kanan dan kiri, terkecuali pemain yang berada di posisi paling ujung yang hanya berpegangan satu tangan saja dengan pemain lainnya. Pemain kucing dan tikus berdiri berseberangan kotak, kemudian seorang pemimpin nantinya akan meniup peluit ditambah dengan mengucapkan kata-kata listrik, dinding, dan mong. Khusus ucapan mong, tiupan peluit diperpanjang sebagai tanda perburuan dimulai, diikuti dengan perubahan posisi kotak-kotak dan akan selalu berubah ketika peluit dibunyikan. Setiap peluit berbunyi, secara serempak para pemain bergerak menghadap ke kanan sehingga terbentuklah posisi kotak yang baru dengan pasangan baru. Ketika posisi kotak berubah, tikus dan kucing harus menyesuaikan diri dengan posisi kotak yang baru. Kucing dan tikus tidak diperbolehkan menyentuh dinding kotak ataupun menyuruh ke bawah pegangan tangan.
4: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

106.4 MHz sekarang lagi Kantun Saringin Pro 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Kantun Ring acara Lingsir Sanjo Sane Pacang menyajikan informasi terkait dengan rekomendasi destinasi wisata yang ada di Bali. Sane ke selingin antuk tembang pop Bali. Naring edisi Mangkin dari Duta Pacang merekomendasikan iki sebuah wisata atau kegiatan wisata sane wenten ring Nusa Penida. Kemarin Ken Rai kita sudah membahas tentang Klingking Beach atau Pantai Klingking sane wenten ring Nusa Penida. Sekarang kita sambung dengan destinasi lainnya yang ada di Nusa Penida. Nah, ini mumpung kalian lagi sedang ada di libur panjang ya. Libur kenaikan Yesus Kristus yang ada atau yang dirayakan di tanggal 14 niki 14 Mei. Dan sekarang kalian lagi sedang menjalankan cuti bersama di hari Sukre ya, Rahina Sukre Mangkin. Nah, rekomendasi wisata niki yang kita akan sampaikan nike adalah lokasi snorkeling yang ada di Nusa Penida. Nah, siapa tahu niki keren rai sedang bingung karena libur 4 hari sampai hari Minggu dan enggak tahu mau ngapain. Bisa nih ke Nusa Penida mumpung dekat niki cuma 40 menit dari Sanur, 40 menit menuju Nusa Penida. Nah, selain Klingking Beach, Sekarang Rai bisa juga melakukan snorkeling niki di Nusa Penida. Nah, snorkeling niki merupakan aktivitas berenang di permukaan air untuk menikmati pemandangan bawah laut seperti ikan dan juga terumbu karang. Nah, peralatan yang digunakan untuk snorkeling niki adalah masker selam maksudnya duta yang menutup mata dan hidung agar air tidak masuk ke hidung dan juga tidak mengganggu mata nge. Selain itu juga kalian rai perlu pipa untuk bernapas nge, biar enggak tahan napas pas melulu niki menikmati pemandangan indah di bawah laut. Dan kalian lagi bisa juga menggunakan kaki katak atau fins yang dipasang di kaki agar lebih gampang niki berenangnya. Inggih, itu dia tadi untuk snorkelingnya. Nah, untuk spotnya gimana deh duta tempatnya? Nah, Deduta kemarin sempat niki ke Nusa Penida, tapi sayangnya belum sempat niki turun langsung di spot niki karena waktu itu ombaknya sedang besar. Nah, spot yang Deduta rekomendasikan niki untuk Akademi Rai dan Deduta sendiri ingin mengunjungi spot puniki, yaitu merupakan spot snorkeling terkenal yang ada di Pulau Nusa Penida. Namanya nike adalah Manta Point. Nah, Manta Point puniki kerenai terkenal niki nggih secara mendunia sebagai stasiun pembersih alami utawi cleaning station bagi para manta, ikan manta atau rib manta race. Nah, yang ikan manta niki berukuran raksasa nggih atau besar kerenai. Nah, niki Manta Point niki berada di tepian samudra nggih dengan bentang laut yang sangat luas. Jadi kalian rai perlu selain menyewa alat snorkeling juga perlu menyewa kapal dan jangan lupa pemandu. Biar kalian rai tidak kesasar. Musik.
Nah, untuk keunikannya sendiri kan Rai. Nah, mantap poin ini seperti yang dia duta katakan tadi. Ring dasar laut mantap ini terdapat formasi karang besar yang menjadi tempat berkumpulnya ikan-ikan pembersih kecil utawi rasa fish kenten ye. Parimanta niki akan datang dan berenang memutari areal karang puniki selama berjam-jam untuk membiarkan dirinya dirinya dibersihkan oleh ikan-ikan kecil tersebut, di mana ikan-ikan kecil punika akan memakan parasit di tubuh-tubuh manta tersebut. Nah, selain itu, rekan-rekan, karena manta seringkali muncul di areal manta poin niki karena adanya terumbu karang utawi stasiun pembersih alami nggih, alami dari manta puniki, maka peluang rekan-rekan bertemu dengan manta niki cukup tinggi, yaitu 90%. Nah, selain nike, manta yang ada di spot puniki merupakan manta yang berukuran besar nggih, dengan bentang sayap sekitar 3-5 meter. Wih, Deduta bisa bayangkan nih kita berenang bersama dengan manta nggih atau pari puniki, pasti sangat seru. Ditambah lagi dengan luasnya laut dan keindahan karang, pasti hal ini sangat membekas nih di kenangan kita jika kita dapat lakukan rekan Rai. Nah, untuk itu rekan Rai mungkin nih ada yang udah kepikiran kayaknya cocok niki mau snorkeling di Manta Point yang ada di Nusa Penida. Nah, jika kalian ingin ke sana, nanti akan Deduta berikan tips and tricks-nya. Tapi setelah yang satu ini, kalian ingin mensandakan dumun.

Legenda Rambat. Gender merupakan instrumen yang berbilah, dibuat dari kerawang atau campuran tembaga dengan timah yang berlaraskan selendro. Tiap-tiap instrumen terdiri dari 10 bilah yang digantung dengan 2 helai tali di atas resonator bambu yang ditopang oleh tumpuan kayu atau cagak agar tidak bersentuhan satu sama yang lainnya. Biasanya, tali yang dipakai untuk menggantung bilah-bilah itu dibuat dari kulit sapi yang disebut jangan.

Gender juga merupakan nama salah satu waditra atau alat gamelan yang berupa bilah-bilah logam perunggu yang diletakkan mengambang di atas wadah yang disebut sangan. Bilah-bilah ini lebih tipis dan lebih lebar dibandingkan dengan bilah-bilah saron. Di bawah setiap bilahnya terdapat tabung suara dari bambu atau seng. Sesuai perkembangan fungsi yang dimiliki, kata gender misalnya dirangkaikan dengan kata rambat. Gender rambat atau gender embat merupakan sebuah instrumen dalam barungan gamelan semar pegulingan dan pelegongan, dimainkan dengan kedua tangan, dengan memukul, dan sambil menutup sekaligus. Menurut Bandem, tahun 1983 halaman 18, gender rambat dapat dibuat berpasangan dan berfungsi sebagai pembawa melodi.

Dengarkan acara Tembang Warga setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya, RRI Denpasar.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
4: Akan Rai Kanten Serangin Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Ingin rai muali yang bosen inde mantap poin guys snorkeling ring mantap poin nusa penida. Nah untuk mencapai lokasinya kalian rai harus menggunakan speedboat atau perahu kayu nggih atau jukung nggih karena niki lokasinya berada di ujung selatan pulau Nusa Penida sana terisolasi oleh tebing kenten. Nah, kalian rai untuk ikan-ikan apa saja niki yang bisa dijumpai oleh kalian rai ring manta poin puniki. Yang pertama yang pasti Anda jumpai, nggih, yang kalian rai jumpai yaitu ikan pembersih dan juga ikan karang nggih, wenten cleaner racer. Kita ngedan gelomboran blue strip snapper dan ikan badut juga dan terumbu karang juga serta anemon laut.

Untuk koral atau terumbu karang ring area area Mantapuin puniki berupa batuan cadas nih besar dan formasi karang yang keras nih sebagai pelindung pantai, dan juga ada karang lunak yang tahan terhadap hempasan ombak. Nah, tips dan triks untuk melakukan snorkeling niki Deduta sarankan kalian rai jika bisa niki usahakan kapalnya sampai di Mantapuin jam 8 nggih, 8 pagi, boleh juga jam 7 lebih 30 nggih, karena pada jam segini air lautnya cenderung lebih tenang dan aktivitas pari mantannya sedang tinggi-tingginya, jadi kemungkinan akan rai menemui manta, pari manta adalah hampir 100%. Selanjutnya adalah tentu saja gunakan kaki katak nih, karena niki di laut lepas, maka dengan menggunakan kaki katak kalian rai akan lebih mudah untuk berenang. Nah, selain niki hal-hal yang harus diwaspadai untuk rekan rai niki, yang pertama niki waspadai gelombang besar nih, karena niki Mantapuin menghadap langsung ke Samudra Hindia tanpa penghalang alami, maka sewaktu-waktu mungkin akan ada ombak besar setinggi 2-4 meter. Jadi jika pemandu atau kapten kapal Anda mengatakan ombaknya terlalu berbahaya untuk snorkeling, patuhi nih, sampunan bengkung. Nah, jika ombaknya terlalu besar, mungkin bisa beralih ke tempat atau spot snorkeling lainnya nih. Kemudian untuk perenang amatir niki, seperti Deduta harus menggunakan life jacket nggih, karena kedalaman air manta spot niki adalah sekitar 8 hingga 30 meter. Jadi life jacket niki berfungsi agar kita kambang rekan rai biar enggak kelelep atau tenggelam. Nah, saya niki jika rekan rai bertemu dengan ikan mantanya, nah dilarang, sangat dilarang niki rekan rai untuk memegang ikan pari manta nggih, karena kulit ikan pari manta niki dilindungi lapisan lendir antibakteri yang bisa rusak jika terkena kontak dengan manusia. Jadi niki bisa berbahaya untuk ikan parinya. Selain niki, siapa tahu pas kita pegang nusuk dia, kan berbahaya juga. Jadinya lebih aman untuk dilihat saja. Boleh berenang dekat-dekat, namun jangan disentuh nggih kadang ringge. Selain itu, walaupun kita boleh kadang ringge berenang dekat-dekat, namun jangan berenang di atas pari manta nggih, ataupun di jalur renang pari manta atau di depannya karena niki menghalangi. Selain niki, jangan juga membuat gerakan tiba-tiba atau sengaja niki rekan rai mengejutkan ikan parinya, karena mereka akan takut atau mungkin bisa menyerang juga nggih. Tapi ikan pari niki sangat jarang agresif nggih, setahu Deduta nggih. Nah, apalagi yang penting niki, yang paling penting niki adalah dokumentasi rekan rai. Jangan lupa pas nyemplung sewa GoPro dulu ya, atau kamera yang bisa digunakan di dalam air, karena selain untuk mengabadikan pemandangan atau kitanya, itu rekan rai indah sekali niki nggih, pemandangan yang ada di bawah laut pun niki. Nggih kan rai, segitu dulu informasi sane bisa Deduta sampaikan niki terkait dengan spot snorkeling Mantapuin nggih. Mulai bos Deduta Pacang Wali niki nyarang rekan rai.

0: Ibu sibuk gak? Kayak mau ngobrol penting.
1: Pagi anakku. Ada apa ini? Pagi-pagi anak ibu ini sudah serius aja.
0: Gini bu, Gek kan sudah cukup umur nih. Gek berencana mau nikah, boleh gak?
1: Boleh-boleh saja. Tapi kalian sudah siap belum? Menikah itu gak gampang loh Gek.
0: Kalau modal nikah, kami sudah siap bu. Udah yakin juga.
1: Terus, udah cek kesehatan belum? Kan harus siap fisik dan psikis juga loh.
0: Hah? Emang penting ya bu?
1: Ya penting lah Gek. Menikah nanti kan harus hamil. Punya anak, pemeriksaan kesehatan itu penting Gek. Untuk memastikan keturunan kalian sehat agar tidak stunting.
0: Hah? Stunting? Apa stunting itu bu?
1: Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Biasanya ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar. Jadi penting bagi calon pengantin, Gek. 3 bulan sebelum pernikahan, wajib memeriksakan kesehatan di fasilitas kesehatan milik pemerintah maupun swasta yang dilakukan oleh tenaga kesehatan.
0: Terus apa aja yang diperiksa, Bu?
1: Setiap calon pengantin wanita, Gek, akan diperiksa HB darah, pengukuran berat dan juga tinggi badan, kemudian lingkar lengan atas, kiri dan juga kanan.
0: Loh, kok jantin wanita aja yang diperiksa? Jantin laki-laki emang tidak diperiksa kesehatannya, Bu?
1: Nah, untuk jantin pria juga diperiksa kebugarannya untuk memastikan ia siap mendapatkan keturunan. Emangnya kalian mau keturunan kalian nanti stunting?
2: Ayo, calon pengantin, siapkan diri dengan periksakan kesehatan ke fasilitas kesehatan. Jantin siap, anak sehat.
3: Barong Kedingkling di Pura Luhur Natarsari, Desa Apuan Baturiti. Barong Kedingkling juga disebut dengan Barong Blas-Blasan yang berarti memblat-blatan atau terpisah-pisah. Merupakan cabang seni suatu pertunjukan pewayangan kuno klasik yang ditarikan oleh manusia. Di Bali, terdapat beberapa kesenian tari Barong Kedingkling yang sangat disakralkan dalam setiap pegelarannya. Salah satunya di Pura Luhur Natarsari, Desa Apuan Baturiti, Tabanan Bali. Keunikan pada Barong Kedingkling terletak pada bentuk-bentuk topeng yang dibuat dengan mengikuti tokoh-tokoh dalam cerita Ramayana dengan bentuk dan karakter dari masing-masing tokoh yang berbeda-beda diwujudkan dalam bentuk pewayangan yang ditarikan oleh 9 orang penari dengan formasi menari beriringan. Para penari Barong Kedingkling menggunakan kostum rambut badan yang terbuat dari serat batang pohon padma, terkecuali 2 tokoh punakawan yang menggunakan kostum baju koko kuning atau sangut dan baju koko poleng atau dalem. Selain itu, keunikan yang paling menonjol pada Barong Kedingkling yang terdapat di Pura Luhur Natarsari yaitu perwujudannya yang mengambil konsep 9 dewa penguasa arah mata angin atau dewa Tenawasanga yang dalam ajaran agama Hindu merupakan simbol dari penyeimbang alam semesta dari berbagai arah, sehingga perwujudan Barong Kedingkling tersebut berjumlah 9 tokoh dan masyarakat lokal menyebutnya dengan sebutan Tapakan Ida Betara Sakti Nawasanga. Tarian dan gamelan Barong Kedingkling di Pura Luhur Natarsari juga memiliki ciri khas yang sangat unik dan klasik. Gerakan para penari Barong Kedingkling mengikuti gerakan-gerakan yang mirip dengan gerakan wayang, namun ditarikan oleh manusia dengan diiringi gamelan kekelentingan yang memiliki suara yang sangat khas.
4: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Inggih Kanan Rai, Kandus Angin Pro 4RI dan Pasar Suara Budaya Bali. Senemangkin Kanan Rai ngiring mesandakan dumun mentaki-taki jagi nyalanan pemuspan puji Trisandia malibuas ringgalah jam 6 sanja waktu Indonesia Tengah. Kanan Rai tetap setia ring Pro 4RI dan Pasar Suara Budaya Bali.

teki pratiaksa ukirlan pasir. Ukir pinaka wetu ning karep pasir ranglebur sehananing mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekita maring relepaking telapak tangan. Ayu kameduk aprikos dening prajepang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam mangguh rahayu. Do pangan minum canda tuuh kegeringan lan masuduk maring padutang.

Dharma itu laksana sifat sang surya, begitu terbit lenyapkan gelapnya dunia. Demikianlah orang yang berjalan di atas kebenaran, Dharma akan menghilangkan segala penderitaan. Mari hening sejenak untuk mengaturkan puja Trisakti.

0: Linggih Kakak Rai, sahabat budaya Wawu, sampai kita ikuti persembahyangan Puja Trisan dia. Okay. Semoga Kakak Rai selalu dilindungi oleh Ida Sang Yang Widiwasa. Okay, Kakak Rai, malam bos, niki tepat di pukul 16 lebih, 18 lebih 10 Wita. Mari kita ikuti azan maghrib untuk wilayah Denpasar dan juga sekitarnya.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Selamat pagi, Bu Made. Borong nih.
1: Ibu Ayu. Enggak nih, cuma beli ikan sama sayuran aja. Memangnya Bu Ayu mau beli ikan juga?
0: Iya nih, beli ikan dan sayur juga. Mari Bu.
2: Pagi Bu Ayu. Udah selesai belanjanya?
0: Pagi Bu Putu. Iya nih, ini lagi beli ikan sama sayuran aja.
2: Oh, ini Ayu ya? Wah, udah gede sekarang.
0: Iya, ini Ayu. Udah mau kelas 5 loh Bu Putu. Ya udah, kami duluan ya.
2: Mari.
3: Ma, kenapa sih kita menyapa semua orang? Gak capek apa?
0: Ayu, gak boleh gitu. Bangsa kita kan terkenal karena budaya dan adat istiadatnya. Salah satunya, ya budaya ramah tamah itu. Nah, Ayu bangga tidak jadi orang Indonesia?
3: Bangga dong, Ma.
0: Nah, maka dari itu, Ayu harus menjaga etika dan moral sebagai identitas keindonesiaan.

0: Ketimpuk adalah sarana yang digunakan untuk memohon penyupatan dari Sang Yang Brahma yang dalam upacara disimbolkan sebagai alat bunyi-bunyian dengan bambu 3 atau 5 ruas yang dibakar. Di mana ketimpuk atau api penumpuk merupakan unsur yang terpenting dari berbagai jenis kelengkapan upakara. Upakara yang harus menggunakan ketimpuk antara lain pedudusan agung, pedudusan alit, caru resigana, upacara labu gento, mesega agung, dan upacara pecaruan besar lainnya. Ketimpuk juga dipergunakan saat upacara mekal-kalan dalam upacara paut perkawinan. Ketimpuk dibuat dari beberapa potong bambu yang masih utuh kedua ruasnya yang dibakar memakai danyu atau daun kelapa kering sehingga bambu itu bisa mengeluarkan bunyi letusan maksimal 3 kali atau lebih yang dipercaya akan bisa mengusir roh-roh jahat yang akan bertujuan merusak jalannya upacara. Dan ketimpuk ini akan mengeluarkan asap yang membumbung tinggi yang diyakini sebagai pengantar ritual dalam upacara yatnya dan juga untuk menandakan bahwa upacara sedang berlangsung. Sarana ketimpuk setelah selesai pelaksanaan upacara yatnya akan dibuang bersamaan dengan sarana caru yang lainnya.
1: Angin ke sarang. RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
2: Suara Budaya Bali.

0: Saya Mutia Apik, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Kantun kesarang. Rumah RRI dan Pasar, suara budaya Bali.
5: Suara budaya Bali.

Kantun Serangin Perempat RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Nggih kang rai Kantun Serangin Gededutan ikiring acara Lingsir Sanja sane mangkin pacang kedagingin ini informasi terkait dengan budaya, tradisi adat istiadat tawi sejarah nggih. Nah, kalau ngai Dina Nebi, Deduta sampun nyicianin informasi terkait dengan Pura Paluang, ya, sebuah pura sane ikonik kenten, utawi unik ring Nusa Penida. Nah, mungkin Deduta pacang wali niki nyicianin informasi terkait dengan pura sane ikonik sane wenten ring Nusa Penida. Nah, kemarin selain terkenal dengan wisata alamnya, Nusa Penida juga terkenal dengan pura-pura ikoniknya. Seperti halnya Pura Paluang deh, yang memiliki pelinggih mobil. Nah, selain itu ada juga niki namanya Pura Gua Giri Putri nggih, yang ada di pura maksud yang di Pulau Nusa Penida. Nah, pura niki rekan rai uniknya berada di dalam gua yang besar nggih, yang terbesar, gua terbesar yang ada di Nusa Penida. Nah, Pura Niki juga menjadi salah satu destinasi tirta yatra nggih, atau wisata spiritual nggih, yang populer di kalangan umat Hindu Bali maupun wisatawan. Nah, untuk namanya sendiri Gua Giri Putri nggih diambil dari nama nggih, yang berarti gua sendiri berarti lubang atau rongga besar di tanah, giri berarti bukit atau gunung, dan putri berarti wanita cantik nggih. Dalam konsep Hindu, putri merupakan simbolis kekuatan Tuhan atau sakti nggih, yang memiliki sifat feminim, keibuan, merawat dan melindungi.

Pura gua Giri Putri Niki kalian rai didedikasikan Niki untuk pemujaan Dewa Siwa yang dalam manifestasinya yaitu Idah yang Giri Putri atau Dewi Parwati utawi Dewi Umeng . Nah, uniknya dalam gua puniki di kompleks pura gua Giri Putri niki terdapat 6 areal persembahyangan atau mandala dengan 13 pelinggih yang memuja berbagai manifestasi Tuhan. Nah, kami rai niki dari utah kutip dari berbagai sumber. Pura Giri Putri niki sering didatangi oleh umat Hindu untuk melakukan kegiatan melukat atau pembersihan rohani. Menggunakan air suci atau tirta alami yang berasal dari dalam gua. Selain itu, pura niki juga sering digunakan untuk nunas tambel atau usada. Nah, air suci yang menetes dari dinding gua niki diyakini memiliki kekuatan alami untuk menyembuhkan penyakit. Selain itu, pura niki sering sekali digunakan untuk tempat meditasi karena keheningan dan atmosfer magisnya. Di dalam gua ini menjadikan lokasi utama untuk menenangkan pikiran atau ngening. Nah, kan rai, niki yang unik dari pura gua Giri Putri niki berupa pintu masuknya niki berupa gua kecil. Nah, gua kecilnya niki benar-benar kayak celah batu nih kang yang bentuknya nih ke vertikal yang sangat kecil keadaan rai lebarnya kurang lebih 80 cm. Jadi pengunjung atau pemendak harus berjongkok nih atau merangkak

gua yang tidak pernah kering meskipun sedang dalam musim kemarau. Selain nikel di dalam gua atau di dalam pura, kompleks pura Giri Putri Niki, terdapat patung Dewi Kuan Im nih di areal terdalam pura nih, sehingga umat Buddha dan Tionghoa juga sering datang untuk bersembahyang ke sini. Ingih Kang Rai, segitu dulu informasi yang bisa Duta sampaikan untuk kali ini. Malibos, Duta Pacang Wali Niki, Nyarangin Raka dan Rai.

Kalanwan, program acara yang menghadirkan lagu-lagu Bali dan memberikan kesempatan kepada pendengar untuk berinteraksi melalui line telepon dan media sosial. Dengarkan acara Kalanwan setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Dalam fungsi utamanya, ogoh-ogoh sebagai representasi butekale yang dibuat menjelang hari raya Nyepi dan diarak rame-rame berkeliling desa pada senja hari pengerupukan. Proses ini melambangkan keinsyapan manusia akan kekuatan alam semesta dan waktu yang maha dahsyat. Kekuatan itu meliputi kekuatan buana agung atau alam semesta dan buana alit atau diri manusia. Kekuatan ini dapat mengantarkan makhluk hidup khususnya

Genderwayang. Genderwayang atau gender merupakan alat musik yang berasal dari Bali, memiliki 10 selendro suara di sebelah kiri, memiliki nada yang rendah, sedangkan di sebelah kanan memiliki nada yang tinggi. Dalam kehidupan masyarakat Bali, gender biasanya dimainkan dalam pertunjukan wayang di Bali. Dari sinilah mengapa dinamakan gender wayang. Gender juga digunakan pada upacara umat Hindu Bali seperti upacara potong gigi atau metata, upacara pitreyatnya seperti ngaben dan memukur.

tempat ngaben, gender ditaruh di bade atau penyusung jenazah dan dimainkan dari rumah mendiang sampai menuju kuburan. Sedangkan saat memukur, biasanya pada jalannya upacara tersebut diadakan pementasan wayang lemah atau wayang yang dipentaskan pada siang hari tanpa menggunakan kelir atau kain yang diiringi oleh gender. Dalam upacara manusia yatnya digunakan pada waktu nyambuti, sedangkan pada saat upacara dewa yatnya digunakan pada upacara piodalan jeli. Biasanya saat berjalannya upacara dilakukan pementasan wayang lemah dengan iringan gender. Selain untuk upacara, gender juga digunakan pada saat pertunjukan wayang Bali yang biasanya hanya untuk hiburan masyarakat.

0: Om Swastiastu. Inggih pamirsa Ratu Dedane malih iring ditiang miarsa yang gatre basa Bali saking Pro 4 RRG Denpasar. Mungguin gatre sane kantor minakadinya ne. Kawentenan ajeng-ajengan muat utawi pangan lokal sayan ngukuhang bage pertanian organik sane kerasayang mabuat pisan. Panglima media sosial dados tantangan anyar sajroning ngayoming anaki alit ring bage pendidikan. Inggih pamirsa sane mangkin titiang gede duta ngaturang jak gatre sejangkepnya ne. Kawentenan ajang-ajangan muat utawi pangan lokal sayan ngukuhan bage pertanian organik sane kerasayang mabuat pisan. Ini ke punika praside anggen ngukuhan ketahanan pangan sapisanan ngurapire keasrian palemahane sane wewengan mangkin sayan kaampihang. Guru Besar Universitas Udayana Profesor Dr. Insinyur Niluh Kartini MS ngudarang ajengan utawi pangan lokal sekadi padi miwah sele dangan pisan kalimbakang utawi kemargiang budidaya. Sakemaon wewengan mangkin pangan lokal akidek pisan kawigunayang antuk pengusaha kuliner. Profesor Kartini Naler nyelehin kawentenan peraturan daerah Provinsi Bali nomor 8. Nomor kutus warse duang tali siongolas ngenenin indik sistem pertanian organik sane kerasayang durung memargi bece. Gatre selanturnya nih, panglima media sosial dados tantangan anyar sajerungining ngayomin anaki alit ring bage pendidikan. Inike punike muatan pakantiang pantraning guru, guru rupa ke mewah pemerintah sane kerasayang membuat pisan kawentennya ne angin nekas kekerasan ring wewidangan sekolah mewah media sosial. Pidap-dap punika kemargiang majalarang pidap-dap MPLS lan prasraman sane kemargiang ring pengawit warse anyar. Iwayan pala suara ngwadarang panglima media sosial madue tantangan santukan gatre saneka sobiahang durung pasti ke patut miwah iwang nyane.
1: Gatre Basa Bali puniki kesiarang oleh RRI Denpasar.
0: Penyatusan pedagang pasar Senggol ring Margi Gajah Mada Tabanan sepaut kagingsiran ring areal pahan klot gedung kesenian Iketut Mario ngawit Juni warse kalih tali 6 likur. Kawentenan puniki mapaiketan ring pemargin proyek penataan Margi Gajah Mada lan revitalisasi terminal persiapan sane keancerang prasida puput ring panguntat sasih Desember puniki. Kepala Dinas PUPR Tabanan Igede Partana Nugesang para pedagang sampun kayun meginsir ring wewidangan gedung kesenian Iketut Mario. Gatre kapinguntat panglima sport tourism ring Bali kerasayang ngarepin tantangan sane abot nginenin indik kemacetan miwah nanganin leluune. Kahanan punike ngawinang Bali nemu pikobat sajroning ngemargiang pidap-dap olahraga tingkat nasional lan internasional. Pangurati olahraga Bali Inyoman Sujantara ngerasayang Bali sayuk sayuaktine madue kaluihan sane mageng kapaiketan ring branding pariwisata lan daya tarik penyu olahraga. Sakemaon kawentanan infrastruktur lan sarana prasarana sane kantun kirang dados PR pemerintah sajroning ngendepin kawentanan punika mangde sayan bece. Inggih pamirsa wantah kadiasa punika gatre Basa Bali sane prasida katur wengine mangkin. Titiang gede duta kesangin pangrembe gatre Bali nglungsur mapamit. Puputan titiang antuk prame santi. Om santi santi santi om.
1: asapunika wawu.

0: Berdoalah sebelum jalan. Sopan santunlah di jalan raya. Orang-orang yang Anda sayangi tengah menunggu kehadiran Anda di rumah. Berhati-hatilah di jalan. Patuhi rambu-rambu lalu lintas. Bawalah SIM, STNK, KTP demi amannya di jalan raya.
1: Jangan menelpon atau menerima telpon saat Anda berkendara di jalan raya. Apabila Anda lelah, capek, dan mengantuk, lebih baik istirahatlah sejenak. Bagi pengendara roda 2, gunakanlah helm SNI.
2: Mepatung. Mepatung merupakan salah satu persiapan yang biasanya berlangsung sehari jelang Hari Raya Galungan. Tradisi mepatung ini dilestarikan hingga kini. Hari penampahan merupakan tradisi umat Hindu di Bali dengan menyembelih hewan ternak seperti babi, ayam maupun unggas lainnya. Tradisi mepatung adalah kegiatan khas masyarakat Bali khususnya di pedesaan di Bali, yakni memotong atau menyembelih hewan khususnya babi secara bersama-sama dan dagingnya dibagi rata sesuai dengan anggaran mepatung masing-masing individu. Dalam tradisi mepatung, warga berbaur dan bergotong royong memotong atau menyembelih hewan untuk keperluan upacara hari raya maupun untuk dikonsumsi.
3: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Yuk, ayo. Pagi-pagi udah main game aja.
1: Habis, Ayu bingung, Bu. Mesti ngapain sekarang? Lagian, Ayu juga lagi boring.
0: Nah, daripada kamu bingung mau ngapain, mending ikut Ibu yuk baca buku. Karena di pagi hari, waktu yang tepat loh untuk membaca buku.
2: Siap, Bu. Laksanakan.
3: Buku adalah gudang ilmu dan membaca adalah kuncinya. Mari, jadikan generasi muda kita sebagai generasi cerdas dan gemar membaca. FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Aksara Bali. Aksara Bali sejak Oktober 2018 lalu wajib dipakai di kantor pemerintahan dan swasta di Provinsi Bali. Aksara Bali tidak dapat dilepaskan dari perkembangan aksara di negara India. Dalam kebudayaan India, dikenal ada aksara tertua yang disebut Kharosthi, yang berkembang menjadi aksara Dewanagari dan aksara Pallawa. Kedua aksara ini masuk ke Nusantara sejalan dengan perkembangan agama Hindu dan Buddha. Di Nusantara, kedua aksara ini bertransformasi dalam bentuk aksara Kawi, yang kemudian berkembang menjadi aksara Bali.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Info-info kayak gitu jangan langsung dipercaya tahu.
1: Loh, kenapa? Gak mungkin kali disebar kalau beritanya gak benar.
0: Coba deh cari tahu dulu, jangan asal langsung percaya.
1: Ih, apa sih? Jangan sok tahu deh. Kamu nuduh temen aku bohong ya?
0: Bukan gitu, Dek. Gak ada salahnya cari tahu lebih dahulu. Biar berita bohong gak menyebar dan menciptakan kebingungan di masyarakat.
2: Jangan menyebarkan hoax. Konfirmasi, klarifikasi, dan pahami faktanya terlebih dahulu. Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

budaya, Anda senang dengan seni kerawitan Bali? Sore hari Anda akan kami temani dengan sajian kerawitan dalam program Lila Cita. Dengarkan acara Lila Cita setiap hari pukul 17 sampai pukul 18 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

Abangpo, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mendukung putusan Mahkamah Konstitusi yang menegaskan bahwa Jakarta tetap berstatus sebagai ibu kota Indonesia hingga diterbitkannya keputusan Presiden tentang pemindahan ibu kota. Rabu kemarin ia menjelaskan Pemprov Jakarta tetap menjalankan kegiatan administrasi dengan identitas DKI Jakarta sesuai aturan yang berlaku. Keputusan tersebut memberikan kepastian hukum bagi jalannya pemerintahan di Jakarta dalam masa transisi saat ini. Beralih ke berita yang lain, pemerintah Provinsi Bali memastikan Pesta Kesenian Bali ke-48 siap digelar selama satu bulan penuh mulai Mei 2026. Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan Rabu kemarin bahwa ajang tersebut akan melibatkan ribuan seniman dan peserta dari berbagai daerah. Dengan tema Atma Kerti Jiwa Sida Parisuda, Pesta Kesenian Bali tahun ini tidak hanya menjadi ruang untuk melestarikan budaya, tapi sekaligus juga untuk memuliakan jiwa manusia melalui seni dan budaya. Sampai di sini beritanya, jumpa lagi di kabar berita jam 7 pagi.

Probat FM Suara Budaya Jakarta bawa memasuki interval terakhir di rangkaian Blantek Obrolan Tanpa Teks buat edisi kali ini. Masih banyak informasi dan juga lagu-lagu enak yang masih bakal terus temenin Abang Empok di edisi hari Jumat 15 Mei ini. Nih lagi ter-amaze-amaze nih sama tim futsal Indonesia karena sudah berhasil masuk ke 20 besar dunia, Abang Po. Nah, jadi timnas futsal Indonesia meroket ke peringkat ke-14 dunia dengan 1269,82 poin. Naik 10 posisi dibandingin posisi sebelumnya berkat performa kuat dari Piala Asia Futsal 2026. Nah, ini menjadikan Indonesia menjadi tim futsal terbaik keempat di Asia, hanya di bawah Iran, Thailand, dan juga Jepang dalam ranking FIFA terbaru per 8 Mei kemarin. Nah, kalau misalnya nomor 1 sedunia siapa? Tetap masih negara Brazil, Abang Po, tetap kokoh dan kuat di puncak ranking ya, dengan poin itu 1600-an poin, diikuti oleh Portugal dan juga Spanyol, dan Indonesia semakin dekat banget nih dengan negara-negara Eropa yang mengekor di belakang Indonesia dan juga bakalan bisa disusul nantinya, amin. Ya, paling enggak adalah nama Indonesia di rangkaian olahraga dunia, Abang Po, masuk ke dalam 20 besar futsal dunia ya. Ini kita masuk ke posisi 14, di bawah Kroasia di posisi nomor 13, disusul Jepang di posisi nomor 12, lalu ada Thailand di nomor 11 dan nomor 10 di negara Prancis. Di belakang Indonesia itu dari Armenia nomor 15, nomor 16 Venezuela, dan juga nomor 17 itu adalah negara Italia yang terpaksa harus turun satu peringkat di peringkat sebelumnya.

0: Mengenal bangunan bersejarah. Masjid Perahu. Masjid Perahu atau yang memiliki nama asli Masjid Agung Al-Munada Darussalam Baiturrahman merupakan salah satu masjid unik. Terletak di Jalan Kasablanka Menteng Dalam Tebet, Jakarta Selatan, di dalam gang kecil, ditambah lagi diapit oleh dua apartemen besar. Pada sisi kiri masjid, terdapat bangunan yang menjadi ikon dari masjid yang didirikan oleh Kyai Haji Abdurrahman Masum pada awal tahun 1960-an. Sebuah bangunan berbentuk perahu berwarna coklat. Perahu ini bukan hanya sebagai hiasan, namun juga memiliki fungsi sebagai tempat wudu. Ada 5 keran air di masing-masing sisi untuk tempat wudu pria maupun wanita, serta dilengkapi kamar mandi. Sisi depan sebelum memasuki bagian dalam ruangan, terdapat fosil kayu jati yang sengaja diletakkan di tengah sebagai tempat duduk. Bagian dalam, yang merupakan bagian inti, hanya berukuran 10x10 meter. Mimbar di masjid itu dipenuhi dengan hiasan ukiran kayu jati. Bagian paling ujung merupakan perpustakaan masjid yang menyimpan Al-Quran raksasa dengan ukuran 2 meter x 1,5 meter dan memiliki ketebalan 30 cm. Yang lebih menarik perhatian adalah Al-Quran tersebut dikelilingi oleh lebih dari 15 batu giok. Batu-batu giok berukuran besar tersebut memiliki warna yang sangat beragam. Mulai dari hijau, merah jambu, hitam, coklat, dan biru.
1: Kenali budayamu, cintai negerimu.

0: perempuan nih. Rasa-rasanya panas sekarang kayaknya kagak kira-kira ya.
1: Iya nih Bang Udin, baru juga keluar rumah bentar, keringet ngalir aja.
0: Kata orang nih, ini semua lantaran pohon banyak yang ditebang ya.
1: Iya, makanya sekarang tuh ada gerakan 1 juta pohon Bang.
0: Hah? Gerakan 1 juta pohon? Maksudnya nanam pohon doang gitu, emang bisa nolong?
1: Ih bisa Bang, pohon tuh bikin adem tahu, nyerap polusi, nahan banjir lagi.
0: Wah, kalau begitu ayah mau nanam pohon dah depan rumah.
1: Ayah juga nih, kalau rame-rame, kampung kita kan bisa hijau lagi.
2: Gerakan 1 juta pohon, dari kampung untuk bumi yang lebih kuat.
3: Udah, dimari aja.

0: cari aja.
1: Promot FM Suara Budaya Jakarta, Abang Po, di sesi berikutnya nih, ayo mau update dulu deh informasinya untuk Abang Po di sore hari ini yang sudah berangsur malam. Mana tadi? Ini dia. Negara Asia itu masuk ke dalam 2026 Hot List Winners Account Nas Traveler, Abang Po, dengan deretan hotel dan juga destinasi baru di Hong Kong, China, India, Indonesia, Jepang, Malaysia, Maldives, Taiwan, dan juga Thailand. Jadi metodologi ini emang disusun berdasarkan kurasi editor dan kontributor Global Account Nas Traveler yang menilai sebuah pembukaan terbaru, terus juga bagaimana pengalaman menginapnya, restoran, hingga perjalanan yang dianggap layak banget buat jadi tujuan utama di tahun ini. Dan menariknya, tahun ini Indonesia itu masuk lewat Lombok Lodge di Gili Meno, Lombok, dan menegaskan kalau misalnya tren luxury travel Asia itu semakin bergeser ke destinasi yang memang nawarin ketenangan, eksklusivitas, dan juga pengalaman lokal. Wah, di nomor satu itu ada Kim Ton Sim Sa Shui di Vietnam, Abang Po. Lalu di Cina ada Norden. Di posisi ketiga juga masih dari negara Cina, yaitu di Waldorf Astoria Shanghai Kiantan. Di posisi nomor 4, rekomendasi wisata terbaik berikutnya adalah India di Fairmont Mumbai. Lalu nomor 5 masih di India dengan Marrakech. Nomor 6 juga di Oberoi Rajgarh dari India juga. Nomor 7 juga masih dari India, itu Sakti Prana. Nah, Indonesia sendiri penginapan dengan nama The Lombok Lodge itu ada di posisi nomor 8, disusul di posisi nomor 9 dan nomor 10 dari Tokyo, yaitu Fufu Tokyo Ginza, Goraka dan Fuji, dan juga Park Hyatt Tokyo, yang menjadi data 10 besar Hot List Winners dari Cone Nest Traveler, yang memang mendata nih, begitu ya, mendata lokasi-lokasi mana aja yang memang cocok banget mendekati juga sebagai liburan yang paling nyaman, paling enak. Nah, kira-kira Abang Po mau kemana nih liburannya? Ajak-ajak ayo dong.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali cerita itu tersembunyi di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di antara nama jalan yang terdengar biasa, atau di tengah kehidupan warganya yang padat dan cepat. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Kawasan Pasar Baru di Jakarta Pusat dikenal sebagai pusat perdagangan yang sampai saat ini ramai pengunjung. Pada zaman kolonial, terdapat sebuah toserba bernama Toko Tio Teh Hong. Toko yang populer karena menjual berbagai macam barang dengan harga pasti atau tanpa tawar-menawar. Pada 1904, nama Tio Teh Hong juga melambung karena ia mendatangkan fonograf Rolilin. Setahun kemudian, Tio Teh Hong telah menjadi distributor plat gramofon. Ketika Perang Dunia ke-1, toko Tio Teh Hong tak sepenuhnya mampu menahan krisis ekonomi akibat perang. Ia juga merasakan beratnya bunga pinjaman dari bank, sehingga ia pun harus menjual beberapa bagian tokonya. Tio Teh Hong kemudian tetap menjalankan tokonya menjual alat berburu dan alat olahraga. Sementara saudaranya, Tio Teh Chu, menjual alat-alat musik. Hingga akhirnya toko Tio Teh Hong terkena imbas dari Perang Dunia Kedua, senapan-senapan yang ia jual disita oleh pemerintah Hindia Belanda, sehingga menyebabkan kerugian dan membuat Tio Teh Hong berhenti berniaga.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Belanteng Obrolan Tanpa Teks buat edisi kali ini. Abisnya bakal ada apresiasi budaya Banyumasan, ngoblak ngobrol budaya lokal asli ngapak, orang enak ser barengan sama Balagu Plak. Ya kan menemani Abang Po hingga jelang tengah malam nanti. Ayo pamit ya Abang Po ya. Ketemu lagi di edisi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Abang Po.

0: Kemarin pada bahas kontrakan si Juki, berantakan, banyak sampah ditinggalin sama orang yang ngontrak. Katanya sih itu penyakit apa, Din? Soldier. Gitu gue dengernya.
1: Solder. Bukan solder, Mina. Ada-ada aja lo. Itu namanya hoarding disorder. Nih, asal lo tahu ya, hoarding disorder itu kondisi seseorang yang punya kebiasaan nyimpen barang-barang secara berlebihan. Biar kate tuh barang udah kagak kepake lagi, rusak, atau bahkan kagak ada nilainya, tapi tetap aja tuh disimpan terus sampai numpuk di mana-mana, bikin rumah jadi sempit, kotor, kagak sehat juga.
0: Jadi bukan cuma berantakan biasa, Din, tapi udah termasuk kondisi yang bisa ganggu kesehatan juga. Pantesan kemarin gue lihat tuh kontrakan kayak kagak kurus banget, barang bekas ame sampah campur jadi atu.
1: Bener tuh, Mina. Kalau dibiarin tuh penyakit lama-lama bisa bikin masalah. Bukan cuma buat si pemilik kontrakan aja, tapi juga buat lingkungan sekitar. Bisa jadi sarang penyakit, bikin bau, ame kagak nyaman juga dilihatnya.
0: Gue jadi ngerti sekarang, Din. Berarti kita juga kudu lebih peduli, jangan ampe numpuk barang bekas kagak jelas.
1: Nah, bener tuh, Mina. Kalau udah kebanyakan barang, mending mulain deh tuh, lo rapi-rapiin pelan-pelan, dibuangin yang kagak perlu, atau lo minta bantuan aja sama orang lain. Lingkungan bersih, hidup kita juga jadi lebih sehat.
0: Iya, biar kita sama-sama jaga lingkungan tetap bersih dan nyaman buat semua orang.
1: Betul tuh, Mina. Cakep banget loh.

106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: swastiastu. Angin pemirsa rakelarai sahabat budaya senekan tundiring di tiang musikian ring prompat suara budaya Bali ring di jajah pada megena ring wengi becik mekadi mangkin dumogi panggihin di tiang stata kenak turun murah hayu wali mali sarang di tiang ketut mus jagi pacang hiring sementara kelarai ngantos galah di tiang puput bertugas ring galah jam roras ungi mali jebos ngiring rahine sukre tanggal 15 Mei warse duang tali duang senam puniki di tiang ketut mus jagi pacang hiring sementara kelarai ring acara apresiasi budaya lokal obrolan kelangwanan di tiang aturan tembang-tembang pop Bali. Pemirsa serang sami rakelan rai sekali sana sampun-sampun memargi acara druene jeki pacang atur di tiang dumun drama legenda pinako pemungkah di tiang riwus drama legenda malah jebos jeki pacang atur di tiang siki temang pinako temang pengawit riwus punika jeki pacang sangre di tiang pasti ke ring lain telpon 223361 utawi smartphone sana sampun bergabung ring via WhatsApp prompat RRI dan pasar nge durus munga durus megatro konek-konek smartphone druene makasami. Pemirsa sarang sami, rakelan rai, sanekantun iring di tiang musikian ring prompat, suara budaya Bali. Sampun nang metilar, tetap satya ring frekuensi 106,4 MHz. Dulu semun, piar siang drama legenda sanai menjudul Raja Bunu Mangkat.
1: Pendengar, selamat berjumpa kembali dalam drama legenda bersama kami, Teater Paguntaka RRI Tarakan. Drama legenda yang akan kami persembahkan kali ini tentang konflik yang terjadi saat wafatnya seorang raja, Raja Bunu, Raja Purba pertama yang menginjakan kaki di bumi Kalimantan.
2: Tabib, tolong obati raja, tolong sembuhkan dia.
3: Baik Ratu, saya akan coba.
2: Bagaimana keadaan Raja, Tabib?
3: Maafkan saya, Ratu. Sepertinya sakit Raja semakin parah.
2: Apalagi yang harus aku lakukan untuk menyembuhkan Raja?
3: Mohon bersabar, Ratu.
2: Aku tidak akan membiarkan Raja sakit begini terus. Aku akan mencari cara agar Raja bisa sembuh dari sakitnya.
1: Sang Ratu tidak putus asa. Ia bertekad untuk mencari tabib terbaik di negeri itu untuk mengobati sang raja. Para tabib dan ahli pengobatan dari berbagai daerah juga telah didatangkan. Tetapi mereka juga tidak bisa menyembuhkan penyakit Raja Bunu.
2: Iya, Raja.
4: Sudahlah. Kau tidak usah lagi mencari tabib untuk mengobati aku.
2: Tidak, Raja jangan berkata seperti itu. Raja harus sembuh. Rakyat sangat membutuhkanmu.
4: Aku sudah tidak bisa apa-apa lagi. Biarlah aku pasrah.
1: Segenap warga kerajaan berduka, begitu pula rakyat ikut bersedih. Mereka berdoa dan berharap Raja Bunu akan kembali sehat seperti semula. Kesedihan juga dirasakan Raja Sangen dan Raja Sangiang. Keduanya adalah saudara kandung Raja Bunu. Raja Sangen dan Sangiang tiba di istana menemui anak sulung Raja Bunu, Pangeran Paninting Taru.
5: Paninting Taru, kau harus mencari tabib yang sangat sakti untuk mengobati ayahmu, Raja Bunu.
6: Baiklah, tapi di mana aku harus mencari tabib yang sakti itu?
5: Begini, ada sepasang tabib yang sangat sakti. Mereka tinggal di pinggir Telaga Mantu. Kau pergilah temui mereka.
6: Baiklah. Siapakah nama kedua tabib itu?
5: Nama kedua tabib itu Nyai Jaya dan Mangku Amat.
6: Ya, baik. saya akan segera menemui mereka.
5: Tapi ingat, kau akan menemui banyak rintangan dalam perjalananmu. Kau harus hati-hati.
6: Baiklah.
1: Berangkatlah Pangeran Paninting Tarung menaiki kuda mencari tabib sakti Mandraguna itu. Perjalanannya butuh berhari-hari. Tapi demi kesembuhan ayahnya, Raja Bumi, ia tetap menempuh perjalanan itu.
7: Tolong! Tolong! Tolong aku! Tolong!
6: Suara siapa itu?
7: Tolong! Tolong aku! Aku di sini! Tolong selamatkan aku!
6: Tunggu! Tunggu! Aku akan selamatkanmu. Kau ada di mana?
7: Aku ada di dekat jurang. Tolong selamatkan aku.
1: Suara gadis meminta tolong membuat Pangeran Paninting segera turun dari kudanya dan berniat membantu gadis itu. Gadis itu ternyata berada di pinggir jurang yang dalam. Gadis itu sangat cantik, sehingga membuat Pangeran Paninting terpesona.
7: Tolong selamatkan aku! Tolong!
6: Cepat! Cepat ulurkan tanganmu!
1: Di saat Pangeran Paninting menarik tangan gadis tersebut, tiba-tiba ia berubah menjadi sosok binatang yang menyeramkan.

0: hampir saja aku mati diterkam binatang buas itu. Kurang ajar. Untung aku selamat.
1: Di saat Pangeran Paninting beradu dengan maut demi menyelamatkan ayahnya, Raja Sangen tertawa puas di istana.
2: Pangeran Paninti, kau tidak akan berhasil menyelamatkan ayahmu. Kau bahkan tidak sempat membawa tabik sakti itu ke istana.
1: Pangeran Paninti tidak tahu niat jahat dari Raja Sangen yang haus kekuasaan. Ia sengaja menyuruh Pangeran Paninting mencari tabib Nyai Jaya dan Mangku Amat. Raja Sangen tahu perjalanan menuju Telaga Mantuk sangat bahaya dan angker. Banyak yang tidak selamat. Raja Sangen ingin menggantikan Raja Bunu setelah Raja Bunu meninggal. Raja Sangen yakin Pangeran Paninting tidak akan selamat, dan dia yang akan menduduki posisi raja yang baru.
0: Aku harus sampai ke rumah kedua tabib itu sebelum malam tiba.
1: Hari sudah semakin gelap, dan dalam perjalanannya itu, Pangeran Paninting bertemu pula dengan seorang nenek tua yang kelaparan.
3: Tolong kasih aku sedikit makanan. Aku sudah 3 hari tidak makan.
0: Baiklah, Nek. Ambillah makanan ini. Makanlah.
3: Terima kasih, Nak.
0: Nenek tinggal di mana?
3: Saya tinggal di Telaga Mantuk.
0: Oh, kebetulan. Saya juga mau menuju ke Telaga Mantuk. Baiklah, Nenek. Ikutlah saya. Ayo naiklah ke atas kuda ini.
1: Pangeran Paninting yang lugu tidak menyadari dirinya dalam bahaya. Nenek tua yang ditolongnya adalah jelmaan dari seekor naga api.
3: Pangeran Paninting, bersiaplah kau menjadi santapanku malam ini.
4: Kurang ngajar. Aku tidak takut. Rasakan pedang saktiku ini. Hiya!
1: Akhirnya naga api itu pun mati dibunuh Pangeran Paninting. Pangeran Paninting kemudian bergegas maju laju kudanya menuju Telaga Mantuk.
0: Akhirnya aku tiba juga di rumah Nyai Jaya dan Mangku Amat.
4: Nyai Jaya, Mangku Amat. Oi, Mangku Amat.
1: Berkali-kali Pangeran Paninting memanggil kedua tabib itu, namun tidak ada jawaban. Ternyata Nyai Jaya dan Mangku Amat tidak ada di rumah. Dengan perasaan yang begitu sedih, pulanglah Pangeran Paninting ke istana. Alangkah terkejutnya Raja Sangen melihat Pangeran Paninting kembali dalam keadaan sehat. Niat jahatnya agar bisa menduduki posisi sebagai raja baru menggantikan Raja Bunu pun tidak kesampaian. Akhirnya Raja Bunu pun mangkat. Karena tidak ada yang dapat mengobati penyakitnya, Pangeran Paninting pun naik menduduki tahta sebagai raja yang baru menggantikan ayahnya. Demikian drama legenda dengan kisah wafatnya Raja Bunuh. Persembahan Teater Paguntaka RRI Tarakan. Sampai berjumpa kembali dalam drama legenda selanjutnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Bersorak suara.
1: Pak, ini susu dan rotinya nih.
2: Terima kasih, Mbok Unti. Oh iya, Mbok. Cucunya Mbok sekarang mau melanjutkan ke SMP ya? Kalau boleh tahu, mau sekolah di SMP mana, Mbok?
1: Nggih, Pak. Semenjak ditinggal bapak dan ibunya meninggal, sepertinya Mbok nggak bisa menyekolahkan dia lagi, Pak. Maklum, dengan ekonominya Mbok yang pas-pasan seperti ini, sekarang ini cukup sampai lulus SD saja. Yang penting dia bisa membaca dan menulis, Pak.
2: Mbok, pendidikan adalah kunci untuk masa depan yang lebih baik. Kita boleh bodoh, tapi anak dan cucu kita tidak boleh bodoh seperti kita, Mbok. Ingat, kebodohan adalah pangkal dari kemiskinan. Mbok mau cucunya Mbok hidup dalam kesusahan dan kemiskinan?
1: Enggak, Pak.
2: Ya sudah, nanti saya akan bantu untuk membiayai sekolah cucunya Mbok.
1: Inggih, Pak, terima kasih. Ini sangat berarti sekali bagi Mbok. Sekali lagi, terima kasih, Inggih, Pak.
3: Pendidikan adalah jembatan menuju masa depan yang lebih baik. Mari bangkit dari kemiskinan.
4: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Inggih pemirsa, rakalarai, sahabat budaya, senekantun tetap satya ring di tiang ring perempat suara budaya Bali. Inggih, nai wawu sampun atun di tiang kali tembang. Nikengih, taler drama legenda duwe sampun mengudara nyarangin sementara rakalarai ring wengi becik mekadi makin. Inggih, nah dua neng sampun galah niki langsung ke mantan di tiang sangre ring lain telepon 2233 61. Inggih. Durus menton rakelarai senai sampun sayaga. Om swastiastu rahajang wengi.
1: Om swastiastu rahajang wengi.
0: Inge pun api gatro bu.
1: Agung karo sehat tet. Ketet mungkin kena kalau
0: sekeluarga. Inge dah dos.
1: Ibu menggatro nge tet nge.
0: Inge
1: wik tuni dan boleh diperudang. Niki majang ring Pak Dodi, ring Jemerano, Kak Mangku Sedani, Wendan Pandepi, Mbah Indira, Ni Ita, wenten Pak Aryo, Pak Wok, Rike Rajeng, wenten Nini Tunini, Nini Ayuna, Nini Mika, Nini Bagas, Nini Tuade, ampun kelas Nini Agus, mana Siki nge, Nini Dania, Sarang Pekak, Niki Rajeng, wenten Bu Putu Keboiwe, Pak Yanarbo, Pak Depolos, wenten Niki, Bu Anik Kapal, wenten Pak Gede Supadmo, Jeromangkunya mana sih, wenten Yang Kiranan, Yang Murni, Rajeng, dan Patut Murdaya, Patut Wirke, Gus Bawo, Rangapas Tawor, Wies Kane, Rajeng. Wenten Bu Sinta, Bu Oyan Suwartini, Rajeng. Taler wenten Pak Degunawan, Pak Pandinga Bodate, Bu Jerman, Rajeng. Wenten Gek Mas, Nyang Kisawa, Kak Brong, Kak Radun, Pak Eka Mamal, Pak Eka Plage. Wenten Haji Uban, Niki Ngeh, Rahajeng, Sarang Sami. Sana durung konek niki Gusti Putu Ngurah Widya taler Bu Jero Chandra niki stato monitor ngecet nge
0: inge
1: inge
0: Bu
1: konek ampura niki Bu Jero Susi sarang Bu Janura niki ring Bangli Rahajeng suksumatet
0: inge Bu
1: ring Margi
0: inge inge suksumo Ibu Eka nge ring Widang Batu Bulan niki sampun munga nyarang sebentar kelan rai niki nge sampun megatre ring sawitra druwe mah kesami niki nge dumugi kena rahayu sarang keluarganya nih ring wewidangan batu bulan. Durus ring ukurnya nih Ibu Eka mewali sang radit yang mali ring 2233 61. Om swastiastu rahajang wengi.
2: Om swastiastu rahajang bumi mawali nito.
0: Iye.
2: Reng mangka niki nini.
0: Nini. Nini Mika.
2: Iye. Tumben banget.
0: Nah, tumben niki munga mampun kletut-kletut niki nge. Menglebuk niki malin Nini Mika ruwe niki. Nge wawanin malin niki nini nge. Mewali sang radit yang malir yang 2233 61. Om swastiastu.
3: Om swastiastu.
0: Iya.
3: Rajang wengi. Betul.
0: Iya.
3: Ramadan, Ramadan.
0: Kak Mangku.
3: Sudami.
0: Iya. Pun api gatra duwe.
3: Gatra betul.
0: Becik. Kak Mangku pun api.
3: Ya segar maru. Satu orang pejawari ini di Makdim Raja.
0: Oh kintan. Sampun memargi antar.
3: Sampun. Punya anak-anak pejuarin kak di Merjan tu paling buruk kelion

offended. Tari baris pendet adalah jenis tari baris yang para penarinya tampil tanpa membawa senjata perang, melainkan sesaji atau canang sari. Tarian ini ditarikan dalam upacara dewayatnya di desa Tanjung Buka dan Pasar. Pada saat dipentaskan, penari tari baris pendet membawa canang yang disebut canang oyot. Pada bagian akhir tarian, para penari menari menggunakan kipas sambil mengaras-arasan atau bersukaria.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa...

0: sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
2: Angi pemirsa rekan Rai sahabat budaya, sana kantun ring di tiang musikilan ring tetap Satya Ring Pro 4 Suara Budaya Bali. Nggih, duaning palatan sane kaping kali puniki, sane kaping ka pertama puniki sampun telas. Ah, mari jebos mewali jagi pacang sangra ditiang ring palatan sane kaping kali nggih, sesi bernostalgia nggih. Talaran pemirsa sane sampun bergabung ring pia WhatsApp. Mohon bersabar dumun mari jebos pasti ko jagi pacang baca ditiang. Salam utawi gatra duwene. Dulu cuman pia sayang temang saking tika pagraki ngobrol janji.

Rai, sane arse tatas uning Piala Dunia, sampunang mereka merikingi, biar sayang Ring Pro 4 RRI Denpasar. Wenton program-program sane metiosan, tur eksklusif indik sepak bola. Nenten jam membeli bagan ini pertandingan, skor utawi sira sane ngogolin kemanten, rekelan Rai taler presiden biar sayang cerita unik, utawi sane siosan, ngeninin indik pemain bintang, kantos teknologi sane kewigunayang ring lapangan. Rekelan Rai naler dados nyaringin live nyabran rahina. Nyiring biar sayang program sepak bola RRI, RRI Radione Piala Dunia Kali.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

0: Gue blambiangan lo
1: Tari Sanghyang Bojok. Tari Sanghyang Bojok terdapat di desa adat Bukbuk Karangasem. Dan tarian ini merupakan salah satu tarian sakral. Tarian Sanghyang Bojok ini sudah diterima secara turun-temurun di desa Bukbuk yang hanya dipentaskan dalam upacara tertentu saja. Tarian Sanghyang Bojok merupakan tarian yang paling anyar dibandingkan dengan tarian-tarian Sanghyang yang lain. Tari Sanghyang Bojok ditarikan oleh dua orang penari yang mana penarinya merupakan orang pilihan dari sesuwunan atau dipilih secara niskala. Para penari akan menari dengan tidak sadar sehingga penari Tari Sanghyang Bojok akan menari persis seperti bojok atau monyet, misalnya memakan ranting, memanjat pohon, menerobos semak berduri dan sebagainya. Tarian Sanghyang Bojok tidak memakai gamelan sebagai iringannya. Dan tarian ini hanya diiringi oleh kidung. Setelah penari puas menari, para penari akan diperciki air suci. Air suci inilah yang akan menyadarkan para penari seperti sedia kala.
2: Gimana nih ya? Jual gak ya? Jual aja deh.
3: Nih, kenapa wajah beli bingung gitu? Lagi galau putus cinta ya?
2: Bus, aneh-aneh aja. Kakak lagi merencanakan masa depan keluarga kita di sini.
3: Di sini? Di sini gimana maksud beli?
2: Ya di sini. Lihatlah sawah ini.
3: Oh, beli mau menggarap sawah ini menjadi petani modern yang sukses, gitu ya beli?
2: Oh, bukan. Bukan gitu maksud beli. Sawah ini akan dijual.
3: Kenapa beli jual beli? Lahan pertanian kita ini kan masih produktif. Tinggal beli asah kemampuan dan wawasan beli tentang teknik pertanian modern pasti menghasilkan beli.
2: Ribet amat. Toh juga walaupun dijual dan dialihkan jadi bangunan, tidak merugikan siapa-siapa kan?
3: Beli, alih fungsi lahan itu ada dampaknya loh. Hilangnya lahan pertanian subur, hilangnya investasi dalam infrastruktur irigasi, kerusakan natural landscape, dan masalah lingkungan, Bli.
2: Oh iya. Apalagi Bali kan punya sistem pengairan subak yang sudah diakui UNESCO. Kalau alih fungsi lahan terus terjadi, juga akan mengikis kearifan lokal Bali tersebut kan?
3: Mari jaga ketahanan pangan Bali dan kearifan lokal Bali dengan tidak melakukan alih fungsi lahan.
4: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: pemirsa Rakelarai Sapa Budaya nggih, ka kantun sarang ditiang ketutmus kantun nyarangin sebentar Rakelarai maka sami ring palat sane kaping kali puniki ring sesi bernostalgia nggih. Pemirsa, wau sampun atur nitiang kali temang dalar nikange dumugi presida menghibur ring wengi becik mekadi mangkin. Dalar pemirsa sane sampun bergabung ring pia WhatsApp perempat RRI dan pasar duwe niki. Wenten Gung Miang Sri ring kekeran nggih rajang blitut mus nyarangin Gung Miang Sri suksumo niki sampun bergabung ring pia WhatsApp druwe kenten nggih. Dalar wenten beli ruwe skane ring widangan Sukawati nggih ruwe skane kawasan Swiss seputaran wilayah Sukawati nyarangin siki patut mus bagus mekus ampe mekudus nggih. Suksumo niki beli ruwe skane nggih sampun nyarangin ring pia WhatsApp druwe. Dalar wenten Ibu Guang, Ibu Agung Guang, nggih. Gusti Ayu Artini, namo sastiastu rahajang blitut. Ibu Agung Guang Sukawati nyarengin megatre majang nini tua de nini Dania sarang peka semeton perempat makesami, nggih. Susumo niki Ibu Agung nggih sampun munggah ring via WhatsApp dulu. Wenten Ibu Janura ring seputaran Bangli rajang ungi blitutmu salam kenal. Salam kelangwan nge, mogi kena rayu buat Tante Jerman, Ibu Eka Bebe, Mbak Indira, Nini Santa, sarang peka, Nini Ayuna nge, talar semeton perempat makasami. Suksuma niki Ibu Janura nge, talar Ibu Putu Sekaryani ring seputaran Keboiwo, talar sampun nyarangin niki ring pia WhatsApp dure nge, mogi kena rayu semeton ditiang makasami niki nge. Wali Sangra di tiang maliring 22336 satu iring di tiang bernostalgia. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu itu.
0: Inge Pak Ian.
1: Inge kena
0: itu. Kena dados Pak Ian pun apa niki?
1: Asdong karau kena. Kiri kapal leh aku Sabah.
0: Sabah. Niki kantun mendung niki kinten. Aduh, muwali niki kletut-kletut niki Pak Yan ruwe niki nggih. Aduh mau napi wastane male jebos male wawane niki Pak Yan nggih. Meglebog niki. Durus sering ukurnya nih Pak Yan Arbo sang redit yang. Ring line telepon 223361 nggih. Om Swastiastu rahajang wengi.
2: Om Swastiastu Rajang Wengi.
0: Inge.
2: Engken ya Pak Yan, dong ribo sowan mali Pak Yan.
0: Aduh, nge.
2: Oh, marah dong biang seri aja mau kutang ya mah hegi itu tuh.
0: Nge.
2: Jero yang ini pinyolek nah hati melingap. Si bu jero Chandra nyarang raja. Napo deh angon nostalgia.
0: Inge, napi durus.
2: Oh, buat lah, lah, lah. Ada lah, dek. Kalau ni asalnya perjalanan ni, yang orang ya sedih sing gitu.
0: Mm-hmm, terus.
2: Di tahun 83 dek.
0: 83.
2: Oh, ibu pindah 282 pindah ke Buana Kubu di dahin jauh ke Rumnas Senang Maning dek.
0: Mm-hmm.
2: Begitu di tahun 83 lahir anaknya ibu Komang. Ya pas ya, ibu langsung mau steril tuh.
0: Oh, kentan.
2: Oh, tadi terus tuh umur 28 kan itu tuh. Tadi yang gitu ada ngurusin soalnya di rumah sakit gitu. Begitu, gelem ibu tuh.
0: Us nikel.
2: Oh, biri-biri ibu tuh.
0: Biri-biri.
2: Oh, beteg gitu tuh. Oh, beteg. Begitu, sun nyakan kan, bagian sun masak. Bawa batis sedur mejo, ngoyong memat gitu tuh.
0: Nge.
2: Yang yo glentengin gede sejan
0: yo. Iya, tetedun to yo.
2: Oh, sampai ke Basang alih itu. Begitu, nunas tambah di Tegal.
0: Gitu. Ring Tegal?
2: Tegal Badung.
0: Tegal Badung, ya.
2: Nikina ibu mau renam ke Padang Galak. Terus, mungkin di Pantai Matahari terbit nih, kan api.
0: Iya.
2: Aduh, muntun gitu lah, nih, tut.
0: Nggih.
2: Ngajan oleng dajan Bali bet ten nak kandun bet. Itu liu menepuk nak roman-roman di bet-bet itu. Oh. Begitu mau jalan ibu menang kajo ajak panak kleng-kleng itu.
0: Nggih.
2: Jadi itu tanam ibu cerobat tunisan
0: dan kemudian
2: dibuang tuh mau tanam sirah aja nah numpang bemo terus kesana ruleng di Wonokubu.
0: Wonokubu.
2: Oh, Seman Bandung itu.
0: Yeah.
2: Nang kau, oke tu akhirnya ben terus bu mau balik ke keling di tuh ben kemau nunas tamosi di rumahku ni ke. Yeah. Akhirnya ikhana tamu terus ikhana tamu jai mekikih ajak lagi segas terus.
0: Jai mekikih.
2: Oh, tu angin boreh kanti kenyal limau terus keluar keluar daki terus keluar daki keluar daki. Nah tuh karo
0: makin
2: dengan ben kumatnya panggil jadi panggung. Kadain bawa jak peragat di bawa gestetet soalnya jak sehilang-hilang.
0: Berarti ini ke tergolong penyakit Bali.
2: Oh, Bali betul nge. Bobong gede batu sebasang alih. Jadi lo nak beli 8 bulan gitu. Karena ibu ngalamin begitu. Nah ini ke di tahun 83. Pernah ibu nucut nih komang kemarin 10 bulan.
0: Oh, kentan.
2: Nge, gitu nge. Ke keperjalanan hidup nge. Harus juga diingat gitu.
0: Iya, patut.
2: Tidak bisa dilupakan perjalanan ke jelek melah tuh pasti selalu kita ingat gitu.
0: Iya,
2: mungkin ya mungkin dan ke panggung malih, mangle sehat, segar-ugar mungkin tuh nge.
0: Iya.
2: Apa nih ke dumun tuh?
0: Iya.
2: Rahaja ngemarga yang suadarma, mawali ibu ngaturin, malah jebos pudal waspada ring margi, mana selamat sama singjeru nge. Bayan malah wawan malah mang pandu mengah mangkin.
0: Inge bu.
2: Sebut pamit Om Santi Santi.
0: Suk semua nge Ibu Eka sampun nyarangin sementara kelarai ring sesi nostalgia duwe nenge ring wengi ke dimangkin sampun nah, nostalgia duwe nike patut sekali rawas wawu harus diingat nike nge ken dan durus ring ukurnya nih Ibu Eka sang radit yang malih ring 22336 Om Swastiastu Rahajang Wengi.
3: Om Swastiastu Rahajang Wengi Bitu Tagus
0: Inge
3: Tiang saking Bali Niki Bitu Mus
0: Sarang Sira Ditiang Niki
3: Ibu Janura.
0: Ibu Janura pun api gatra duwe Niki
3: gatra sana desang jangkepnya nih kena rayu raja nenten nenten winten sabah Niki
0: cuaca duwe
3: cuaca agak sumuk Niki
0: Inge
3: tidak pakai kipas angin tidak punya AC.
0: Inge lurus
3: kenapa
0: bernostalgia pun Niki
3: nostalgia tapi ya dah nostalgia nah Niki yang pernah pengalaman Niki yang cerita ya lucu sedikit tidak lucu sedikit tapi menyesal mau panganan bedek kentang timus. Waktu tahun berapa kalau tidak salah 1990-an nge yang pas di kantor ngedan di tempat yang mau kulit ngedan dia mengadakan diadakan adanya pentasnya kan mau main jungklek nih kau main jungklek
0: inge
3: bukan rindik jungklek
0: inge
3: iya jika kamu pentas sudah latihan setiap hari kalau tidak salah selama sebulan sore setiap lepas kantor jam kantor pasti latihan
0: inge
3: latihan terus sudah dengan teman awintan para istri-istri pegawai itu ada pegawai itu langsung di kurang lebih 7 orang kalau tidak salah di pemainnya membuat setiap hari di kelantanan penapal kali dengan 3 lagu yang sudah kita nih akan dipentaskan dan ingin dan dijungkit juga kenten lengkap baju seragam sudah bikin dicek dari Bali TV sudah pernah sekali okay, dilanjutkan main dan dicek lagi sekali akan general repetisinya besoknya kenten main sekali-sekali sudah memang ampun mantap sekali nih ke seragam sudah ampun banyak madungan sisirnya begini nanti biar pentas tampil di Bali TV biar bagus kan kena buat cantik-cantik kan kena lanturan cerita tuh kena ampun mau pentas ampun maya jenderal repetisi besoknya hanya kempun akan kena tiana nike yang membimbing kan dari Bapak kepala dengan istrinya ikut juga main kan dan dalam cerita aja mendadak nih ke bapak kepala dipindahkan
0: anak pengintan
3: ini laduran cerita kan surat Bandung di dari Bandung nih kayak kita nampun harus pindah nih Ya lah berhentinya jenderal lepas di sini tak jadi. Tak jadi akhirnya pentas juga tak jadi. Dia beli division dan itu dah. Asalnya nyesal sekali maunya tak dapat pentas. Aduh seng buang nanti beli division. Dah lampur ngapa lagu-lagu tiga lagu sudah diapalkan dengan main tungkek ni ke. Ini sudah lagu ni ke. Ni coba pun tiga lagu sudah ada lagu-lagu timur ni ke semuanya. Itu lah bocok benar. Dan mana akan pentas? Ya, tahu-tahu itu bapak dipindahkan dengan istrinya ikut main, gitu. Kalau mendadak diganti siapa ya? Bisa kan? Tak bisa? Kendal itu. Ya, akhirnya tak jadi pentas. Ada musal dan baju seragam gelam. Gelam-gelam. Sampai sekarang tidak dipakai.
0: Aduh.
3: Kita nak benar. Kita nak benar-benar. Benar diceritakan dengan
0: kenangannya. Ingin patut. Tangan
3: kenangan. Ya, tidak apa-apa. Nanti mungkin besok-besok lagi.
0: Pasti.
3: Ada yang benar. Oke, biar tahu dengan baik. Ingin. Kita nak benar benar benar.
0: Ingin.
3: Kita ni mirang pang kedek. Uang benar sebalik TV kamu. Ngejumpa nggak ya?
0: Ingin.
3: Nge susulah itu. Selamat berjasi dari para semeton yang lian mengamankan tiang tutut. Om Santi Rayu
0: Rajang. Inge susulah niki Ibu Janura yang seputaran Bangli. Nge sampun bunga nyarangin setor kelarai. Talar susulah informasinya nih yang seputaran Bangli. Cuaca drwe sangat mendukung tur cerah niki nge. Pemirsa sarang sami. Nah malah je bos pasti ke jadi pacang sang redit yang mewali malih ngiring 223361 dulu semun biar sayang remang sanai sampun saya yang ditiang.

Kakak dan Rai suka dengan kerawitan Bali? Acara Lila Cita akan temani ruang dengar Anda dengan sajian kerawitan Bali. Dengarkan acara Lila Cita setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Selamat pagi, Bu Agung. Pagi-pagi sudah rapi aja. Wah, Dedek Kairanya ikut juga nih, Bu.
1: Iya, Bu. Dia mau ke Banjar. Kan sekarang waktunya posyandu. Dedek Bagas gak diajak ke posyandu, Bu?
0: Enggak, Bu. Gak penting juga.
1: Kok gak penting sih, Bu? Posyandu itu kan unit pelayanan kesehatan masyarakat yang dikelola masyarakat dengan bantuan tenaga kesehatan. Posyandu ini bertujuan untuk memberikan layanan kesehatan untuk ibu hamil, bayi dan balita, terus mendukung program kesehatan nasional, Bu.
0: Memang pelayanan apa aja yang kita dapatkan di posyandu itu, Bu Gong?
1: Nah, di posyandu tuh kita dapat penyuluhan,

0: Blue.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Enggih pemirsa sarang sami. Nah, wawu sampun atur di tiang kali tembang kang nggih dumugi presiden menghibur sementara kelarai ring wengi besik muka dimangkin. Wali jagi pacang sangar di tiang maliring lain telepon 223361. Iring di tiang sesi bernostalgia kembali maling nggih. Durus senton sane saya ge jagi pacang nyarang ini ki. Ring lain telepon 223361 sangar di tiang maliring.

0: Inge pemirsa sarang sami, ye durus mun. Sangar di tiang malih ring lain telepon 223361 nge. Nah, iring di tiang sesi nostalgia kembali niki malih nge. Pemirsa sarang sami sane sampun saya ge. Durus semeton rakalarai pemirsa sarang sami. Inge om swastiastu rahajangungi.
1: Om swastiastu rahajangungi wicak.
0: Inge durus mewali Pak Yan.
1: Inge cung mai blabok tu tiang ya. Inge diwau yuk singa dan
0: Inge durus.
1: Inge manggan tiang bernostal tapi dah ni kayu wicak ni.
0: Inge.
1: Tiang ane nung. Makario recording Pucak Bukit Sangkur bentan ya.
0: Nah, Pucak Bukit Sangkur ni kareng di widang di Jawa ni.
1: Kareng widangan Tabanang. Yang genah ipunnya berduwur Danau Beratan.
0: Bedangin Danau Beratan.
1: Berduwur Danau Beratan.
0: Oh, berduwur. Nge.
1: Kiang Kariano mana itu? Lumun untuk tiang makario riko undang riko nak durung becek kari bentan ni tanah milah api bentan ni nak tegah yang alih puro ni ko itu undang keh bentan ni sekali bukit bentan berdur dengan puro bentan yang makario riko ngukir sarang merado bentan ni sarang lelimo bentan wentan juru pasak na sarang kali kenten. Nah anom-anom ya niko tenuning tiang gendiko tang kenten ya makaryo riko boleh hajangan semangan saan tengahnya sanyo kenten nanging hajangan niko wantah sayur-sayur mengenten ya kenten sayur ane wentan niko hasil yang berata
0: ingi
1: tomat napi sayur hijau niko ampun nge ajak lemuh basang yang dados niketan sayur-sayur mantan yang daging nge kede kentan paling yang

0: Oh, dan kan tiang nginep ya Riko dan kan sarang lalimo nah akeh ya lemah nih mau karyo kentan wendan aja nang molas niko kaya tukang kayu nih nangin tukang kayu nak nampak ya Riko kentan yang nginep kentan wendan mesti kadang-kadang pekuk kentan kentan bertuno minabdiam mekemit nah sambil mantikin gunung kentan nah
1: Tuno, gitu. Sarang mecik Cina
0: gitu. Nampun yang kan sirap kentan ajak lalimo ya. Nangin tiang di sisi gitu jangan kentan nampun ya mas serau kentan langah-langah kentan nak darah dingin ini ko petang ini ko kentan munyin meganap pengingat yang
1: mengalas
0: celapuk malah jadi alas mungkin keker kentan nampun nak acin alas napi jatuh kan
1: tiang-tiang
0: ada lipi gitu kentan pangkan yang rara sama hang tiang jadi benang sirap ni ke uyah kentan wedut jaga-jaga ni lipi jatuh yang sirap ni di alas
1: gitu
0: kentan juru pasaan ni kau kan nah, bongos manyus ini kok nak darurat kan kan meserung aja terpal mantan nyaga deng ya bulang tias nguling di bedur kan kan angin pisang-pisang kan semangan manyus lah ampun doyo ini kok main bos sore ini wintan pun malih kan kan kan kan kan mak tiang kari berdur ngangin perantos ni ko merado itu. Okay dan neloh ni ko kan sorean jam limo kan manjus je ni ko. Mato usah kan kan ni. Tegah je ni ko berdur. Ipun manjus bertenang diaskan mata palang nah ye masih kan kan. Nak pun jam limo kan pantasnya pun turun mangasau je gitu. Orang tuan yang akan dimpal, woi tuan nak buat jam limon, tanggung ciat no mata singidang yang perado nak perado gede ini kau kan, singidang no basah ciat no belus antos pangkering dek sangat kering orang singidang ini dan awak dia nelo dia manis, mangan dia mata anjang pun dari kau kan ini dan, lu kan dimpal dan kau, yang udangnya dur no saya ada gaya lah saya cuma ada gitu curiga timbal dan kau barang pun meneh gitu aja mau tulis pun keluar lihat ni buah pemandang ni ye ni ni tu buah jatang ngeras ya ni kau pun bermana ni jatang magarang pun paling si keluar tu magai jatang senyak modern masih pun rendi yang tuun gitu tuun buah besarnya ni gitu barang meskipun orang kiat mata anu kentan ini nak patah anu yang timpal dan itu
1: hobi kentan
0: ya yang saya toleh jelek asal toleh lubung asal
1: boleh hiburan
0: ya boleh hiburan berdua yang nak tegak anda ini yang mengisi nyaman bertahan dia anak gitu
1: Inge Fayan.
0: Inge kentan ampun wedut anu jiwa muda kali anu amra kentan wedut.
1: Inge inge.
0: Jangan salahkan
1: mata memandang.
0: Mata memandang salahkan hobi ya
1: kentan wedut.
0: Inge angin tiang penyemangat.
1: Inge
0: kentan
1: hiburan.
0: Siap sanyo tiang hari kau muda kadang kali mau wedut.
1: Aduh.
0: Pada-pada manulis kan kentan awang nak nulis kentan ya angin ibu ya ni kau pun ngarean tiang selag diri kau makaryo dan begitu mulih ban yang penting peragat gaya kentan itu ingin rayu itu suk semua
1: ingin
0: pamit om santi om
1: ingin suk semua Pak Yan Harbong ya ini nostalgia adwe menghibur nih ini minap sami niki anomanome hobi dengan pemandangan seperti ini ke nggih. Semoga semua niki Pak Yan nggih sampun munggah nyarangi sementara kelarai maka sami. Pamirsa sarang sami duaning galah dit yang kosak niki ngiring palaten sane kaping kalih niki dulu semun piarsa yang temang sane sampun saya yang dit ya.
2: Sahabat budaya, akhir pekan Anda akan ditemani dengan hiburan diselingi tembang dengan iringan musik tradisional yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali.
3: Kanten miarse yang mirengang kadi pemargi rekening studio wantah ngemargiang ingih punike acara Taman Penasar yang kalah kadi mati benten sawidra menika sami benten naoman jero we
4: ditian ji
3: mbok tiange
5: saking dan bersidang meklu metimpu tanjung
2: Taman Penasar hadir temani ruang dengar Anda setiap hari Sabtu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

Sami Arsa sarang sami rekala rai senekan tun iring di tiang sekian ring perempat suara budaya Bali. Rawi Riki dumun di tiang ketut musik pacang iring sementara rekala rai maka sami nge dua ning ke bandel antuk galah. Enten presiden di tiang jagi pacang lanturan acara druwi neng nge. Nah iwawu sampun makwe atur di tiang temang-temang pok Bali taler suk semua sementara sarang sami sani sampun nyarangin taler informasi druwi neng. Terkala nge di tiang iring saking inuni pasti ke akeh kakirangan di tiang Mas Agung Rene pangampuro pinake usanani ngatur. Sinap ditiang untuk para mo Santi itu temang puniki pindah ke temang penguntan ditiang Om Santi, Santi, Santi, Om.

0: Oncong Semer. Oh, ini Uliani Seng dok itu.
1: Sinyo, nyantok sama dok. Ada jenang pang peno, peno yang pang telu tuas satu.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Kuburuh kau sekarang. Ampun.
1: Pak, pak, pak, ada apa, pak? Nih, nih, minum, minum air putihnya. Bapak mimpi buruk ya?
2: Iya, Bu. Bapak bermimpi penunggu sungai di belakang rumah kita mau mencekik Bapak. Katanya Bapak telah mengotori tempatnya.
1: Apa Ibu bilang? Makanya Bapak jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai. Itu sangat berbahaya, Pak, karena akan membuat saluran air tersumbat dan bisa mengakibatkan banjir.
2: Iya, Bu. Bapak kapok.
1: Ingat, sampahmu tanggung jawabmu.
3: Upacara Ngaro. Upacara Ngaro dilaksanakan oleh warga Banjar Medura Desa Pekraman Intaran, Desa Sanukau. Upacara ini diselenggarakan pada Purnamaning Sasi Karo sekitar bulan Juli hingga Agustus di tengah laut pada saat pasang. Namun, sekarang upacara Ngaro dilaksanakan pada Purnamaning Sasi Kepat di antara bulan September hingga Oktober. Upacara Ngaro sudah menjadi tradisi yang masih terlaksana sampai saat ini.

tujuan berbakti kepada Ida Sang Hyang Dewasa dalam manifestasinya sebagai Dewa Baruna atau Dewa yang menguasai lautan, dan diyakini bahwa di tengah lautan itu terdapat amerta yang mendatangkan keharmonisan, kesejahteraan, dan kemakmuran seperti yang tersirat dalam Adiparwa dengan memutar gunung Mandaragiri tengah lautan susu untuk mendapatkan amerta atau air kehidupan. Pelaksanaan upacara ini dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu diawali dengan upacara

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Bedel si peluru yang kenyal lagi. Nama batun bedel alias batu bedel atau peluru karena bentuknya mirip dengan peluru. Ada juga yang membentuk menjadi bulat panjang dengan ujung runcing. Tapi tunggu dulu, peluru yang satu ini tidak mematikan kok. Tetapi rasanya yang kenyal legit dan gurih bikin ketagihan. Kue atau jajan ini merupakan makanan khas dari Pulau Dewata. Bagi Anda masyarakat Bali, pasti sudah mengenal dengan baik jenis makanan yang satu ini. Dinamakan batun bedel karena biasanya adonan ketannya dibentuk seperti biji peluru yang bulat runcing ujungnya. Kuahnya berupa adonan tepung gula merah dan disajikan dengan parutan kelapa sehingga rasanya gurih wangi. Jika Anda mampir berlibur ke Pulau Dewata Bali, jangan lupa untuk mencicipi jajanan yang enak ini.
1: Mobil kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
2: Korea? Jerman.
1: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
2: Bukannya itu Argentina.
1: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
3: Hah?
0: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga. Gasing adalah permainan tradisional untuk kaum laki-laki. Berbagai daerah banyak memiliki permainan gasing dengan ciri khas masing-masing. Gasing tradisional dibuat dari kayu menggunakan tali berasal dari kayu pohon. Sementara gasing modern terbuat dari plastik atau bahan sintetis dengan panjang tali gasing berbeda-beda tergantung pada ukuran gasing dan panjang lengan orang yang memainkan. Gasing dimainkan dengan cara dilempar dan ditarik. Gasing yang baik dapat berputar dengan lancar dan enak dilihat. Bahkan pemain yang terampil mampu membuat gasing berputar di atas ujung jarinya.

Bagi para pecinta traveling yang mencari destinasi wisata di Bali, Pantai Timbis di kawasan Badung Selatan kini menjadi pilihan menarik. Terletak di sisi timur Pantai Pandawa, Pantai Timbis menawarkan pesona alam yang mempesona. Dengan pasir putih yang lembut, air laut yang jernih dengan warna hijau toska kebiruan yang eksotis, serta panorama tebing kokoh yang mengelilinginya. Jika tidak hujan, Pantai Timbis direkomendasikan untuk dikunjungi sekitar pukul 2 siang ke atas. Pada waktu ini, air laut sedang naik sehingga pemandangan menjadi semakin cantik dan cuaca biasanya cerah namun tidak terlalu panas. Hal ini memberikan kesempatan bagi para pengunjung untuk menikmati keindahan pantai tanpa harus khawatir terkena terik matahari yang menyengat. Di Pantai Timbis, para pengunjung bisa melakukan berbagai aktivitas seperti surfing dan berenang. Ombak yang cukup menantang menjadikan pantai ini sebagai salah satu spot surfing yang menarik bagi para peselancar. Pantai ini memiliki pesisir sekitar 80 meter dan merupakan pilihan sempurna untuk menikmati keindahan laut Bali. Dengan suasana yang tenang dan asri, Pantai Timbis menjadi tempat

Rake dan Rai, ingin tahu lebih dalam mengenai Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu. Rake dan Rai pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program yang beda dan eksklusif cuma di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin atau juga komentar. Di sini, Rake dan Rai bisa dengerin cerita unik, sisi lain para bintang sampai bahasan teknologi di lapangan hijau. Menariknya lagi, Rake dan Rai bisa gabung secara langsung secara live tiap hari. Ayo Rake dan Rai, hari-harinya makin seru bareng program RRI yang sepak bola. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

pendengar di seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran kami ini dapat Anda ikuti. Sampai di sini, usai sudah tugas kami menemani Anda sepanjang perjumpaan hari ini. Akhirnya dari studio, segenap kerabat kerja Programa 4 Radio Republik Indonesia, Stasiun Denpasar, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya untuk kita semua. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka!

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran ini dapat Anda ikuti. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Stasiun Denpasar FM 106,4 MHz kembali di udara menghantarkan siaran sepanjang hari ini. Saudara pendengar, selamat berjumpa kembali. Selamat mendengarkan dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Saking Widan Margi Hamuruk nomor Pitung Desa dan Pasar Bali, Om Swastiastu. Selamat pagi Rajang Ratu Yudhodani, Rakelan Rai Pemirsa Program 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Namanya Rainane Mangkin, Sari Siaran 16 Mei Warsa Kali Tali 6 Likur, Muali Titia Agung Krisna, Nyarangin Yudhodani, Ring FM 106,4 MHz, Program 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Dimagi sarang sawi panggil yang ditiang kena Rajang, Stato Ngemulian Baswecan Saking Ide Sang Yang Widiwasa. Ring pagi hari pudiki pinaka acara pengawet untuk umat muslim dimanapun Anda berada, Krisna kumandangkan adzan subuh untuk wilayah dan pasar sekitarnya pukul 5 lewat 5 menit waktu Indonesia Tengah.
1: Kantun ke sarang. Rumah RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العاتية الرفيعة وابعثهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد ya arhamar rahimin.
1: Selamat melaksanakan ibadah salat subuh untuk umat muslim dimanapun Anda berada. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat kebaikan. Rekalan Rai kantor kesari di Tiang Agung Krishna Rekalan Rai seribangnya di Tiang Nyarengin ide dane ring sesi acara Rahajang Bali pasti kesari mungkin jagi atau nanti Tiang lagu rohani Hindu saking mentas dorongnya nih mentas saning lintang gemon.
2: Pro 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Tari Sanghyang adalah tari sakral yang ditampilkan dalam upacara adat suci. Sampai saat ini, tari Sanghyang tidak diadakan sekadar sebagai sebuah tontonan. Tari Sanghyang merupakan tari kerahun atau trans karena setiap menampilkan tari ini, penari harus kemasukan roh bidadari atau binatang yang mempunyai kekuatan gaib. Tarian ini adalah warisan budaya prahindu yang dimaksudkan sebagai penolak bahaya. Tarian ini dapat membuka komunikasi spiritual dari warga masyarakat dengan alam gaib. Tarian ini dibawakan oleh penari putri maupun putra dengan iringan paduan suara dan wanita yang menyanyikan tebang-tebang pemujaan. Di daerah Sukawati Gianyar, tari ini juga diiringi dengan gamelan pelegongan. Di dalam tarian ini, selalu ada tiga unsur penting yang harus ada, yaitu asap atau api, gending sangga, dan medium baik berupa orang ataupun

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: tradisi Naur Kelaci. Desa Kedisan, Kecamatan Kintamani, Bangli masih setia melaksanakan tradisi Naur Kelaci yang dilakukan pasca perkawinan. Pelaksanaan upacara kelaci membutuhkan sejumlah biaya. Sebagai contoh, jika seorang laki-laki, baik yang berasal dari desa Kedisan maupun dari luar Kedisan, ketika meminang gadis dari desa Kedisan, maka ia harus memberikan 2 ekor babi dan membayar uang menggunakan uang kepeng atau lebih dikenal pisbolong berjumlah 1 sekepat atau 254 keping. Sedangkan jika pihak laki-laki yang berasal dari Kedisan meminang istri dari luar Kedisan, maka untuk masuk menjadi bagian dari desa Kedisan, wajib memberikan 1 ekor babi dan uang kepeng atau pisbolong berjumlah 1 sekepat. Lain halnya, jika pihak pasangan suami istri yang keduanya berasal dari desa Kedisan, maka akan diwajibkan membayar 1 ekor babi berikut dengan membayar uang 1 sekepat. Selain itu, mereka juga dikenakan uang sesari untuk upasaksi upacara sebesar Rp254.000. Tetapi seiring perkembangan zaman, sekitar awal tahun 2000-an, untuk pemberian babi ini diganti dengan membayar dengan uang sejumlah Rp500.000. Tradisi Naur Kelaci merupakan tradisi yang harus dilalui setelah melakukan sebuah rangkaian upacara perkawinan. Upacara ini memiliki makna untuk membayar tebusan apabila masyarakat meminang anak gadis dari desa Kedisan ataupun gadis dari luar desa Kedisan.
1: Ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Kandung kesarang. RRI dan Pasar, suara budaya Bali. Suara budaya Bali.
0: Rakelan Rai pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Agung Krista kentu nyarangin ide dan nereng acara Rahajeng Bali. Sedemikian ngiring piarsang sarang-sarang siaran acara Surya Puja untuk topik penguatan serada dan bakti sebagai benteng dari bahaya narkoba. Kesaringan Ibu Idayu Kadir Ratnawati.

0: swastiastu. Pendengar Radio RRI Denpasar yang saya hormati, bertemu lagi dalam Surya Puja bersama saya Ida Ayu Kadir Ratnawati, penyuluh agama Hindu kantor Kementerian Agama Kabupaten Gianyar. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan materi dengan tema penguatan serada dan bakti sebagai benteng dari bahaya narkoba. Umat sedharma yang berbahagia, di zaman modern ini kita dihadapkan pada berbagai tantangan kehidupan. Salah satunya adalah penyalahgunaan narkoba. Narkoba merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif berbahaya lainnya, di mana penggunaannya dilarang oleh hukum maupun oleh agama jika penggunaannya tidak sesuai dengan dosis yang dianjurkan. Narkoba bukan hanya merusak kesehatan fisik, tetapi juga menghancurkan mental, moral, bahkan masa depan seseorang. Dalam perspektif agama Hindu, segala sesuatu yang merusak tubuh, pikiran, dan jiwa termasuk dalam perbuatan adharma. Narkoba melemahkan kesadaran, menghilangkan pengendalian diri, dan menjauhkan manusia dari tujuan hidup yang sejati, yaitu mencapai kebahagiaan lahir dan batin, atau jagatita dan moksa. Penyalahgunaan narkoba merupakan tantangan besar yang harus dihadapi oleh bangsa ini, karena tidak hanya terjadi pada orang dewasa saja, namun sudah pada remaja, bahkan di kalangan anak-anak. Iming-iming penghasilan besar yang menjanjikan menyebabkan banyak masyarakat terlibat dalam peredaran gelap narkoba. Ada banyak faktor penyebab seseorang terjerat oleh pengaruh penyalahgunaan narkoba ini, baik itu faktor eksternal maupun internal. Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar diri seseorang, bisa dari lingkungan, pergaulan, ekonomi, dan sebagainya. Sedangkan faktor internal berasal dari dalam diri seseorang, salah satunya kurang kuatnya iman atau serada seseorang yang menjadi benteng pertahanan dari hal-hal yang negatif, termasuk penyalahgunaan narkoba. Umat sedharma yang berbahagia, setiap agama sudah pasti melarang umatnya terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, tidak terkecuali juga agama Hindu. Untuk itu, penting bagi kita memperkuat serada dalam upaya menjauhkan diri dari pengaruh buruk narkoba. Dalam ajaran agama Hindu, kita mengenal adanya panca serada, yakni 5 dasar keyakinan dalam ajaran agama Hindu. Jika panca serada kita kuat, maka kita dapat terhindar dari hal-hal negatif, termasuk pengaruh buruk narkoba ini. Nah, bagian pertama dari pancasrada adalah Brahman, yang artinya yakin atau percaya pada ide Sangyang Widiwasa. Jadi dengan keyakinan kita yang kuat bahwa ide Sangyang Widi merupakan sumber dari segalanya, akan membawa kita untuk selalu berpegang pada ajaran Dharma atau kebenaran. Jadi dengan kita selalu berpegang pada ajaran Dharma atau kebenaran, maka kita dapat memperkuat diri, memperkuat keyakinan kita untuk menolak dan menjauhi diri dari pengaruh buruk narkoba. Kemudian yang kedua, yakni Atman, yang artinya yakin atau percaya pada Atman yang menjiwai setiap makhluk hidup termasuk manusia. Tubuh diibaratkan bagaikan sebuah rumah, di mana Atman ini sebagai penghuninya. Jadi, sudah menjadi kewajiban kita untuk menjaga bagaimana agar rumah ini awet, aman, dan nyaman untuk ditempati. Itulah sebabnya kita harus menjauhi narkoba. Karena dengan mengkonsumsi narkoba, tubuh akan menjadi rusak, bagaikan rumah yang lapuk, jadi tidak layak untuk ditempati. Jadi ibaratkan narkoba itu sebuah api dan tubuh kita ini rumah. Sedangkan atman adalah penghuni rumah. Jadi ketika kita membawa narkoba atau membawa api masuk ke dalam rumah dan api itu tidak terkontrol, maka yang terjadi adalah rumah akan kebakaran dan tentunya akan merugikan seisi rumah, bahkan orang-orang yang tinggal di sekitar. Begitu pula narkoba. Ketika kita memasukkan narkoba ke dalam tubuh kita, maka akan menyebabkan tubuh kita menjadi rusak sehingga tidak layak untuk ditempati. Dan itu tidak hanya merugikan diri sendiri, itu bisa merugikan orang sekitar kita, baik itu orang tua, pasangan, anak, keluarga, sahabat, dan sebagainya. Kemudian bagian ketiga, yakni karma pala. Karma pala memiliki makna yakin atau percaya pada adanya hukum sebab akibat. Karma pala mengajarkan kita untuk selalu berbuat baik, karena setiap perbuatan ada palanya atau ada hasilnya. Ala ulah ala tinemu ayu kinardi ayu pinangi. Buruk perbuatan maka buruk pula hasilnya, baik perbuatan maka baik pula yang didapat. Jadi jika kita mengkonsumsi narkoba, sudah pasti kita akan mendapatkan hasil yang buruk, baik bagi kesehatan fisik maupun kesehatan mental. Dalam kitab Sarasa Muscaya sloka 2 disebutkan bahwa di antara semua makhluk hidup, hanya yang dilahirkan menjadi manusia sajalah yang dapat melakukan perbuatan baik atau perbuatan buruk. Leburlah ke dalam perbuatan baik segala perbuatan buruk itu. Demikianlah palanya menjadi manusia. Jadi dari salah satu sloka Sarasa Muscaya tersebut sudah jelas bahwa terlahir sebagai manusia merupakan suatu karunia atau sebuah anugerah. Sebab manusia diberikan anugerah berupa sabda, bayu, dan idep, sehingga manusia bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Jadi ketika kita menggunakan narkoba, sudah pasti itu bukanlah hal yang baik, baik bagi diri kita maupun orang sekitar kita. Sehingga dengan kita menguatkan keyakinan kita pada hukum karma pala, maka kita akan berpikir berkali-kali jika hendak menggunakan narkoba. Karena yang terpikir di benak kita adalah hasil yang buruk yang akan kita peroleh nantinya. Sehingga dengan menguatkan keyakinan kita terhadap ajaran karma pala, kita akan menghindari diri dari hal-hal yang negatif. Kemudian bagian ketiga, yakni punarbawa, yang artinya yakin atau percaya pada adanya kelahiran yang berulang-ulang atau reinkarnasi. Dengan meyakini bahwa kita akan mengalami kelahiran berulang-ulang atau reinkarnasi, maka kita akan mengupayakan dalam hidup ini untuk berbuat sesuai dengan ajaran Dharma, termasuk juga menghindari penyalahgunaan narkoba, agar di kelahiran berikutnya kita menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, jadi dengan keyakinan bahwa hidup ini tidak berhenti di sini, akan ada kehidupan berulang lagi, maka akan mengingatkan kita bagaimana caranya agar kehidupan kita selanjutnya jauh lebih baik dari kehidupan saat ini. Itu bisa membawa kita agar kita menjaga diri, menjauhi hal-hal yang negatif, hal-hal yang bertentangan dengan ajaran Dharma, salah satunya penyalahgunaan narkoba ini. Baik umat sedharma yang berbahagia, bagian terakhir dari Pancasrada yakni moksa. Nah, moksa merupakan tujuan akhir bagi umat Hindu, yaitu kebahagiaan tertinggi atau abadi.
1: Wah, ada makanan nih.
2: Eit, cuci tangan dulu, Dek.
1: Yah, mau dong, Ma.
2: Iya, boleh. Tapi adik cuci tangan dulu ya.
1: Kan, adik main di rumah aja, Ma. Nggak keluar kok.
2: Walaupun main di rumah aja, kita harus cuci tangan. Biar nggak ada kuman penyakit yang nempel di tangan. Ntar ikutan kemakan deh.
1: Oke, siap, Ma.
2: Nah, adik kan udah cuci tangan. Sekarang baru boleh makan.
3: Ayo, lakukan gerakan hidup bersih dan sehat dengan mencuci tangan sebelum makan. FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Jadi dengan menjalankan ajaran Dharma, berpegang teguh pada ajaran kebenaran, maka jalan kita mencapai moksa akan semakin dimudahkan. Tapi ketika kita masih terbelenggu oleh ikatan duniawi, oleh hal-hal yang bersifat negatif, termasuk penyalahgunaan narkoba, maka tujuan kita untuk mencapai moksa akan sangat jauh, akan sulit kita dapat, karena kita masih terikat oleh ikatan keduniawian. Jadi kelima unsur pancasrada ini tentunya sangat membantu setiap makhluk hidup, terutama manusia, untuk bisa mencapai tujuan utama atau tujuan akhir dalam agama Hindu, yaitu moksa. Sebagai umat Hindu, kita harus bisa senantiasa mengimplementasikan setiap ajaran pancasrada dengan baik dan benar. Dengan kuatnya keyakinan kita terhadap ajaran pancasrada, maka kita akan terhindar dari perbuatan yang bertentangan dengan ajaran Dharma, termasuk penyalahgunaan narkoba. Baik umat sedharma yang berbahagia, selain srada, kita juga harus memperkuat bakti, yaitu rasa cinta dan pengabdian kepada Tuhan. Rasa bakti dapat diwujudkan melalui sembahyang secara rutin, melaksanakan yadnya dengan tulus, berbuat baik kepada sesama, menjaga kesucian pikiran, perkataan, dan perbuatan. Jadi orang yang memiliki bakti yang kuat akan lebih mampu mengendalikan diri. Ia tidak akan mudah tergoda oleh hal-hal negatif, termasuk narkoba, karena ia sadar bahwa hidup adalah anugerah suci yang harus dijaga. Jadi dengan kita memperkuat bakti dalam diri kita, kita akan semakin menyadari bahwa hidup ini anugerah yang tidak boleh kita sia-siakan. Tubuh yang diberikan oleh Tuhan ini harus kita jaga sebaik mungkin. Bagaimana caranya? Ya tentu dengan tetap menjaga pikiran, perkataan, maupun perbuatan kita agar sesuai dengan ajaran Dharma. Kemudian ada konsep Trikaya Parisuddha. Nah, konsep Trikaya Parisuddha ini bisa kita gunakan sebagai pedoman hidup. Ada tiga, yakni Manacika, Wacika, dan Kayika. Manacika memiliki makna berpikir yang baik. Kemudian Wacika, berkata yang baik. Yang ketiga, Kayika, berbuat yang baik. Jadi narkoba jelas bertentangan dengan ketiga hal ini. Oleh karena itu, dengan menerapkan Trikaya Parisuddha, kita dapat membentengi diri dari pengaruh buruk lingkungan. Jadi bagaimana kita agar tetap menjaga manacika, wacika, dan kayika kita? Karena orang yang mengkonsumsi narkoba sudah pasti tidak akan bisa menerapkan ketiga ajaran ini. Karena orang yang mengkonsumsi narkoba, pikirannya terganggu, ucapannya mudah tersulut emosi, sehingga berkata-kata kasar, berkata-kata yang tidak baik, yang tidak patut. Terlebih lagi dari segi kaike atau perbuatan, orang yang terpengaruh oleh pengaruh narkoba sudah pasti perbuatannya bukan lagi berbuat hal yang baik. Bisa jadi narkoba memicu tindak kriminal seperti pencurian, begal, perampokan, penipuan, bahkan pembunuhan. Jadi dengan menjauhi narkoba, kita tetap bisa menjaga manacika, wacika, dan kayika kita tetap sesuai dengan ajaran Dharma. Nah, umat sedharma yang berbahagia, peran generasi muda dalam
mencegah penyalahgunaan narkoba sangatlah penting. Karena generasi muda adalah harapan bangsa dan agama. Namun, mereka juga menjadi kelompok yang paling rentan terhadap pengaruh narkoba. Oleh karena itu, penting bagi generasi muda untuk memperkuat iman atau serada, rajin sembahyang dan mengikuti kegiatan keagamaan, memilih pergaulan yang baik, mengisi waktu dengan kegiatan yang positif. Dengan demikian, mereka akan memiliki benteng yang kuat dalam menghadapi godaan zaman. Terlebih lagi, pengaruh media sosial, pengaruh gaya hidup, dan tuntutan ekonomi. Itu menyebabkan beberapa generasi muda sangat rentan terpengaruh oleh penyalahgunaan narkoba. Iming-iming mendapatkan penghasilan yang besar, penghasilan yang tinggi untuk memenuhi gaya hidup agar tidak ketinggalan zaman, bisa jadi pemicu para generasi muda terpengaruh oleh peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba. Kemudian peran keluarga dan lingkungan. Keluarga merupakan rumah pertama bagi seorang anak dan juga tempat pendidikan pertama, sehingga orang tua memiliki peran yang sangat penting dalam menanamkan nilai-nilai agama sejak dini, memberikan contoh hidup yang baik, dan mengawasi pergaulan anak. Tantangan para orang tua di zaman sekarang sangatlah besar, karena di balik gempuran ekonomi, mereka juga dituntut agar selalu bisa memiliki waktu untuk anak-anak mereka. Karena anak-anak sangat perlu perhatian, pengawasan orang tua. Orang tua merupakan guru pertama bagi anak. Jika orang tua acuh tak acuh pada anak, pada perkembangan anak, pada pergaulan anak, bahkan orang tua jarang meluangkan waktu untuk anak, itu bisa jadi salah satu pemicu anak mencari perhatian di luar. Salah satunya dengan mengkonsumsi narkoba. Karena anak yang kurang kasih sayang, kurang perhatian, dia akan mencari kebebasan di luar sana, mencari ketenangan, mencari perhatian di luar sana. Untuk itu, penting bagi para orang tua sebisa mungkin luangkan waktu menjadi tempat ternyaman anak untuk pulang. Jadi jangan sampai hubungan anak dan orang tua justru tidak bagus. Karena orang tua adalah guru panutan bagi seorang anak. Jika orang tua tidak memberikan contoh, tidak membuat anak merasa nyaman, maka anak akan menjaga jarak dengan orang tua. Lingkungan yang baik juga akan membantu memperkuat karakter seseorang agar tidak terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba. Baik umat sedharma yang berbahagia, dari uraian tadi dapat kita simpulkan bahwa serada dan bakti adalah benteng utama dalam melindungi diri dari bahaya narkoba. Dengan keyakinan yang kuat dan pengabdian yang tulus kepada Tuhan, kita akan mampu menjaga diri, keluarga, dan masyarakat dari kehancuran moral. Mari kita jadikan ajaran Dharma sebagai pedoman hidup, sehingga kita dapat menjalani kehidupan yang suci, sehat, dan bermakna. Baik umat sedharma yang berbahagia, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan saya mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Akhir kata saya tutup dengan menghaturkan Paramo Santi.

0: Tuhan. Sakit. Aduh, sakit. Aku capek. Aku lelah sekali, Tuhan.
1: Cuk, cuk, cuk, nak. Jangan nangis. Bu, ada apa? Kenapa engkau menangis?
0: Aku lelah.

0: kita agar bebas stunting, Bu.
1: Oh iya ya, kita yang mengharapkan kehadiran anak ke dunia. Maka sudah sepatutnya kita tanpa kenal lelah memberi cinta dan perlindungan terbaik dengan ASI ini.
2: Dukungan dari keluarga sangat berarti untuk perjuangan cinta ibu memberikan ASI eksklusif kepada si kecil. Ayo Bunda, semangat mengasihi.

0: Ingi.
1: Woi, jeng sing ora ngapo, jeng sing ngorco, jeng saget aingi.
2: Obrolan santai yang mengangkat satu topik dengan sentilan-sentilan ringan. Dengarkan acara Gelang Kangin setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6 lewat 9 menit sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI.

baris pendek. Tari baris pendek adalah jenis tari baris yang para penarinya tampil tanpa membawa senjata perang, melainkan sesaji atau canang sari. Tarian ini ditarikan dalam upacara dewayatnya di desa Tanjung Buka dan Pasar. Pada saat dipentaskan, penari tari baris pendek membawa canang yang disebut canang oyot. Pada bagian akhir tarian, para penari menari menggunakan kipas sambil mengaras-arasan atau bersukaria.

sakit perhati aksa ukirlan pasir. Ukir pinake wetu ning kare pasir ranglebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening pra

Pas menados manusia, wantah digelis sekadi kilatan tatit. Turmaning sukil pisan kepolehan. Antuk punike, kepatet angin galahai puniki sebecik-becik nyane. Margiang parilaksana sane becik, sane preside megatang sekancan kesengsaran. Sarang-sarang ulangan pikayun muncarang puja Trisandya.

Lajeng lan sanayang persembayangan puja trisadya majaring matindus dharma ring dijaja pademagena dumugi ide sang yang widiwasa satemu paecek rayuan lan kerajengan ri irage sareng sami jagat lan stagingnya ne nepi malih melarapan antuk melafalkan mantra-mantra suci matindu sida kebolehan berkat lan perlindungan saking sang maha pencipta ide sang yang widiwasa.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Rekalan Rai Pemirsa Program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Agung Krisna Muali nyarangin ide dane reng sesi acara Rahajeng Bali. Sudah bangkit di tiang nyarangin ide dane untuk hiburan lagu-lagu Bali lan informasi-informasi menarik. Kawitin di tiang dumun informasi perkiraan cuaca Bali rahinane mangkin sani secara 16 Mei war sekali tali 16 nggih saking Badan Meteorologi Klimatologi lan Geofisika Wilayah 3 Bali. Nah, rekalan Rai Kabupaten Jemberana, rainane mangkin diperkirakan hujan ringan, kisaran suhu 23 sampai 29 derajat Celcius, kelembaban 81 sampai 99%. Lantur untuk Kabupaten Tabanan, rekalan Rai diperkirakan hujan ringan, kisaran suhu 22 sampai 28 derajat Celcius, kelembaban 88 sampai 98%. Kabupaten Badung Rakelan Rai diperkirakan hujan ringan kisaran suhu 25 sampai 30 derajat Celcius, kelembaban 75 sampai 98%. Gianyar Rainane Mangkin diperkirakan hujan ringan kisaran suhu 23 sampai 29 derajat Celcius, kelembaban 79 sampai 97%. Lantur Kabupaten Kelungkung, Rainane Mangkin diperkirakan hujan ringan kisaran suhu 26 sampai 30 derajat Celcius, kelembaban 73 sampai 95%. Kabupaten Bangli diperkirakan hujan ringan kisaran suhu 20 sampai 27 derajat Celcius, kelembaban 90 sampai 99%. Kabupaten Karangasem diperkirakan hujan ringan kisaran suhu 21 sampai 27 derajat Celcius, kelembaban 85 sampai 99%. Buleleng niki hujan ringan nggih kisaran suhu 24 sampai 30 derajat Celcius, kelembaban 82 sampai 95%. Lan Kota Denpasar rainan mangkin diperkirakan berawan kisaran suhu 25 sampai 32 derajat Celcius, kelembaban 78 sampai 97%.

Kakek dan Rai, ingin tahu lebih dalam mengenai Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu. Kakek dan Rai pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program yang beda dan eksklusif cuma di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin atau juga komentar. Di sini, Raka dan Rai bisa dengerin cerita unik, sisi lain para bintang sampai bahasan teknologi di lapangan hijau. Menariknya lagi, Raka dan Rai bisa gabung secara langsung secara live tiap hari. Ayo Raka dan Rai, hari-harinya makin seru bareng program RRI yang sepak bola. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Saya Ida Bagusrai Dharma Wijaya Mantra, selaku anggota DPD RI di Komite 3, kebetulan juga komite yang membidangi olahraga. Jadi hanya satu kata aja, kalau udah MU nonton itu biasanya ngelawan-ngelawanin dikit lah, capek, sakit, ngantuk, nah pasti kita akan nonton. Kita sebenarnya mendengarkan kabar yang gembira ya, nanti di 2026 ini Piala Dunia ini bisa kita tonton di TVRI dan juga di RRI tentunya, yang tidak asing lagi dan yang paling mudah diakses. Sekali lagi, tonton Piala Dunia di TVRI dan RRI.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Rekalan Rai Pemirsa Program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Selamat pagi Rekalan Rai. Hari Sabtu napi kegiatan ide dani reng semang demangkin. Wah, selamat sibuk-sibuk sani sampun sibuk ngawit semang nuni menawi tenggi. Pedagang-pedagang reng pasar-pasar selamat pagi. Sampun sarapan niki. Elinga Rekalan Rai luangkan waktu untuk sarapan. Gih, jangan sampai melewati jam sarapan. Ini penting, gih, napi je aktivitas ide dene penting untuk sarapan. Mang nene angge sarira sida tetap berenergi meputang sana nih aktivitas ring rahine nene makin gih. Nah, Rekalan Rai tiasan punikan gih telur luangkan waktu 15 sampai 30 menit kemantan setiap hari. Untuk melakukan olahraga ringan, bisa yoga, jogging, utawi niki napi wasane olahraga sane tiasan kenten ge, sekadi bersepeda, berenang, jogging, miwasane tiasan ge. Nah, dua ning olahraga nge napi male ring hari Sabtu, biasane kalau hari-hari biasa ide dani jarang bisa olahraga. Nah, ring hari Sabtu utawi Minggu manfaatkan waktu ge, luangkan waktu untuk berolahraga. Dua ning penting pisan ge, sida menjaga kesehatan jantung, menurunkan risiko penyakit kardiovaskular, stroke lan gagal jantung. Lan majare ide dani kenten ge sane ingin berat badannya bisa terjaga, niki dengan berolahraga rutin bisa memanajemen berat badan ge, membakar kalori berlebih setelah seminggu kurang aktif kenten ge. Ini biasanya hari-hari biasa tidak sempat olahraga. Nah, ring hari Sabtu utawi Minggu luangkan waktu untuk berolahraga untuk membakar kalori berlebih kenten ge. Tiasan punika olahraga juga bisa mengurangi stres lan meningkatkan mood utawi suasana hati, menyegarkan pikiran ge, mencegah penyakit degeneratif, diabetes, obesitas, lan meningkatkan kekuatan otot. Nah, tubuh yang bugar pasti kesida meningkatkan fokus ritat kale mekarya.

Aksara Bali. Aksara Bali sejak Oktober 2018 lalu wajib dipakai di kantor pemerintahan dan swasta di Provinsi Bali. Aksara Bali tidak dapat dilepaskan dari perkembangan aksara di negara India. Dalam kebudayaan India, dikenal ada aksara tertua yang disebut Kharosthi, yang berkembang menjadi aksara Dewanagari dan aksara Pallawa. Kedua aksara ini masuk ke Nusantara sejalan dengan perkembangan agama Hindu dan Buddha. Di Nusantara, kedua aksara ini bertransformasi dalam bentuk aksara Kawi, yang kemudian berkembang menjadi aksara Bali.

Sahabat Budaya, hari Minggu Anda akan kami temani dengan program hiburan drama tari tradisional Bali oleh Keluarga Kesenian Bali yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali melalui alur ceritanya.

0: Dengarkan Arjen setiap hari Minggu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
1: Derai di sini nang petang-petang penyengang kelah derai
2: RRI Denpasar, suara budaya Bali.

Rekelan Rai Pemirsa, program 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Majare ide dan desa sedek berkebun, Rekelan Rai manfaatkan waktu luang ring hari Sabtu utawi Minggu puniki, kenten ge beberapa jam saja, kenten untuk merawat tanaman ide dan ring kebun, menawi temu duwe pekarangan, menduwe kebun, kenten ge cocok di pekarangan rumah, ditanam tumbuh-tumbuhan yang bermanfaat, kenten ge yang bisa digunakan, seperti misalnya tanaman obat utawi apotek hidup, lidah buaya, jahe, kunyit, kencur, sirih utawi base, kumis kucing, kenten ge jeruk nipis. Nah, tiasan punika ide dane taler bisa membudidayakan tanaman hias utawi penyegar udara. Sekali lidah mertua yang tahan panas dan efektif menyaring racun di udara, ngelantur aglonema niki cocok untuk pekarangan teduh, memberikan warna indah pada sudut rumah nge. Pucuk merah, nah cocok untuk pagar hidup karena warnanya yang mencolok lan tahan panas. Bougainville utawi kembang kertas, bunga kertas nge, tanaman berbunga rimbun yang sangat tahan panas dan kering. Lili nge, tanaman hias yang efektif membersihkan udara dari racun. Dasan punika rekelan rai nge, ini lahan ide dane produktif nge, wonten lahan pekarangan yang bisa ditanam sayur-sayuran. Niki becik taler nge, sekadi kangkung dan bayam napi male mungkin bisa dilakukan cara hidroponik kenten nge. Nah niki kangkung dan bayam pun niki cepat panen dan mudah ditanam di pot utawi polybag. Ide dane bisa juga menanam cabai lan tomat pindah ke bumbu dapur utama yang sering dibutuhkan sehari-hari. Lan biasanya yang nguntan kenaikan harga pasti ke cabai pun niki lumayan melonjak harganya kenten nge, ini bisa dibudidayakan di rumah kan lebih bisa mengirim pengeluaran rumah tangga kenten nge. Ide dane bisa juga menanam serai lan pandan nge, duaning tumbuhan puniki mudah tumbuh dan aromanya menyegarkan pekarangan. Nah, manfaat menanam tumbuh-tumbuhan punika ring pekarangan pastika bisa menyediakan pangan sehat, menyediakan bahan makanan organik lan segar, bisa juga sebagai sumber pengobatan alami utawi toga tanaman obat keluarga, bisa juga mempercantik rumah lan membersihkan udara nge, memberikan estetika dan udara yang bersih kenten ge di saat kita berada di rumah. Tiasan punika rekelan rai pasti ke bisa menghemat biaya belanja harian. Tapi malah yang ide dane memanfaatkan pekarangan untuk menanam tanaman pangan, ge sayuran, bumbu dapur, kenten ge rempah-rempah. Nah niki selain bisa memberikan manfaat kesehatan, juga bisa membantu perekonomian keluarga, lebih mengirit lah pengeluaran sehari-hari.

0: Jangan boros menggunakan air. Air juga perlu dihemat seperti halnya energi yang lain. Karena air adalah sumber kehidupan. Itu artinya, jika tidak ada air, maka tidak ada kehidupan di bumi ini. Untuk itu, kita harus menghemat penggunaan air agar tidak terbuang sia-sia.
1: Yan, wayan, yan. Tadi jeg mekacakan gitu, yehe mura wayan manjusin montor, nah. Nu ngabonin montor, tutup na yehe, yan.
2: Yeh, mok bas meripit. Yeh, bombah petik kan boda di masalah. Jeg masalah kan disin, tak mok nenenen. Mok, kapah emang mendeh, mok. Pasing stres.
1: Yeh. Sing je kedo yan, pangsing yan kadung tuman ngura-ngura ye. Di satu sisi, nak liu kuangan ye kawang yan.
2: Yeh, suwut mentu uyut mok, suba-suwut gumah montor. Keran bong mau tutup, numes ya mok uyut.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Keberadaan pangan lokal dan penguatan sistem pertanian organik dinilai menjadi faktor penting dalam menjaga ketahanan pangan sekaligus kelestarian lingkungan di Bali. Namun di tengah perkembangan industri pariwisata dan modernisasi pangan, keberadaan pangan lokal kini mulai semakin terpinggirkan. Guru Besar Universitas Udayana, Profesor Dr. Insinyur Nilo Kartini MS kepada RRI mengatakan, pangan lokal seperti padi dan ketela sebenarnya lebih mudah dibudidayakan secara organik karena secara genetis telah sesuai dengan kondisi alam Bali. Menurutnya, keberadaan pangan lokal kini semakin jarang ditemui karena belum banyak digunakan oleh restoran maupun pelaku usaha kuliner. Prof. Kartini juga menyoroti implementasi Peraturan Daerah Provinsi Bali nomor 8 tahun 2019 tentang sistem pertanian organik yang dinilai belum berjalan maksimal. Selain persoalan kemandirian benih lokal yang semakin terbatas, ia menilai sampah organik di Bali justru dapat menjadi solusi untuk mendukung pertanian organik. Demikian Gatra Bali kali ini bersama Agung Krisna. Sampai jumpa.

0: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Inge Ratida dan Era Kelantrai, pemirsa program 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Game wali kesarai Titi Agung Krisna Rekelantrai. Titi yang kantun nyaring ini ide dan ring sesi acara Rahajeng Bali. Kantos puputnya jam sias mong Bali jebos. Ringgalah yang puniki ide dan telah dadus nyaringin ringgalah on air 0361-2233-61. Utawi ring WhatsApp pro 4 RRI dan Pasar ide dan dadus nyaringin ge. Sane arsa nyaringin ring WhatsApp durusan ring 0878-988-22420 0878-988-22420. Nah, semangnya makin pacang mau sa ngeninin indek pemanfaatan jeruk limau kenten ye. Lan budidayanya ring pekarangan rumah kenten ge. Nah niki jeruk limau puniki dikenal teler pinake jeruk sambal kenten ge. Nah niki napi wasane merupakan tanaman suku jerukan dengan buah berukuran kecil, lebih kecil dibandingkan dengan jenis jeruk sanitiosan. Lan umumnya dimanfaatkan buahnya sebagai bumbu masakan kenten niki ge. Nah tanaman jeruk limau puniki pinake tanaman perdu utawi pohon kecil yang tumbuh sekitar 1 sampai 2 meter, ge. Nah, buah jeruk limau puniki pinake buah drupa utawi kapsula berwarna hijau dengan kulit buah keriput, ukuran buah kecil dengan diameter sekitar 2 sampai 3 cm, kulit buah tebal lan beraroma wangi. Nah, daging buah jeruk limau puniki berwarna putih transparan, berasa masam. Jeruk limau sering digunakan sebagai pelengkap bumbu masakan Asia lan Indonesia, khusus diperas sebagai campuran sambal, kenten ge. Nah, daun jeruk limau puniki merupakan daun majemuk beraroma wangi, warna hijau lan teksturnya tipis. Nah, rekalan raing ge, biasanya penggunaan jeruk limau puniki, kenten utawi daun jeruknya, talan niki biasanya digunakan dalam sambal kenten ge, aroma khasnya pastika bisa menggugah selera. Bisa digunakan dalam sambal terasi, sambal dadak, utawi sambal matah kenten ge. Digunakan juga sebagai penyegar makanan, diperas di atas soto, sate, utawi ikan bakar untuk menutupi bau amis dan memberikan rasa segar. Nah, digunakan teler untuk memarinasi daging utawi ikan agar tidak amis kenten ge. Lan digunakan dalam pembuatan mayones utawi masakan lain sebagai alternatif juga. Nah, ide dane biasanya menggunakan jeruk limau utawi daun jeruknya puniki anggen jenis masakan napi ke manten. Gela napi ke ide dane wenten membudidayakan tumbuhan jeruk limau puniki reng pekarangan rumah. Yening napi wastane wenten tumbuhan jeruk limaunya di rumah niki. Nah, pun napi ide dane merawat tanaman jeruk limau punike kenten ge. Lan yening reng pasar napi ke gampang niki menemukan pedagang jeruk limau baik daun utawi buahnya. Dulusang berbagi cerita mali jebos ring lan telepon 0361-223361 utawi ring WhatsApp.

0: Hingga Ratu Danera Kelandrai pemirsa program 4 TRRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Ngi, temang sampun ngawitin acara Rajeng Bali sesi puniki nggih saking Belian Ferry Ketare. Dumugi sida menghibur Kelandrai. Cuaca ring seputaran Kota dan Pasar pemekas nenek hayang muruk mungkin sabe bales kenten nggih. Nama jare ide dane sane menawi te jaging lintangin Kota dan Pasar kenten nggih tetap waspada alon-alon ring margi siaga yang perlengkapan kapan hujan drene niki nggih dumugi selamat kantos ring genah pakaryan utawi genah tujuan sok sewangi. Nah sane arsa nyarangin ring ngala on air durusa ring lan telepon 0361223361 utawi ring WhatsApp Pro 4 RRI Denpasar. Nggih sampun entos sane nyarangin sanggre titiang niki Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu Rajang Semanggung nggih cantik.
0: Selamat pagi Gomyang Yoga.
1: Kalau
0: nyanyi
1: cover
0: niki, cover tamu boleh.
1: Iki mendung pisan gak?
0: Oh mendung, aduh ayam murut sampun bales gati niki.
1: Sampun sabah gak? Siapa pasar sabah-sabahan wau?
0: Oh kenten geng. Punapi sampun puput membantan niki tilam mungkin niki tu.
1: Dereng, mau dijebosan, mau dalam niki ring sepuru segaru, nampak kiri niki gak?
0: Oh geng.
1: Lagi nangkil lebih sana. Ini rawasang jeruk limo sana di bidik yang ke Bangli budal kampung. Waktu sampun bibit limo, metik limo ring kampung gampang nih kan ge. Buahnya nih. Ge, ampun di cina dukung ini sarang keponane waktu siang Riki.
0: Ampun ditanam
1: niki. Niki siagi tanah memungkung sabah niki, ampun subur pisan, ali jeboske membung ampun. Ini lemo angin api mantan yang pecek ngge, ngurap juket, meresen ikan, samar mata, setiap senang lemo ngge.
0: Oh, dimanfaatkan buahnya mantan utawi daunnya taler niki?
1: Daunnya taler angin kari, angin ajangan kuning ngge. Kenten tapi lemonnya niku angin pecing, api senang ngge. Kenten mah buah, daunnya pecing.
0: Ya ning reng pasar nampak Rika kanten gampang rada dagang lemon iki daun utawi buahne iki.
1: Gampang nggih, anu mas daun salam, daun jeruk, garam pisan 10.000 daging ampun lemon nang tigo kan kampe numas. Dagangan pun ngejangin nggih. Ginahan di kulkas seminggu awet nggih. Sampun nyembang niki yo nggih.
0: Oh, sampun sampun jangkep niki titiang nggih.
1: Niki titiang Mas Bubuh, hawu Bu Masin putun titiang kantun libur niki.
0: Nggih.
1: Demogi Paman Pandu BKBB mereka sedang ngeranjing ini kabeh. Sembang-sembang sampun ke pasar. Nggih yo nggih.
0: Nggih, sesembang.
1: Niki dalar Pernamo tanggal 31 Jagirau. Mari jebos budak padur margi, mamat selamat rayu, salam sarang keluarga sami. Titiang mepamit, kapan dok sama Santi. Oh, Santi. Oh.
0: Inggih, matur suksema niki. Majereng gong miang yoga, ngereng gunung karang sami sampun nyarengin. Ring lan telepon malih 0361223361. Nggih, sanggra titiang niki Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu Rajang Sema.
0: Inggih, selamat pagi Jero Mangku.
2: Penapi Gatra.
0: Gatra becek mantan Jero Mangku. Penapi sampun wedang niki Jero Mangku.
2: Sampun wedang ten. Coyo putih SU.
0: Oh, bae mantap sekali. Napi timpal niki ten timpal jajah.
2: Anu na ajengan antan. Pedaging jokot are.
0: Oh, kenten bae mantap.
2: Kali bik yang ada orang Puja Wali kan nak kari anu na jokot. Daging ulam ayam.
0: Okay, dan geng.
2: Saya awak gong biang yoga, saya nak kandungmu ingatkan mama kario mungkin. Topik sampun daun lemo neng ini.
0: Daun sarang buah nih niki.
2: Iya, Rika, niki sami nika. Makari juga napi. Ya sampun wenten kene karena harus daging.
0: Oh, nggih. Wenten ente aneh Rika, Romangku.
2: na poli lagi mahal yung ano ng ban bakat ang ano kano ban ano matenin pangyak ni do and buhay na ilan ba kan poli pa buhay makina kalsinik mali kawang buhay
0: okay then
2: yan doon na sasap suwari nga kayo yukot pipit niyang limang manong bidang
0: Nggih. Berarti senang ada rasa-rasa aroma daun jeruk niki nggih.
2: Yen di kalau penampahan, yen ten di sini kita ana api asan kana kana kekilangan.
0: Nggih.
2: Pegare anyang, lawas dan daging lemo aro. Yen makan kan lemo indumon wenten anu semago kita semago sambal orang jadi kita madag asam
0: oh asam ni ke
2: pelanggan buah kan kuantan dados kuantan dados angin
0: oh buah ni mana
2: pengah
0: ni oh ni
2: muntuk anu nama semago Cina kau sini kan kamu ke Cina masih rasaan patah kita yang sebelum mana wayah manis
0: gede
2: anu na gede anu kuning lauk patah nasak lah kuning masih ke
0: Berarti niki yening anapi wastane adat ngangen buah lemo utawi daun jeruk ne punika tinggal ngalap kemantan karena wenten ring pekarangan ten kenten yening ring pasar niki kanten gampang ten ngerara dagang lemo niki.
2: Gampang ya coba anu masan mereka gitu kalau menurut masan masih ge. Ini macam galungan sih kan ada kan saat masih ngale buah.
0: Oh galungan malah mewahan gede kenten.
2: Bisa benar-benar sekelu je duang kali bisa disiu sih.
0: Aduh harganya tergantung musim nih gini.
2: Amat besar yang sebab macam ini mudah nih. Ini karena biang yoga ini dia heman.
0: Gini.
2: Kain jawan sih kain beli.
0: Oh kenten. Buah nih manten.
2: Nah yang tem daging napi malih sambal nyom tu nu dan bagian kita apa kita kena asal ke
0: iya ngge
2: kita yang kak yang wana demen memulang ke
0: kentan asing berarti tangan mbah niki ngge
2: siapa yang main ceko siapa yang benda jahe ada orang niki ngge saya yang kita hisen kita sih kasi meli
0: oh kentan ngge wenten berarti niki senang memulan-mulanan niki mbah ngge
2: mbah ngge
0: Bece. Hingga seksa wajar bangku. Sama nyarang ini ki.
2: Mari je buahnya ni. Mungkin yang lalu ni, baik KBB yang lalu nyambungnya secara bisa nyawin ke tiga malam menek.
0: Hingga.
2: Hingga.
0: Hingga.
2: Mari je buah si Buddha Al-Wasador. Itu kan rainan sila mangkin. Hajar sayur yang margi. Duduk sarang aku. Oko.
0: Hingga.
2: Gala wali angkat.
0: Suksema.
2: Santi.
0: Inge, matur suksema jero mangku sudani. Yes, ane sampe nyarengi. Selamat pagi, Niki Dumun, Nini Ayuna, Niki Inge. Dumogi sarang sami kena, cuaca rem-rem, selamat bertugas. Niki napi Niki Inge. Entek lemo nggih bi ternyata subur niki nggih medue pohon lemo sake wanten durung mau buah niki nggih mau pucil kan nggih nunggu panen manten niki kang niki nggih wenten sire niki Pak Tutmurdaya nggih tapi wasane indek lemo angin melengkapi bumbu lawar lan melengkapi sambal matah ini Bu Didaya ngelah siki manten pohone sedang berbuah mangkin untuk persiapan penampahan galungan sekadis ada bawa sang sarang juru mangku sudani ini galungan pasti ke lumayan agak naik harganya kenten ini sama medue pohonnya kenten nah pasti ke niki bisa menghemat lah niki ten malenumas lemon niki ke pasar kenten nge selamat pagi wenten ibu Janura kenten nge salam ajaring pecinta perempat makasami ini jeruk lemo gunanya sambal mata sayur urap beratu jek jangan gati nih kingi lantur wenten sira niki Pak Yan Arya ring Tegalalang kenten nge beratu ngat gati di buah lemo nih kenge ben sado tumbuh subur inge Inge rajang panen-panen niki, rainan niki sampun nampak kenten gih angin ngadonan lawar, jukut murah, miwah sambel-sambelan niki juga pasti jan. Ngelantur selamat pagi niki wenten. Pak Gusti Putu Widihan nggih. Widihan Kramas Sabah. Patah dan pasar Talar Sabah niki nggih kena rai sareng sami. Sanetiasan Malayebas nggih, Moli Sangrerita ring 223 3 6 1 temang demen ngiring piersang.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tips tangga bencana kearifan lokal Rumoh Aceh. Pelestarian lingkungan ditujukan dalam bentuk kebijakan penanggulan bencana alam yang berpengaruh terhadap kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya. Pelestarian lingkungan untuk penanggulangan bencana ini dapat dilakukan melalui kearifan lokal yang ada di setiap daerah. Hal ini tidak terlepas dari kondisi suatu wilayah yang rawan terkena bencana alam. Kondisi geografis wilayah Aceh yang rawan gempa bumi dan tsunami membuat masyarakatnya membuat rumah ramah gempa dan tsunami bernama Rumoh Aceh. Rumoh Aceh merupakan rumah yang terbuat dari bahan kayu dan atapnya berasal dari daun rubia. Bentuk dan sambungan antara bagian rumah dapat bergerak bersamaan jika terjadi gempa, sehingga akan meminimalisir keruntuhan. Bagian sisi rumah yang menghadap barat dan timur pun berfungsi mengantisipasi badai. Hal ini karena angin badai di Aceh, jika tidak bertiup dari barat, maka akan bertiup dari timur.
2: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Rekalan Rai pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Ge Bali Kesari Ditya Agung Krisna Rekalan Rai ring sesi acara Rahajeng Bali. Ge kantos puputnya jam sias mau Bali jebos nge. Sane arsa mali nyarangin durusan ringgala on air 0361223361 utawi ring WhatsApp Pro 4 RRI Denpasar nge. Aji Dewa Miareng Bangli suksema sampun nyarangin nge. Durang mabuah wontekane manten. Dumugi galungan bisa panen kenten niki nggih. Inggih rekalan rai sarembangken ring 223361 Sanggre Titia Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Nggih, selamat pagi Batu Bulan.
1: Ajang semang dong nggih.
0: Inggih punapi Batu Bulan, hujan kah?
1: Sabah uling jam 3.
0: Nggih, balas gati lo dan pasar nih.
1: Kantos mangkin kari rem-rem
0: jangan. Aduh, bubu.
1: Tapi bubu ngomongin kerodek saja. Hitungan mau Banten.
0: Be hujan kengkenan mau Banten.
1: Hujan-hujan mah itu salah nangka Banten lempen.
0: Oke, itu balas hujan.
1: Kena he bodoh. Kala di mata takut memuji.
0: Airat. Tuh, asane empun wareg niki makane pesuki dong ne oh.
1: Tapi di tiang uling jam 5 sampun du pas aksan subuh ring perumpat langsung di tiang bangun. Duanang tugasnya akeh niki ibunya anak-anak nginep di Singaraja.
0: Oh, tugas keluar kota.
1: Pas mangkin target buang sampah residu.
0: Nah, nggih.
1: Sampah nang gunggung gek Krisna, pun pakai jas hujan plastik sing keto.
0: Ah.
1: Ja ilang sampah, bukan di pertengahan jalan sampah. Ya ampun.
0: Jailina kan sampah tuh.
1: Kene tetangga nyanan mambuh langsung dong, manusia hangat dong. Masih gelem. Ibu lah semangrit yang kredit gitu, niki makin sampun usam gaji us mandus makin gaji kalau mau banten. Topiknya napi ya tuh?
0: Topiknya jeruk limo. Nah, buah limo niki. Biasanya Bu Eka memanfaatkan buah taler daun jeruk limo pun niki angin masakan napi ke manten. Wenten tekannya di Rika?
1: Benten yang lemo kok kalau yang ngareanen jeruk sager tuh nih jeruk kerang sager jeruk ayam nyawan tapi tuh seluwer ngadernya ngangen daun nih ratu
0: oh kenten
1: tetap belasan nih
0: oh langsung campur bejak rikeng nih
1: ampun bejak yang bejak pahit ya nih kok aduk
0: macam
1: nih ngalan nih kok enak rasana pakai daun lemo daripada lemo
0: buahnya oh kenten.
1: Yeah. Kenten yang tiang tiki biasanya kenten sampun lap-lap ayam daging napi gedang mangko. Pun kenten sisip malah dibawa ayam tu karyan santan dek jeruk eh. Kalau kelapone kukur tu nake kukur ketetak rades. Dagingnya gelas pede ni lemuh ne jeruk di siapa tu.
0: Duh ratu betara.
1: Kalau pun entisnya lebih dominan ngangen daun meratus.
0: Oh kenten, ini banding ngang buah nengi.
1: Man
0: ini makarya lawar, jukut pelecing, menawi itu penapi nika.
1: Penika lemo mangen.
0: Buahnya berarti nge.
1: Nge pres kenene iya nika batunnya kutang. Ampun bejak malah, ampun bejak jek pahit.
0: Pahit ya, ya.
1: Kenten ini lawan nak kan pipi lagi, wangu topik nentu nagek pun kak mangku sedani, mungah paling malu nge. Yang kantun di dapur nanding segehan benten.
0: Nge kudang pun wenten ente lemo deke.
1: Niki titiang kan wenten nampun padam niki daun rumah wenten itu.
0: Oh, ah pesageng lah tuh, dona daun rumah.
1: Gede, ini kau punya.
0: jangan intip-intip. Nah,
1: hilang aja terus lah.
0: Oh,
1: ngadon lemon deh bu, ngeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyey
0: Mana yang ring pasar gampang kantun ngerarah dagang lemo?
1: Yang ring pasar kantun lemo kantun nak enten alung rarah kantun lagi sih dagang jeruk pasti enten lemo. Kantun nanging angin lemo tidak begitu terpopuler tu nih.
0: Oh.
1: Padahal nih ke untuk pelengkap masakan.
0: Oh, pokoknya jan, pokoknya nih sama daging lemong ya.
1: Kucing kangkung, kucing kangkung kuah pinang kok sih. Si dagingin lemong jan nih. Tapi kuah harus bagus kuahnya nih. Tenamis gitu, ya namis jadi hilang asalnya tuh. Nih si yang mak jelek, dia bibirnya jenangnya boleh jelek. Gak sensitif dengan masakan yang amis-amis nih kalau tuh. Nge. Dan pun nge. Nah mawasan tuh jele gobo, jele atin.
0: Engge, sukses sama Bu Eka.
1: Aduh, menang bantu. Ni Ita, mau ngabuk Jerman, sarang Mahendira di sini. Niki sudah niki. Oh, ayuk mani wangi. Ingat tuh kan terdeleng ayuk mani.
0: Kari.
1: Kita nyarang niki rajang yuk. Salam sarang sami. Susu madu kang gak kusna.
0: Giring.
1: Rajang niki Bu Juru Chandra nak kacau menetor kacau rajang. Susu madu yang pamit. Om Santi, Santi, Santi.
0: Engge, matur sukses sama Bu Eka ring batu bulan niki. Engge. Sani sampun nyaringin. Nah, rekalan rai tiosan pinake bumbu masakan, jeruk limo teler memiliki manfaat penggunaan sani tiosan membersihkan noda lemak pada peralatan dapur termasuk piring. Niki dapat dimanfaatkan sebagai terapi pengobatan tradisional. Kinten nggih, bisa juga untuk kecantikan karena jeruk dapat membersihkan noda di kulit wajah dan mengangkat sel kulit mati. Dalamnya kulit wajah menjadi lebih cerah. Kinten nggih, kulit buah mengandung kumarin yang berpotensi sebagai racun tikus teler niki nggih. Nah, rekalan rai sani arso mulai nyarangin ringgala on air di rusang muli ringgalan telepon 0361-223361. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu. Agung
0: Krishna. Selamat pagi Niki, Bu Vera.
2: Selamat pagi Bos.
0: Duh, astung kare, sekan dari Bos Ratu. Betar.
2: Ya, saudara, Niki yang pas tinggal rahino petoyan di daftar sugrup kron lur gua raja tetak. Kau tanya sungsung di tiang, tanya tunas inti tiang, tanya bakti inti tiang ratu. Merinding mulun tiang demi Tuhan ratu. Tunggu ratu. Apa keinginan ratu mempedaging?
0: Aduh, suksema Bu Vera.
2: Kita mendoakan teman tuh dari hati nurani ratu. Berdasarkan tiang sengsara ratu.
0: Nah, dona curhat pagi-pagi dengeling dewe. Aduh.
2: Ngeling dewe tu, wetan namakan. Ampun wetan pijat tujuh kemar ni, ampun anugerah yang maha kuasa ratu.
0: Engge, sampun ngwedang ni kene.
2: Ampun ratu.
0: Ampun ongge. Sampun boleh bubo ne, ampun boleh bubo, ampun boleh bubo.
2: Bubo dereng, oh, wedang, selalu siap balik.
0: Oh, be bantap.
2: Mendaging wedang.
0: Wih ratu, je kenceng bayunnya subone.
2: Kencan melayangin wasan ratu cara riki.
0: Napi melayangin niko.
2: Tiga tutup ke

0: ente jeruk limo ring rumah.
1: Wenten
0: oh, kudang pun wenten rika.
1: Nggih, wenten punya niki. Wenten tiang lah, tiang wenten masih nika.
0: Engken, engken men cara merawatnya nika pangnya yo subur ngat membuah nih.
1: Nika kan betiannya nika tumbang-tumbangin. Cicin tumbang-tumbangin, tapi malih entah men api raga-rabuin, nika kan becik di segalnya wenten masih itu. Mereka sering tiang ini doanya, ada adab tanah bu, nyamuk Bali gitu. Iya, pis nak pelak kuda kan tinggal sajat lah, kangen kau aja kelot.
0: Oh,
1: yang buat tanah kan tanjidang pengadap kepeh, kepeh, best dan telat lah meninggal kita. Yang dinah tinggal sajat lah tu. Ampun dan kita ibu-ibu wenten makai tepuk inti yang muka ne barak dan kita tunggu badang. Nikah jeruk nipis nih.
0: Oh, jeruk nipis nak niki jeruk limo. Mana neng jeruk limo biasanya Bu Vera angin napi niki?
1: Oh, yang jeruk limo kan dengan masakan niko. Kita neng mengorahin bedik niki nge tiang nak uling pidan jeruk kan angin tiang tu menek tuan niko jeruk angin tiang tu.
0: Menek tuan yang kan
1: masak. Niko pang pedalam tiang ibu-ibu niko perempuan tepuin tiang muka nih barak. Oh, niko mendaging bedik niki jeruk nipis angin ngenten muka niko ibu-ibu nge. Pengkali mangke niki jeruk limo nih kita tuh, tapi malah enggak lungan, apa nampak nih? Atuh jek nih ke doan nih ke jetetak, jangan nanyang nih ke harus jalan.
0: Jan gati jek Johnson nih.
1: Komoh nih berarti aru jek gerak.
0: Inge, man mungkin membuah hangat niki. Apun siapa nih galungan tuh berarti tuh?
1: Emang duduk tiang bang, tiang punya modangin nih gitu.
0: Berarti
1: tan sekali atur nanti uang meter lebih nih kan
0: tan kanti nu mas ke pasar berarti eh
1: don telo wenten gedang wenten nangko wenten durian punya nih wenten.
0: Oh, ampun mau buah nih duriannya.
1: Ya nih buah lah mendur gedang ke dur.
0: Iya, sukses Bu Vera, sama nyari
1: ini. Iya, sukses Bu Krisna, pun boleh sama niki. Demo iya, Bu Krisna, kena rahayu rukun sekeluarga nge.
0: Iya, sukses Bu.
1: Doa di tiang perempuan RRI niki tetap mantap jaya di udara. Sukses Bu Atu.
0: Iya,
1: yang pamit. Om Santi Om.
0: Iya, sukses Bu Vera, ring pasar tabanan sama nyari ini. Iya, kakyang Dewa Karuna Wijaya, niki rajeng kakyang nge. Ini klemon, niki pasti ke sampun akrab ring semeton Bali, napi male nampak ring rainan galungan lan kuningan. Semeton Bali terutama ring desa, ring karang. Nika jek wenten sampun taru lemo, salam rahayu. Inge, suksuma kakyang sampun nyarengin niki inge. Inge rekalan rai, male jebos nge, muali sanggara titia ring palatan kaping kali, acara rahajeng Bali, jam kutus kantos puputnya jam sias mang male jebos. Sada makin, temang dumun, ngiring biar sang sarang.

0: sampah, buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
1: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Pastikan aja lah.
2: Udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
3: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
4: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan, selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

0: nggak benar ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Terkadang raih perkembangan media sosial menjadi tantangan baru dalam pelindungan anak di lingkungan pendidikan. Karena itu diperlukan kolaborasi antara guru, orang tua, dan pemerintah dinilai penting untuk mencegah kekerasan terhadap pelajar. Guru SMA Negeri 3 Denpasar Iwayan Paleswara mengatakan pihak sekolah secara rutin memberikan pemahaman kepada siswa terkait pencegahan kekerasan di lingkungan sekolah maupun media sosial. Program tersebut dilaksanakan melalui kegiatan MPLS dan peseraman setiap awal tahun ajaran. Iwayan Paleswara menyebut perkembangan media sosial menjadi tantangan tersendiri karena informasi yang beredar belum tentu benar. Karena itu, guru dan orang tua harus terus mengingatkan siswa agar bijak menggunakan media sosial dan mampu memilah informasi yang diterima. Demikian Gatra Balik kali ini bersama Agung Krisna. Sampai jumpa.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.